0: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Pro 1 RRI Denpasar pendengar. Selain ini juga kita akan hadirkan tentunya untuk Anda pendengar, serta kita akan ikuti juga Relay Pro 3 Jakarta untuk menyimak beragam warta berita yang sudah disiapkan tentunya, yang pastinya menghadirkan banyak informasi yang terbaru dan juga terupdate hanya untuk Anda pendengar setia Pro 1. Jadi selamat menyimak pendengar Relay Pro 3 Jakarta.
1: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya, ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
3: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh jajaran dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo, bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
5: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
4: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
2: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya, ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya, sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi bagus di Lamongan ini sudah cukup sukses.
4: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
1: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, dan berdialog dengan orang

0: Mahasiswa siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
1: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
0: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
2: Gimana terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSM 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
0: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
3: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
5: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan.

0: masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
1: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Andika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
4: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut.
3: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
5: Hal itu semua seperti yang disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
3: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
7: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Al-Musnah, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizky juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
8: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita himbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
7: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizky menghimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
9: Ya, baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu, jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain himbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas.
10: Berharap namanya
2: ya. Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
9: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Al-Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
11: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
12: Iya. Intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
11: Gitu. Untuk pendengar, karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
13: Mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Liga 1.
14: Laskar Sape Krab akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
13: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan stay di Liga 1 besok.
14: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
2: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Pesta Bola Dunia 2026 RRI.
1: Selamat pagi, salam olahraga. Masyarakat olahraga dimanapun berada, dalam Verity Show Piala Dunia edisi Minggu 17 Mei kali ini, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik ke ruang dengar Anda. Di antaranya, FIFA bakal awasi ketat situasi bola mati di Piala Dunia, Los Angeles siap meriahkan pembukaan dengan parade bintang dunia. Bersama saya, Hari Sukma, inilah informasi selengkapnya.

0: Baik pendengar, masih di Variety Show Piala Dunia edisi Minggu 17 Mei 2026. Informasi pertama pendengar, FIFA bakal awasi ketat situasi bola mati di Piala Dunia 2026. Perhatian itu mencuat setelah kontroversi keputusan VAR dalam laga Arsenal kontra West Ham United di Liga Inggris ketika gol West Ham dianulir karena Pablo Felipe dianggap melanggar kiper Arsenal David Raya dalam situasi sepak pojok. Kepala Kelompok Studi Teknis FIFA, Pascal Zuberbühler, mengatakan wasit terbaik dunia akan disiapkan untuk mengantisipasi pelanggaran kecil yang sulit terlihat di tengah kerumunan pemain saat sepak pojok maupun tendangan bebas. Mantan gelandang Arsenal yang kini menjadi anggota TSG FIFA, Gilberto Silva, menilai dominasi gol dari bola mati seperti yang diperlihatkan Arsenal musim ini belum tentu terulang di Piala Dunia 2026. Menurutnya, tim nasional tidak memiliki waktu persiapan yang cukup panjang untuk mematangkan variasi bola mati seperti di level klub. Silva menyebut Arsenal sangat efektif memanfaatkan situasi tersebut berkat kualitas pemain seperti William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Namun, ia juga menegaskan bola mati kemungkinan hanya terjadi menjadi senjata pendukung, bukan kekuatan utama dalam turnamen sepak bola terbesar dunia itu.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Perkembangan bola dalam ajang Piala Dunia FIFA menunjukkan perjalanan panjang inovasi teknologi sejak edisi perdana pada tahun 1930 hingga turnamen 2022 di Qatar. Dari bahan sederhana hingga teknologi mutakhir, bola menjadi elemen penting yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Pada Piala Dunia pertama di Uruguay tahun 1930, terjadi perdebatan unik antara tuan rumah Uruguay dan Argentina terkait bola yang digunakan di final. Argentina membawa bola tiento, sementara Uruguay memilih T-model. FIFA akhirnya memutuskan menggunakan dua bola berbeda, tiento pada babak pertama dan T-model di babak kedua. Argentina unggul 2-1 di paruh pertama, namun Uruguay membalikkan keadaan dan menang 4-2. Memasuki Piala Dunia 1934 di Italia, bola mulai mengalami perubahan material. Bola Federal 102 diperkenalkan dengan bahan katun menggantikan kulit tradisional. Hingga tahun 1950, bola masih belum memiliki katup untuk mengatur tekanan udara. Inovasi penting hadir pada Piala Dunia 1950 melalui bola Super Bowl Duplo T. Bola ini dilengkapi katup udara yang memungkinkan pengaturan tekanan menjadi dasar bagi standar bola modern saat ini. Perkembangan signifikan lainnya terjadi saat diperkenalkannya Telstar pada Piala Dunia 1970. Bola ini menjadi bola resmi pertama yang diproduksi secara global oleh Adidas dengan desain panel hitam putih ikonik yang memudahkan visibilitas di televisi. Selanjutnya, Etresco Unico pada Italia 1990 memperkenalkan material polyurethane foam diikuti tricolor pada Prancis 1998 yang dianggap sebagai salah satu bola paling modern pada masanya. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola ala Rihla diperkenalkan dengan teknologi terbaru, termasuk speed shell yang meningkatkan kecepatan dan aerodinamika. Nama Al-Rihla sendiri berarti perjalanan, mencerminkan evolusi panjang bola dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk Piala Dunia FIFA 2026, bola resmi belum lama diperkenalkan secara luas, namun diperkirakan masih dikembangkan oleh Adidas dengan teknologi lebih canggih. Fokus inovasi memungkinkan meliputi aerodinamika lebih stabil, material ramah lingkungan, integrasi sensor digital untuk membantu VAR dan analisis pertandingan. Evolusi bola Piala Dunia mencerminkan kemajuan teknologi dalam sepak bola, dari bola kulit sederhana tanpa standar hingga bola pintar berteknologi tinggi. Setiap generasi menghadirkan perubahan yang mempengaruhi gaya bermain dan kualitas pertandingan di level dunia.
0: Pendengar masih di Variety Show Piala Dunia edisi Minggu 17 Mei 2026. Informasi selanjutnya pendengar, FIFA World Cup 2026 akan resmi dibuka dengan seremoni megah di Los Angeles, Amerika Serikat pada 12 Juni 2026. Kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia itu dipilih menjadi lokasi utama pembukaan pesta bola terbesar di dunia. Sejumlah musisi internasional seperti Katy Perry, Future, Anita, Lisa, Rema, dan Tila dipastikan tampil untuk memeriahkan acara pembukaan yang dipadukan dengan hiburan musik dan atmosfer sepak bola dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut seremoni pembukaan ini akan mencerminkan keberagaman budaya dan kekuatan musik dalam menyatukan masyarakat dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, seremoni pembukaan juga digelar di tiga kota tuan rumah, yakni Mexico City, Toronto, dan Los Angeles dengan konsep share heartbeat. Laga pembuka sendiri akan mempertemukan Amerika Serikat melawan Paraguay, sementara turnamen akan berlangsung di 16 kota dengan total 104 pertandingan hingga partai final pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey Stadium.
2: Bayangkan, kamu baru duduk, baru buka cemilan, belum sempat seruput minuman, gol! Secepat itu, bahkan belum 15 detik. Dalam sejarah FIFA World Cup, gol tercepat ternyata hanya dalam 11 detik. Pelakunya Hakan Şükür dari Turki di tahun 2002. Kick off, bola maju, satu celah kecil di pertahanan dan boom! Gol tercipta sebelum banyak penonton benar-benar hadir. Yang bikin lebih menarik itu bukan sekedar gol cepat, tapi ini terjadi di laga perebutan tempat ketiga melawan Korea Selatan. Sebuah momen yang langsung mengunci sejarah. Kalau dipikir-pikir, 11 detik itu lebih cepat dari kamu buka aplikasi streaming, lebih cepat dari kamu skip iklan, bahkan lebih cepat dari kamu memutuskan mau nonton atau enggak. Sepak bola kadang tidak menunggu siap atau tidak, dia hanya terjadi. Jadi, kalau kamu mau nonton pertandingan berikutnya, jangan gedip terlalu lama, karena bisa jadi sejarah berikutnya terjadi saat kamu lagi lihat notifikasi.
0: Pendengar informasi selanjutnya, perubahan format FIFA World Cup 2026 yang kini diikuti 48 tim menjadi salah satu sorotan utama dalam pesta sepak bola dunia tahun ini. Format baru tersebut dinilai membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia sekaligus menghadirkan dinamika dan tantangan baru dalam persaingan. Untuk membahas lebih jauh dampak perubahan format ini, selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama pelatih klub sepak bola usia muda sekaligus pengamat sepak bola Bali, Mario Kundusbanu.
3: Bagaimana Pak Mario melihat perubahan format Piala Dunia 2026 yang kini menjadi 48 tim? Apakah ini meningkatkan kualitas atau justru mengurangi kompetisi?
4: Baik, pendengar RRI, jadi saya pikir ada dua sisi yang kita harus apa namanya? Dua sudut pandang berbeda. Jadi kalau dari sisi kesempatan, saya pikir dengan perubahan format 48 tim ini justru sangat bagus sekali, karena satu pihak selama ini kan ada kendala, kita beberapa negara tidak bisa masuk, seperti itu. Namun di sisi lain, kita berharap bahwa negara-negara tersebut yang diberi peluang itu justru harus menjaga momentum ini, sehingga baik dari skill, kemampuan atau seperti apa, sehingga turnamen ini tetap menjadi turnamen yang terbaik di dunia. Jangan sampai kan begini, dengan masuk 48 tim, kualitas makin menurun karena bisa jadi apa namanya lumbung gol bagi beberapa negara tertentu, dan itu sangat disayangkan. Kita berharap bahwa kesempatan ini dimanfaatkan oleh tim-tim yang baru masuk akibat penambahan kuota ini.
3: Dengan format baru ini, apakah peluang negara-negara non-unggulan jadi lebih besar atau tetap didominasi oleh tim kuat, Pak?
4: Justru saya beranggapan begini, sepak bola ini kan dinamika. Dinamika sepak bola ini kita tidak bisa melihat sejarah. Ya kan? Bahwa kalau kita melihat sejarah bahwa pasti negara-negara ini, tapi dalam sepak bola bisa saja. Bisa saja ada negara yang baru justru dia punya mimpi besar gitu kan. Jadi bisa saja akan muncul muka-muka baru kan gitu.
3: Dan apakah Piala Dunia 2026 akan memperlihatkan pergeseran kekuatan sepak bola dunia, misalnya dari Eropa ke Amerika atau ke Asia?
4: Ya, saya pikir seperti yang tadi saya bilang bahwa sepak bola ini dinamika sepak bola terus berjalan, dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul, atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul, dengan kesempatan ini bisa aja muncul. Tapi betul, kekuatan secara merata kita lihat bahwa pasti di negara-negara Eropa dan beberapa negara Amerika Latin pasti tetap berjaya lah. Tapi tidak menutup kemungkinan akan muncul kejutan baru seperti itu.
3: Apakah euforia Piala Dunia masih akan sama kuatnya, Pak, di era digital seperti sekarang ini?
4: Ya, kalau euforia saya pikir sudah mulai ada. Kita melihat bahwa misalnya di beberapa tempat sudah mulai ada pertandingan yang namanya Piala Dunia, kan gitu kan, dunia anak, kan begitu kan. Itu kan sebenarnya dalam rangka pemanasan menjelang Piala Dunia. Euforia pasti ada. Dan kita sangat berharap bahwa momentum ini betul-betul kita jaga, terutama di pembinaan anak usia dini. Karena begini, kalau kita mau mendapatkan pemain yang bagus, kita butuh proses bisa sampai 8-10 tahun sejak usia dini di grassroots. Nah, kalau di usia dini sudah hancur, jangan bermimpi untuk mendapat pemain yang di klub nanti. Seperti itu.
3: Dan menurut Pak Mario, siapa kandidat terkuat juara Piala Dunia 2026 ini? Adakah tim kuda hitam yang berpotensi mengejutkan di turnamen tersebut, Pak?
4: Iya. Memang kalau berbicara begini, kalau kita kembali ke sejarah, mungkin ya beberapa tim kuat di Eropa, misalnya apa namanya, Inggris, Perancis, Spanyol, Portugal, atau beberapa negara di Amerika Latin, Argentina, Brazil, kan begitu ya. Dan beberapa lagi pasti tetap masih bisa berbicara, belum lagi beberapa negara di Afrika. Tapi saya berharap kali ini akan ada kejutan dari negara-negara dari Asia. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu. Nah, kalau berbicara tentang prediksi, ya ini pribadi ya. Pribadi. Saya melihat sekarang ini yang menjadi kuda hitam justru malah di Portugal. Justru malah di Portugal. Kenapa Portugal? Satu, mereka punya Cristiano Ronaldo yang punya mimpi besar. Kan begitu kan? Punya mimpi besar, berharap untuk pertama kali juara Piala Dunia. Kan begitu, itu satu. Yang kedua, secara komposisi pemain mereka juga cukup merata di semua lini. Secara cukup merata di semua lini. Jadi bisa saja mungkin tahun ini mereka bisa muncul sebagai kuda hitam di samping beberapa negara yang lain. Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan apa namanya kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri.
3: Harapan dan ajakan untuk Piala Dunia tahun ini seperti apa, Pak?
4: Kalau saya mau bilang, mari kita nonton Piala Dunia ini, mari kita nikmati Piala Dunia ini. Pro dan kontra pasti ada. Jadi marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
3: Baik, terima kasih informasinya, pelatih klub sepak bola usia muda sekaligus pengamat sepak bola Bali, Mario Kundus Banu.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia dikenal sebagai ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan para pemain terbaik dari berbagai negara. Di balik kemegahan turnamen ini, sejarah mencatat berbagai kontroversi yang kerap menyertainya. Mulai dari isu politik, boikot, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia tidak hanya menjadi panggung olahraga, tetapi juga kerap dimanfaatkan untuk kepentingan di luar sepak bola. Berikut sejumlah kontroversi besar yang mewarnai perjalanan turnamen tersebut. Kontroversi sudah muncul pada edisi 1934 di Italia. Saat itu, Uruguay sebagai juara bertahan memilih untuk memboikot turnamen. Keputusan ini dipicu oleh kekecewaan mereka terhadap minimnya partisipasi tim Eropa pada edisi sebelumnya di 1930. Hingga kini, Uruguay menjadi satu-satunya juara bertahan yang tidak mempertahankan gelarnya di edisi berikutnya. 4 tahun kemudian, Piala Dunia 1938 di Prancis dimanfaatkan oleh rezim Italia di bawah Benito Mussolini sebagai alat propaganda politik. Tim Italia tampil dengan simbol-simbol yang merepresentasikan ideologi fasis sehingga memicu gelombang protes di berbagai negara. Pada 1966, kontroversi datang dari Afrika. Sebanyak 31 negara Afrika memboikot turnamen karena merasa diperlakukan tidak adil oleh FIFA dalam sistem kualifikasi. Mereka menuntut jatah otomatis untuk wakil Afrika di putaran final, yang akhirnya baru terrealisasi pada edisi 1970. Isu politik kembali mencuat pada Piala Dunia 1978 di Argentina. Turnamen tersebut berlangsung di bawah pemerintahan junta militer yang dipimpin George Rafael Videla. Banyak pihak menilai ajang ini digunakan sebagai sarana sport washing untuk menutupi pelanggaran HAM. Meski tidak terjadi boikot resmi, gelombang kritik dari komunitas internasional tetap menguat. Kontroversi internal juga terjadi pada Piala Dunia 1986. Di Meksiko melalui peristiwa yang dikenal sebagai Saltillo Affair. Tim Portugal dilanda konflik antara pemain dan federasi terkait fasilitas serta masalah pembayaran yang berujung pada ancaman mogok kerja dan performa buruk di lapangan. Sedangkan pada tahun 2002, untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia dengan tuan rumah bersama Jepang dan Korea Selatan. Namun, menjelang turnamen, kedua negara sempat terlibat ketegangan diplomatik terkait penyelenggaraan, termasuk persoalan simbol dan penamaan dalam distribusi tiket. Berbagai kontroversi tersebut menunjukkan bahwa Piala Dunia tidak hanya sepenuhnya lepas dari dinamika politik, sosial, dan ekonomi global. Meski demikian, turnamen ini tetap menjadi magnet utama bagi miliaran penggemar sepak bola di seluruh dunia.
0: Pendengar masih di Variety Show Piala Dunia Minggu 17 Mei 2026. Informasi selanjutnya pendengar, FIFA World Cup 2026 tidak hanya akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola dengan 48 peserta dan 104 pertandingan, tetapi juga panggung penerapan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang paling canggih. FIFA menggandeng Lenovo untuk mendukung seluruh infrastruktur digital, terutama turnamen yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Salah satu inovasi utama yang diperkenalkan adalah FIFA AI Pro, sistem berbasis AI yang mampu memproses jutaan titik data dan lebih dari 2.000 metrik pertandingan untuk membantu analisis performa seluruh tim peserta secara real-time. Selain itu, untuk kebutuhan teknis tim dan wasit, teknologi AI juga meningkatkan pengalaman penonton melalui avatar digital 3 dimensi pemain, hologram interaktif, hingga fitur referee view AI stabilizer yang menghadirkan sudut pandang wasit secara langsung dalam siaran pertandingan. FIFA juga menyiapkan Intelligent Command Center, pusat komando terpadu yang memantau seluruh operasional turnamen secara real time dengan dukungan Digital Twin Stadium dan Hybrid AI Cloud. Teknologi Smart Wayfinding berbasis AI pun akan membantu mobilitas penonton di stadion, menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen sepak bola dengan ekosistem digital paling maju yang pernah digelar.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Apa yang kamu butuhkan untuk jadi hebat di Piala Dunia? Banyak pemain bintang atau cukup satu momen ajaib? Tahun 2018, dunia dikejutkan oleh satu negara kecil, Kroasia. Negara dengan populasi sekitar 4 juta orang dipimpin oleh Luka Modric. Mereka melangkah, pelan tapi pasti, hingga ke final. Mengalahkan tim-tim besar, melewati drama adu penalti, dan menunjukkan satu hal penting. Ukuran negara tidak menentukan ukuran mimpi. Walaupun akhirnya kalah dari France National Football Team, perjalanan mereka sudah cukup untuk menginspirasi dunia. Karena di FIFA World Cup, yang kecil bisa mengalahkan yang besar, yang tidak diunggulkan bisa jadi legenda. Jadi, jangan buru-buru meremehkan tim manapun, karena siapa tahu tim yang kamu anggap underdog justru sedang menulis sejarah.
0: Demikian pendengar Variety Show Piala Dunia edisi Minggu 17 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
3: Demikian tadi Pesta Bola Dunia 2026 RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dilansir dari https://www.comdigi.go.id, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, yaitu uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta rupiah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Benarkah hal tersebut, pendengar? Mari kita cek faktanya. Hasil cek fakta, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tempo.com, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan belum ada rencana apapun soal penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Sementara Komisioner BP Tapera selaku penyalur program subsidi rumah juga memastikan tidak ada alokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi FLPP memang ada, tapi tidak diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara umum, bukan eksklusif untuk pegawai dapur makan bergizi gratis atau MBG. Karyawan SPPG tetap bisa mengajukan selama memenuhi syarat yang berlaku seperti warga Indonesia lainnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada pendengar. Setelah ini kita akan segera bergabung untuk mengikuti siaran langsung kebaktian Minggu dari Gereja Maranatha Denpasar. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti.

Jemaat kekasih Tuhan, ibadah pada Minggu Pemuliaan Yesus Kristus pada pagi hari ini ditabiskan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan

0: Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar di atas segala ilah. Mazmur pasal 95 ayatnya yang ketiga sebagai nats pembimbing dalam ibadah saat ini. Jemaat yang terkasih, terimalah salam. Rahmat, damai, sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu.
1: Dan menyertaimu juga.

0: Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali.
1: Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang telah kami terima dalam hidup kami selama seminggu terakhir. Memulai hidup kami di minggu yang baru ini, kami datang untuk menyembah, bersujud, dan memuji nama-Mu. Layakkanlah kami dan perkenankanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepada-Mu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta barulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

Terima kasih untuk puji-pujiannya. Tuhan berkati dalam masa muda dan masa depan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ada syukur yang datang dari hati kami ketika kami kembali menerima kesempatan baik yang Tuhan karuniakan di hari Minggu ini. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah, jikalau sepanjang malam, sepanjang minggu yang sudah berlalu, Tuhan boleh terus menyertai hidup kami, jam-jam istirahat kami. Kemudian Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk hidup di hari yang baru, di hari Sabat ini. Kemudian kami mendengar panggilan Tuhan untuk datang bersekutu bersama-sama. Kemudian bagi kami yang hadir, kami benar-benar meringankan langkah kami untuk datang kemari. Bagi kami yang mengikuti secara live streaming, kami juga meringankan setiap langkah hati kami untuk bisa bersekutu bersama dengan Tuhan sekalipun dalam keterbatasan yang ada. Bapa, di saat ini kami datang kepadamu, kami akan membaca dan merenungkan isi kebenaran firman-Mu. Namun ketika kami mengandalkan hebat dan kuat kami, maka kami tidak akan pernah mengerti, kami tidak akan pernah memahami isi kebenaran firman-Mu. Maka urapilah setiap hati, setiap pribadi, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti secara live streaming, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini benar-benar dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, dan Engkau melihat kami adalah sebagai kebun yang harum, kebun yang indah untuk terus Tuhan pelihara. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

0: firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 diambil dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua, yang menyatakan, lalu malaikat ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. 24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka sujud dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Semua bangsa telah marah, tetapi telah datang amarahmu dan saat untuk menghakimi orang-orang mati dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan siapa saja yang membinasakan bumi. Lalu terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan kilat pun memancar, bunyi guru menderu, dan terjadilah gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Tadi waktu datang pasti ada yang terlambat kan? Gedung gereja sudah agak penuh, terus diarahkan duduk sama P7, P8, duduknya di sini, duduknya di sana, begitu Bapak Ibu, bagi yang terlambat ya. Terus berarti harus melewati orang-orang yang sudah duduk terlebih dahulu, karena bagian kursi yang masih kosong ada di tengah. Kalimatnya, apa yang disampaikan? Permisi, mohon maaf, begitu ya. Kenapa harus ngomong seperti itu? Boleh enggak misalnya Bapak Ibu saudara-saudara yang duduk sepanjang yang di depan saya gitu ya. Saya lihat ada Pak Samuel Jalapati nih sederetnya di depan ini begitu. Terus ada Opung Tobing di sebelah kiri saya sederet ini. Tiba-tiba ada orang terlambat, jemaat terlambat, terus bilang, "Permisi. Saya mau duduk." Dikasih enggak? Enggak. Kenapa? Enggak sopan. Jadi harus menghormati, begitu ya. Kita orang Indonesia terkenal akan etikanya. Kita orang Indonesia itu terkenal akan kesopanannya, benar? Kalau orang Bali bilang permisi apa? Sugre. Benar ya? Kalau orang Jawa apa, Om Amin? Nyun sewu gitu. Kalau orang Toraja bilangnya tabe gitu ya. Saya belum ketemu kalau orang Batak. Suami saya Batak, saya enggak tahu, nanti saya PR saya sendiri di rumah. Kita dituntut untuk menghormati. Nah, apa kaitannya? Boleh saya dibantu untuk ditayangkan slide-nya? Saya coba ngomong pelan-pelan. Ya, karena sudah ada pesan Bu Pendeta kalau khotbah pelan-pelan katanya. Jangan ngebut-ngebut. Tapi kayaknya bukan jiwa saya kalau pelan-pelan begini Bapak Ibu ya. Iya, hari ini kita belajar dari Wahyu 11 tentang muliakanlah rajamu. Kenapa tadi saya pakai ilustrasi kalau Bapak Ibu yang ada duduk di pinggir kiri dan kanan saya ini terus didatangi oleh orang yang mau duduk di tengah, kemudian dia bilang, "Permisi." Senang ya? "Permisi Oma, saya mau duduk di sebelah, boleh?" Wih, senang hati kita, begitu ya. Tapi kalau bahasanya bilang, "Permisi, saya mau duduk." Hilangkan sukacita dalam ibadah. Bagi orang yang sumbunya agak-agak pendek, begitu ya, dia akan bilang, "Lihat dulu." Ya dia akan kasih sih. Tapi orang yang sangat pendek sumbunya, kira-kira apa ya? Berani enggak dia bilang ini, "Maksudmu apa?" Kayaknya enggak mungkin terjadi itu di gereja. Tapi bagaimana kalau itu terjadi di luar gedung gereja? Bisa berantem enggak? Bisa. Karena enggak sopan, ya. Sangat tidak sopan. Saya pernah ditegur Bapak Ibu. Saat saya jalan di lorong dari sini mau ke depan sana, terus ada, saya ini jalan tergantung P1. Kalau P1 ajak lurus baru belok, saya ikutin belok. Tapi kalau P1 potong jalan di antara jemaat yang paling belakang nomor 2 dari belakang itu, saya harus menghargai orang yang duduk di sebelahnya, maka saya akan menundukkan sedikit badan saya. Terus saya ditegur, "Ibu ngapain kayak gitu? Ibu kan pendeta, pakai toga enggak perlu kayak gitu." Enggak tahu. Secara spontan badan saya mengikuti hal itu gitu.
sesama manusia di Indonesia kita dituntut untuk sopan, menghargai. Ya. Bapak Ibu, kalau sama bos ngomongnya gimana? Kalau salah, maaf ya bos, saya tidak ulangi lagi. Boleh nggak jawab? Ya namanya juga manusia. Terus kalau saya sudah salah mau apa? Boleh nggak jawab gitu? Boleh nggak? Kira-kira naik gaji kali ya? Habis jawab gitu, langsung dipecat. Kita akan memberikan penghormatan, kita akan memberikan jawaban sesuai kelembutan kita. Enggak peduli datang dari suku mana yang dianggap omongnya paling keras, kita akan berikan versi terlembut. Maaf bos, saya terlambat. Kita enggak bisa kayak tadi saya bilang ya. Ya saya datang bangunnya terlambat, ya jadi saya datang terlambat. Terus mau apa kalau sudah terlambat? Enggak bisa kayak gitu. Kemudian, kalau pemerintah datang, presiden datang, jadi tamu di undangan Natal, kita berani berikan tempat duduk kita buat dia. Benar gak? Kenapa? Karena rasa penghormatan. Dua, itu contoh yang kedua. Ada di sini Bapak Ibu yang hadir sebagai aparat TNI atau Polri. Kalau ketemu atasan selalu siap, siap begitu ya. Kenapa? Menghormati. Apalagi ketemu guru, ketemu siapa saja yang lebih daripada kita, kita menghormati. Bahkan yang di bawah kita, kita harus menghormati. Itu kepada manusia. Saya ada salah satu fakta Bapak Ibu Saudara-saudara, dari negeri Gajah Putih. Apa dari negeri Gajah Putih anak-anak PT? Nah, kalian karena lihat gajahnya ya dengan dekorasinya, tapi tahu ya, di sekolah dapat ya. Oke. Negeri Gajah Putih. Pawai gajah sebagai simbol penghormatan di Thailand. Saya dalam mempersiapkan bahan materi ini, saya cari 10 negara dengan sistem pemerintahan kerajaan. Tapi yang membuat saya menarik hanya negara Thailand, gitu ya. Pertama, pawai gajah sebagai simbol penghormatan di Thailand. Dari sumber yang saya baca di Google, gajah-gajah akan dihiasi seperti yang kita lihat pada gambar Bapak Ibu ya. Itu dapat terjadi ketika pelantikan raja baru. Maka semua gajah yang akan masuk dalam proses pawai, dia harus dihiasi, kemudian ada orang yang bersujud di situ. Itu satu, kalau pelantikan. Kedua, kalau raja datang bersama dengan ratu, ya, apa yang terjadi? Seluruh rakyat Thailand harus sujud, tapi bukan sujud kayak gini aja Bapak Ibu, bahkan lebih tersungkur begitu. Kalau bisa serata tanah. Itu catatan yang kedua, kalau raja datang sama ratu. Catatan yang ketiga, ketika ada dalam situasi berjumpa dengan raja dan ratu, setiap rakyat tidak boleh ngomong sembarangan. Kalau konteksnya di Bali, kita enggak boleh pakai bahasa sehari-hari. Ada bahasa Bali halus, itu yang harus dipakai. Kemudian, kalau sudah memberikan penghormatan kepada raja, dari sumber yang saya baca, kita enggak boleh balik hadap Bapak Ibu. Enggak boleh membelakangi. Tapi bagaimana? Berlahan mundur dalam posisi tersungkur itu. Mundur. Karena ketika saya dan Bapak Ibu misalnya sebagai rakyat Thailand melakukan hal itu sesuatu kekejian atau dalam pengertian pelecehan dan tidak ada rasa hormat kepada raja dan ratu. Itu dari negeri Thailand. Beda lagi dari benua Eropa, Belanda. Kalau rajanya ulang tahun, semua rakyat atau ada momen-momen tertentu, semua harus pakai baju orange.
seketika di Belanda jadi PKLU semua. Ya, itu yang pertama. Beda lagi kalau di Inggris, kalau raja atau ratu belum tidur, semua anggota keluarga dari kerajaan nggak boleh tidur. Gimana ya kalau ngantuk ya? Nah, itu menjadi simbol penghormatan. Pertanyaan refleksinya, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jika kepada manusia yang dipandang, dituntut, diduduki sebagai raja, semua manusia, semua rakyat bisa tersungkur memberikan penghormatan, menahan rasa ngantuk, mau pakai baju orange di hari itu, dikala pengen banget pakai baju hitam, baju kuning, tapi dituntut pakai baju orange hanya karena menghormati raja sebagai pusat pemimpinnya. Pertanyaan sebagai orang percaya untuk kita refleksikan, bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu memberikan penghormatan kepada Dia, Raja segala abad? Saya tanya Bapak Ibu Jemaat Maranatha Denpasar, baik yang terdaftar simpatisan atau terlebih banyak mahasiswa begitu ya di sini, mau enggak hormat sama orang sampai tersungkur gitu? Tadi saya khotbah subuh, orang subuh bilang enggak mau. Ngapain? Kita cukup pada taraf membungkukkan sebagai bentuk penghormatan. Kalau sudah tersungkur seperti yang dilakukan oleh negara Thailand, saya tidak mengklaim itu buruk ya Bapak Ibu. Cuman saya mau tanya, kalau kita bisa melakukan itu sama manusia, lalu pertanyaan kedua selain yang tertera di slide, sikap seperti apa lagi yang layak Tuhan dapatkan dari kita? Kalau sama manusia saja kita bisa tersungkur, sama Tuhan kita apa? Gak mungkin roll back roll dong. Bener gak? Apa yang mau dikatakan? Penghormatan sebagai orang percaya, Rasul Yohanes sebagai penulis dari kitab Wahyu yang menerima pewahyuan itu, begitu ya, mau menegaskan, benar ada raja di dunia, benar ada pemimpin di dunia, benar segala kebijakan boleh diambil oleh raja-raja yang ada di dunia, tapi semua akan terpatahkan oleh karena Allah yang punya status dan gelar Raja Abadi. Kemenangan Allah melalui peniupan sangkakala. Maka tujuh sangkakala yang ada di dalam kitab Wahyu dan yang dibaca pada poin pada minggu hari ini, sangkakala ketujuh yang ditiup itu menjadi simbol akhir kemenangan yang menegaskan kepada umat, secara khusus kepada tujuh jemaat yang diperuntukkan firman Tuhan ini, mau katakan apa? Dia raja. Kau boleh mengenal raja di sekitar wilayahmu, engkau boleh menyembah kaisar, engkau boleh mengagungkan dia. Tapi keagungan raja di bumi tidak dapat mengalahi keagungan Raja Allah melalui Yesus Kristus. Pada saat itu semua orang dituntut untuk menyembah kaisar. Karena kaisar punya kuasa, dia buat aturan, dia yang ibaratnya menentukan kehidupan semua orang. Rasul Yohanes melalui pewahyuannya, ingat ya Bapak Ibu, minggu lalu sudah saya jelaskan, pewahyuan yang diterima oleh Rasul Yohanes bukan dalam keadaan tertidur, tapi dalam keadaan tersadar. Dari akar kata revelation, dalam kesadaran dia melihat sisi portal kehidupan yang lain tersingkapkan. Itu karunia Bapak Ibu, dan tidak semua orang dapat menerima itu. Saya tidak lagi membahas kenapa harus Rasul Yohanes, silakan lihat, tonton dan renungkan pada khotbah yang minggu kemarin. Jadi, mau ditegaskan bahwa sangkakala ketujuh itu yang ditiupkan itu, kemudian ada seruan omongan-omongan yang luar biasa, mau menegaskan Allah adalah raja dan kemenangannya harus diakui. Jika kita bisa tunduk pada pemerintahan raja di dunia, maka sebagai orang percaya
kita harus lebih tunduk tersungkur bagi Dia, Sang Raja di atas segala raja. Nah, banyak orang bisa ngomong sangkakala, banyak orang tahu sangkakala, tetapi jarang semua orang tahu bentuk sangkakala itu seperti apa. Dia seperti trompet, Bapak Ibu, dibuat dari, bisa dari tanduk binatang, bisa dibuat dari cangkang kerang. Intinya tiupan, satu alat yang bisa menghasilkan suara. Dan sangkakala bukan sebatas alat musik, bukan sebatas alat yang mengeluarkan bunyi-bunyian tertentu, keunikan bunyi tertentu, bukan. Tetapi sangkakala harus dilihat dalam kacamata iman. Bukan saja iman kekristenan, ada beberapa agama, Yahudi dan Muslim, melihat sangkakala itu sebagai simbol yang sangat penting dalam keagamaan. Simbol ibadah, simbol suara untuk memperingati akhir zaman. Maka itu yang menjadi ciri khas. Kalau orang percaya ditanya, kitab Wahyu, kitab apa? Oh, kitab berbicara tentang akhir zaman. Padahal tidak semua, tidak selalu Wahyu itu berbicara tentang akhir zaman. Ada pembaruan, ada penebusan, ada pengakuan di dalamnya. Terus kemudian kalau mendengar kata Wahyu, apa yang terlintas? Setiap orang yang pernah membaca Wahyu akan bilang, sangkakala. Seruan suara yang sangat penting. Ini sekedar informasi Bapak Ibu, bagi yang belum pernah melihat sangkakala, nanti cari lagi, ada berbagai macam model. Nah, saya mau mengajak kita melihat satu persatu, supaya kita tahu bahwa kita bisa hormat sama manusia, tapi harusnya kita jauh lebih bisa hormat sama Tuhan. Bos kita hormati karena kita kerja sama dia, dia kasih kita gaji. Tapi harusnya yang kasih nafas hidup lebih layak menerima kita punya penghormatan. Ada kata di ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh. Nah, Bapak Ibu, nanti di ibadah keluarga Bapak Ibu datang, di situ disingkapkan oleh pelayan firman nanti ya, bagaimana angka 7 itu punya peranan penting di dalam Alkitab, sampai dituliskan 700 kali jumlahnya. Angka 7 itu dalam pemaknaan Alkitab sangat kuat. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Ini konteksnya, kurang lebih gambarnya seperti itu yang saya dapatkan. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Apa yang mau ditegaskan dari ayat ini, Bapak Ibu? Ada orang yang Tuhan izinkan mendapatkan kedudukan. Ada orang yang diizinkan oleh Tuhan mendapatkan harta benda. Ada orang yang diizinkan mendapatkan kenyamanan. Tapi apa yang mau dikatakan? Hanya Tuhan yang hadir sebagai pemerintah atas dunia. Dan dipegang, Dia raja yang memegang semuanya, tidak pakai kurun waktu batasan manusia. 5 tahun. Sampai mati nanti ada regenerasi, gak ada kayak gitu. Dia kekal selama-lamanya. Jadi apa yang mau dikatakan? Ketika saya dan Bapak Ibu mengagumi seorang raja, ketika saya dan Bapak Ibu mengagumi seorang pemimpin, ketika saya dan Bapak Ibu mengagumi seorang pemerintah, harus tersadar. Kagum boleh, tapi menggantungkan pengharapan kepada mereka, sekalipun seorang pendeta. Apa yang mau dikatakan? Hanya pada Dia harapan itu harus nyata. Hanya pada Dia, karena Dia tidak akan terganti, tidak akan pernah lengser, tidak akan ada masa periodenya. Susah, cerita sama Dia. Punya pengharapan, cerita sama Dia. Apa yang Bapak Ibu rasa, harapkan, cita-citakan, dan cinta kasih Bapak Ibu, sampaikan kepada Dia. Pertama, karena Dia tidak pernah ember. Kedua, karena Dia bukan cuma mendengar, tapi Dia kasih solusi dan langsung eksekusi. Yang ketiga,
dia tidak pernah gagal merancangkan dan merencanakan yang terbaik buat hidup saya dan Bapak Ibu. Karena selama-lamanya, biasanya kan setiap ganti pemimpin, ganti raja, ganti kebijakan ya, benar gak? Tapi kalau dia rajanya, kasihnya gak pernah berganti. Yang berganti apa Bapak Ibu? Kesetiaan saya dan Bapak Ibu yang berganti. Kehadiran kita yang berganti. Tahun ini rajin, tahun depan belum tentu. Harusnya tahun ini rajin, tahun depan semakin rajin. Itu ayatnya yang kelima. Ada jawaban akan harapan jika berharapnya sama dia. Itu ayat 15. Ayatnya yang ke-16 sampai 18. Saya cuman mengutip satu ayatnya yang dari konotasi bahasa aslinya, Kyrios hoteos ho panto krator. Itu ada di ayat yang ke-17 yang mau mengatakan bahwa ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Rasul Yohanes mengakui raja di bumi boleh hebat, raja di bumi boleh dahsyat, raja di bumi boleh dianggung-agungkan, tetapi dia yang maha kuasa. Yohanes mau menjelaskan itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari inti semuanya, dari firman Tuhan pada ayat 15 sampai 19 ini hanya berinti Kyrios hoteos ho pantokrator. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, yang ada dan sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar. Hanya dia raja, tidak ada lagi yang lain. Maka dari ayat 16 sampai ayat yang ke-18, apa yang mau diambil? Tidak satupun di antara saya dan Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada yang mengikuti secara live streaming, tidak boleh mengambil kemuliaan Allah. Tidak boleh mencuri kemuliaan Allah. Kita sering bilang, atau sering dengar deh, kita mungkin gak sering bilang, tapi sering dengar. Kalau kita puji orang, ibu hebat banget ya, bapak hebat banget ya. Terus kalau yang dipuji itu agak tinggi-tinggi hati begitu ya, dia bilang apa? Ya karena saya berusaha, ya karena saya gak pernah tidur, saya belajar terus. Beda sama orang yang rendah hati. Dia akan bilang apa? Ketika dipuji, Bapak luar biasa. Dia akan jawab begini, semua karena Tuhan. Kalimat di ayat 16 sampai 18 yang dituliskan oleh Rasul Yohanes mau menegaskan kepada saya dan Bapak Ibu, tahta itu gak bisa diganti kedudukannya oleh saya dan Bapak Ibu. Mau sepanjang apa gelar saya sama Bapak Ibu, mau seperkasa apa badan saya sama Bapak Ibu, mau semegah apa rumah saya sama Bapak Ibu, mau sehebat dan sekaya apa Bapak Ibu dan saya, tetap dikatakan ya Tuhan Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasa yang besar dan telah mulai pemerintahan sebagai raja. Tidak ada yang kasih ganti. Maka kalau ketemu orang sombong di dunia pekerjaan yang suka, apa bahasa sekarang anak PT? Pick me gitu ya. Tahu gak kalian? Pick me, tahu ya. Bapak Ibu tahu gak pick me? Apa pick me coba? Haus validasi ya, haus pengakuan. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya menjumpai orang-orang yang haus validasi atau bahasa zaman mereka itu pick me, gak usah dengar. Biar dia dengan kepikannya. Karena kita yang waras, kita tahu bahwa apa? Kyrios hoteos ho pantokrator. Hanya Tuhan. Kadang memang agak geram ya sedikit berjumpa dengan orang-orang yang terlalu merasa penting dalam hidupnya. Tapi kita terlalu sadar harusnya. Tidak untuk meneladani mereka.
Itu kalau di dunia kerja. Ada enggak teman-teman yang sombong di dunia kerja? Di tempat perkuliahan, teman-teman yang masih kuliah, ada enggak yang sombong? Biasanya kan ada yang suka jawab dosen, kalau apa-apa angkat tangan paling utama, wah nanti. Biasa begitu ya. Manusia itu selalu haus akan validasi. Terus itu kalau di dunia sekuler. Saya berpindah sedikit agak masuk di gereja, ada enggak yang kayak gitu? Ada. Ada. Ada apa enggak? Ada. Biasanya bahasanya dikemas kayak gimana? Orang-orang pikmi dalam gereja itu. Gimana? Kalau bukan saya, di zaman saya, begitu enggak kira-kira? Ini kebanyakan anak muda jadi enggak tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah senior pasti tahu itu. Tapi firman Tuhan mau mengatakan, jangan ada yang kayak gitu. Kyrios hoteos ho pantokrator. Kemuliaan itu punya Tuhan. Kuasa itu punya Tuhan. Gampang bagi yang kaya itu sekali Tuhan tiup. Baru gini aja sudah kaget. Belum ditiup betulan. Kaget ya? Sama saya juga enggak menyangka sekeras itu jadinya. Apa yang mau dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita boleh hebat, kita boleh bangga sama diri. Tapi jangan kebanggaan itu sampai menggeser kemuliaan Tuhan yang harusnya kita semakin kecil dan Tuhan yang semakin besar. Tuhan karuniakan itu, Tuhan percayakan itu, maka jadilah berkat, jadilah teladan bagi banyak orang. Tidak untuk sombong. Karena mudah ya tadi ya ditiup. Gimana suaranya? Enak juga ya. Kapan-kapan lagi ya supaya terbangun. Sebelum di situ, saya masih ke sini lagi deh. Ayat 16. Di sini gambarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ini gambar apa? Enggak jelas ya. Ini adalah gambaran yang tertuang di ayat 16. Ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka sujud dan menyembah Allah. Ini gambar tua-tua yang sedang sujud. Pernah enggak lihat orang tua sujud kepada anak kecil? Jarang, ya. Ada mungkin. Pernah enggak ngelihat orang tua ketika anak-anak kecil yang duduk dia bilang gini, "Sugre," atau anak kecil itu mendengar bahwa dari orang tua bilang tabe, permisi. Bahasa tubuh yang diungkapkan oleh Rasul Yohanes di ayat yang ke-16. Kenapa harus tua-tua yang melakukan sujud itu? Itu menjadi bukti pertama. Orang tua harus jadi teladan karena sudah merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Benar ya? Rambut memutih, kulit keriput, badan bungkuk. Itu simbol pemeliharaan Tuhan. Sehingga apa yang mau dikatakan dari gambar ini? Bahwa tua-tua itu tahu siapa yang layak menerima sembah dan sujudnya. Apa yang mau disampaikan? Jadi orang tua enggak mudah. Tua-tua yang banyaknya 24 ini memberikan sujud kepada Allah karena dia tahu raja di atas segala raja itu siapa. Dia menjadi contoh. Maka Bapak Ibu sebagai orang tua, jadi contoh pelaku utama yang sujud dulu di hadapan Tuhan. Jadi teladan buat anak-anak. Berapa tahun yang lalu di kelas katekisasi, ini hati-hati, tadi saya juga bilang di subuh, ketika salah seorang anak katekisasi diminta untuk berdoa makan ketika retreat,
keringatnya udah keluar, kakinya gemetar. Terus saya bilang, "Dek, cuman diminta doa makan." Jawabnya apa? "Gak bisa berdoa, Bu Pendeta." Terus saya tanya, "Loh, gak pernah diajak doa sama papa mama? Saya gak pernah lihat papa mama berdoa." Suruh anak katekisasi buat apa? Buat apa Bapak Ibu? Katekisasi bukan kursus untuk berdoa ya. Jadi ketika menjadi orang tua, menuntut, mengajarkan sesuatu, bukan hanya teori, tapi pelaku utama terlebih dahulu. Suruh anaknya PA, suruh anaknya PT, suruh anaknya GP. Bapak mamanya jarang PKB, jarang PKP. Bagaimana bisa menjadi tua-tua yang memberi teladan? Itu pemaknaannya. Kata 24, kenapa harus 24? Menjadi kelipatan angka 12 yang merujuk pada karya keselamatan 12 suku, kemudian 12 rasul. Jadi itu adalah karya keselamatan. 24 itu bagian dari simbol karya Allah. Jadi Bapak Ibu yang lansia, yang menjadi predikat orang tua, Bapak Ibu masuk dalam karya Allah dan jadilah teladan yang terlebih dahulu tersungkur di hadapan Tuhan. Buat anak cucu menantumu menjadi saksi bahwa engkau sangat-sangat menikam lutut di hadapan Tuhan untuk segala sesuatu pergumulan hidupmu. Selanjutnya, ayat ke-19. Agak lama ya Bapak Ibu, karena wahyu harus diselesaikan dengan clear. Allah setia. Dari ayat ini, lalu terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan kilat pun memancar bunyi guru menderu, dan terjadilah gempa bumi dan hujan es lebat. Apa yang mau dikatakan? Allah setia dan tetap hadir Bapak Ibu. Berapa kali bait suci dan tabut perjanjian menjadi simbol kehadiran Tuhan? Bahkan dari perjanjian lama sampai wahyu yang menjadi kitab penutup dalam Alkitab saya dan Bapak Ibu, itu juga disampaikan. Apa yang mau dikatakan? Berarti dia yang awal, dia ada di pertengahan, dan dia juga yang ada di akhir. Dia selalu ada untuk siapa? Untuk saya dan Bapak Ibu. Benar, dalam perjalanan hidup tidak selalu begini. Ada kala kita sama-sama terjun mungkin, tapi ada kala satu naik, satu yang terjun. Terjun di sini banyak faktor ya Bapak Ibu ya. Kesehatan, ekonomi, apalagi keluarga dan banyak hal. Apa yang mau dikatakan? Dia tetap hadir. Akan selalu ada. Asalkan kita seperti bangsa Israel, selalu datang ke bait suci itu, menjadikan tabut perjanjian sebagai tempat perjumpaan dengan Tuhan. Persoalannya bukan karena dia enggak jawab doa saya sama Bapak Ibu, bukan karena dia enggak ada, tapi mungkin kita tidak datang kepada dia. Ataupun kalau kita datang, kita cepat-cepat mau pergi dan mau selesai. Maka apa yang mau kita bawa pulang dari kebenaran firman Tuhan ini? Aplikasinya cuma dua, ini satunya. Jadi ini slide kedua dari terakhir. Hanya dia yang layak disembah Bapak Ibu. Hanya dia. Harus Yesus Kristus sebagai pusat dalam pelayanan. Maka kenapa Bapak Ibu duduk nih secara sinode GPIB? Aturan tata ruangnya seperti ini, semua arahnya ke mimbar. Kenapa di GPIB kalau yang menyanyi harus menghadap mimbar, bukan menghadap jemaat? Karena pusatnya yang layak disembah itu siapa? Tuhan. Semua altar ini
mimbar ini representatif kehadiran Tuhan, bukan karena lihat pendetanya, bukan karena siapa yang ada di depan, bukan karena menarik atau terlalu lama dia berkhotbah, tetapi ada Tuhan di dalam persekutuan itu, dan hanya Dia yang layak disembah. Alkitab terbuka, simbolnya apa? Dia hadir. Dia menjadi pribadi yang terbuka. Buat siapa? Buat Bapak Ibu yang masuk mau dari segala penjuru. Dia terbuka bagi saya dan Bapak Ibu yang berdosa. Sehingga apa yang mau dikatakan? Hanya Dia yang layak saya dan Bapak Ibu sembah. Kita bisa hormat sama orang, kita bisa bilang siap sama orang, sama atasan. Tapi kita harus lebih siap dalam segala sesuatu. Bukan hanya bahasa tubuh, tapi bahasa hati yang harus semakin siap menyembah Tuhan. Yang kedua, apa yang Bapak Ibu akan wariskan kepada kami anak-anak muda ini? Harta akan hilang, pendidikan akan dilupakan lambat laun, tapi warisan iman akan menghidupkan percikan-percikan api pengharapan. Senang ya kalau lihat kesaksian hidup orang. Dulu bapak tua saya, mama tua saya, bapak saya ngajar saya sebelum merantau harus cari gereja. Bapak ibu perantau pernah digituin enggak pesannya? Pernah ya, sering. Pertama yang harus kau cari itu gereja. Nah, ada pesan orang tua-tua kayak gitu kan? Apa yang mau dikatakan? Itu warisan. Orang tua enggak bisa menjangkau keberadaan saya dan Bapak Ibu sampai ke tanah rantau. Tapi warisan yang dia berikan, cari gereja. Karena di sana ada harapan. Itu enggak akan pernah hilang. Bapak Ibu, mari kita mulai dari diri sendiri. Kita hadir seperti para tua-tua yang 24 itu, sujud menyembah ke altar Allah. Sujud hanya kepada Allah, dan tingkah laku itu menjadi role model yang kita wariskan kepada anak-anak. Dan anak-anak, lihat orang tuamu. Kalau dia hidup takut akan Tuhan, maka hiduplah juga takut akan Tuhan. Tapi jika orang tuamu tidak terlalu takut akan Tuhan, jangan pernah ikut. Jadilah versi sendiri yang hidup takut akan Tuhan. Ada lagunya di PA dan PT, berani tampil beda, begitu ya. Tahu enggak lagunya? Berani tampil beda dengan konsep iman yang benar. Mari Bapak Ibu, selamat mewariskan iman yang benar. Warisan iman yang hanya muliakan Tuhan sebagai Raja. Tuhan Yesus memberkati saya dan Bapak Ibu. Amin.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Tahu nggak, ada investasi baru nih.
6: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
5: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
7: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
5: Hah? Masa sih?
8: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI.
9: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Inilah Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Gimana nih kabarnya di hari Minggu ya, tanggal 17 bulan Mei 2026. Inikah akhir dari long weekend ini? Aduh ya, pasti banyak yang rasanya sudah sedih gitu ya, karena long weekend sudah akan berakhir gitu ya. Tapi semoga apapun yang Anda jalani pada hari Minggu ini, atau mungkin ada yang sudah merencanakan ingin jalan-jalan ya, semoga jalan-jalannya lancar, tidak hujan gitu ya. Karena kalau di Hayam Wuruk 70 sendiri nih, udah awan-awan mendung ya, walaupun masih ada sedikit sinar matahari. Saya Lili Lintang dan rekan saya Fitri Marlinda nanti akan menemani Anda pendengar di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 15.00 WITA. Tentunya kami akan menyajikan beragam informasi menarik untuk Anda dan juga musik-musik pilihan untuk menemani siang hari Anda. Dan Anda juga bisa menyimak siaran kami yang pendengar melalui FM 105,2 MHz dan juga

streaming melalui rri.co.id atau juga melalui aplikasi RRI Digital yang sekarang sudah bisa Anda download melalui Play Store maupun App Store. Gimana nih pendengar hari minggunya? Apakah masih pada rebahan gitu ya, bangun siang sebelum besok akhirnya menjalani hari Senin lagi? Atau mungkin sekarang sudah sedang jalan-jalan nih bersama keluarga dan juga orang-orang tercinta Anda ya? Kalau Lili sendiri sih di sini pastinya ya bekerja untuk menyapa Anda juga ya, di rumah maupun dimanapun Anda berada. Dan pendengar, untuk mengawali siang hari kita, ini ada satu buah lagu untuk Anda yang kali Lili putar. Ini lagu dari Ari Lasso yang berjudul Cinta Terakhir. Selamat mendengarkan.

Sumpah dan Cinta Matiku by Niji Pendengar sudah mengudara untuk Anda. Pendengar, untuk mengawali siang hari ini ya, ada satu informasi yang Lili kutip dari laman www.rri.co.id. Ini mengenai event BBW Bali 2026. Memang setelah sukses di tahun-tahun sebelumnya ya, BBW ini hadir kemarin juga ada di beberapa kota seperti Medan dan juga Bali. Dan event BBW atau Big Bad Wolf Books ini juga akan hadir kembali, pendengar, di tahun 2026 ini. Dan menariknya, BBW Bali 2026 ini nantinya akan menghadirkan 1 juta buku internasional berkualitas. Dan hadirnya Big Bad Wolf Books ini di Bali ya, ini menjadi salah satu dari rangkaian perjalanan BBW Indonesia sekaligus perayaan satu dekade BBW Indonesia, yang dimana BBW ini akan hadir di Indonesia untuk memberikan akses bahan bacaan bermutu dengan harga yang sangat terjangkau. Pendengar, event ini akan diadakan dari tanggal 25 Mei sampai dengan 7 Juni 2026 dari pukul 10 pagi hingga 22.00 WITA ya, atau jam 10 malam. Dan event ini akan diselenggarakan di lantai 1 Discovery Mall Bali, dan ini juga gratis ya tanpa biaya masuk event. Dan nantinya di event Big Bad Wolf Books ini akan menghadirkan lebih dari 1 juta buku internasional yang berkualitas dari berbagai kategori dan genre. Dan BBW Bali ini juga menawarkan diskon hingga 90%. Wah, menarik sekali ya pendengar, karena keseruan berbelanja di BBW Bali 2026 ini juga akan semakin lengkap dengan adanya program belanja buku berhadiah, di mana setiap transaksi ini berpeluang memenangkan hadiah termasuk beberapa kontes yang dapat diikuti oleh segenap anggota keluarga.

0: Big Bad Wolf ini nanti datang kembali ke Bali dengan membawa lebih banyak buku serta tempat yang lebih luas dan nyaman juga pendengar. Tujuannya memang untuk memberikan keleluasaan masyarakat Bali untuk mendapatkan bahan bacaan yang bermutu dengan harga yang sangat terjangkau ya. Dan ada juga dukungan mitra strategis, ini juga akan memperkuat pengalaman pengunjung ya, yaitu dari Bank Sentral Asia. Dan nanti setiap berbelanja buku ya pendengar minimal 1 juta, maka customer berhak mendapatkan pin special mangrove adopter sebagai tanda kontribusi dalam program terbaru di BBW Bali 2026. Dan nantinya 1000 pohon mangrove ini akan ditanam di mangrove benoa, dan ini juga diharapkan bisa menjadi awal baru ya bagi semangat literasi. Dan sepanjang tahun 2026 ini BBW Indonesia akan hadir di 14 kota sebagai bagian dari tur literasi terbesar merayakan 10 tahun BBW Indonesia dengan misi global yaitu ubah dunia satu buku setiap waktu. Jadi gimana nih pendengar, kira-kira sudah tertarik untuk menghadiri event BBW Bali 2026 ya? Jangan lupa nanti di tanggal 25 Mei hingga 7 Juni 2026.
1: Orang yang ambisius dalam hidup cenderung gampang cemburu ketimbang orang yang santai menjalankan hidup. Demikian hasil temuan terbaru para pakar di Amerika. Dan kesimpulan itu diambil dari penelitian terhadap siswa yang memiliki nilai tinggi akademiknya. Siswa berprestasi tinggi cenderung mudah tersulut emosinya ketika melihat pasangannya berinteraksi dengan lawan jenisnya, apalagi bila obrolannya dilakukan di Facebook dengan kalimat-kalimat menggoda. Menurut para peneliti, umumnya orang-orang dengan nilai akademik tinggi adalah tipe perfeksionis. Ketika orang perfeksionis merasa atau melihat ada gelagat pasangannya berselingkuh, kondisi sempurna yang mereka idamkan bisa terganggu, maka tersulutlah emosinya. Cemburu ini akan lebih mudah lagi tersulut bila pesan dari pasangan ke orang lain itu disertai emotikon, terutama ia mengisyaratkan senyum atau kedipan. Hasil riset menunjukkan tingkat kecemburuan akibat pesan Facebook ini lebih tinggi dialami perempuan ketimbang laki. Uniknya bagi perempuan, pengguna emotikon pada pesan ini tidak berpengaruh banyak pada emosi negatifnya, sementara bagi pria cukup berpengaruh. Profesor Dennis Friedman mengatakan, siswa dengan nilai akademik tinggi cenderung lebih waspada, menunjukkan kendali diri yang tinggi, serta perfeksionis. Melihat adanya kemungkinan ketidaksetiaan dari pasangan dipandang sebagai potensi merusak kesempurnaan dunianya. Evolusi, kata Friedman, menunjukkan kecenderungan pola pikir terhadap kecemburuan pada lelaki dan perempuan. Lelaki cenderung cemburu terhadap perselingkuhan fisik atau yang berkaitan dengan seksual, sementara perempuan lebih mudah tersulut terhadap perselingkuhan yang melibatkan emosi atau perasaan. Emotikon, bentuk kedipan mata dinilai sebagai tingkah menggoda ke arah seksualitas karena lelaki sulit menerima bila melihat pasangannya berinteraksi di Facebook dengan lawan jenis dan ada emotikon semacam ini di dalam pertukaran pesan-pesan itu.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Asia Piala Dunia RRI. Perkembangan bola dalam ajang Piala Dunia FIFA menunjukkan perjalanan panjang inovasi teknologi sejak edisi perdana pada tahun 1930 hingga turnamen 2022 di Qatar. Dari bahan sederhana hingga teknologi mutakhir, bola menjadi elemen penting yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Pada Piala Dunia pertama di Uruguay tahun 1930, terjadi perdebatan unik antara tuan rumah Uruguay dan Argentina terkait bola yang digunakan di final. Argentina membawa bola tiento, sementara Uruguay memilih T-model. FIFA akhirnya memutuskan menggunakan dua bola berbeda, tiento pada babak pertama dan T-model di babak kedua. Argentina unggul 2-1 di paruh pertama. Namun, Uruguay membalikkan keadaan dan menang 4-2. Memasuki Piala Dunia 1934 di Italia, bola mulai mengalami perubahan material. Bola Federal 102 diperkenalkan dengan bahan katun menggantikan kulit tradisional. Hingga tahun 1950, bola masih belum memiliki katup untuk mengatur tekanan udara. Inovasi penting hadir pada Piala Dunia 1950 melalui bola Super Bowl Duplo T. Bola ini dilengkapi katup udara yang memungkinkan pengaturan tekanan menjadi dasar bagi standar bola modern saat ini. Perkembangan signifikan lainnya terjadi saat diperkenalkannya Telstar pada Piala Dunia 1970. Bola ini menjadi bola resmi pertama yang diproduksi secara global oleh Adidas dengan desain panel hitam putih ikonik yang memudahkan visibilitas di televisi. Selanjutnya, Etresco Unico pada Italia 1990 memperkenalkan material polyurethane foam, diikuti tricolor pada Prancis 1998 yang dianggap sebagai salah satu bola paling modern pada masanya. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola Al-Rihla diperkenalkan dengan teknologi terbaru, termasuk speed cell yang meningkatkan kecepatan dan aerodinamika. Nama Al-Rihla sendiri berarti perjalanan, mencerminkan evolusi panjang bola dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk Piala Dunia FIFA 2026, bola resmi belum lama diperkenalkan secara luas, namun diperkirakan masih dikembangkan oleh Adidas dengan teknologi lebih canggih. Fokus inovasi memungkinkan meliputi aerodinamika lebih stabil, material ramah lingkungan, integrasi sensor digital untuk membantu VAR dan analisis pertandingan. Evolusi bola Piala Dunia mencerminkan kemajuan teknologi dalam sepak bola, dari bola kulit sederhana tanpa standar hingga bola pintar berteknologi tinggi. Setiap generasi menghadirkan perubahan yang mempengaruhi gaya bermain dan kualitas pertandingan di level dunia.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Kabar bahagia ya bagi Anda pelaku UMKM khususnya di Bali nih. Karena kemarin ada akad masal KUR 1000 UMKM Aircraft di Bali yang langsung dihadiri oleh 3 menteri di Universitas Udayana. Karena memang kemarin Universitas Udayana ini menjadi salah satu tuan rumah ya dari penyelenggaraan akad masal kredit usaha rakyat dan bursa wirausaha unggulan Bali 2026 yang mana yang memang ini digelar oleh Kementerian UMKM Republik Indonesia. Dan acara ini kemarin diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2026. Acara nasional ini berlangsung di Auditorium Widya Saba Universitas Udayana dan ini melibatkan kolaborasi dari lintas kementerian, perguruan tinggi, lembaga pembiayaan, dan dunia usaha dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan UMKM berbasis inovasi, ekonomi kreatif, dan hak kekayaan intelektual. Kegiatan ini kemarin dihadiri langsung ya pendengar oleh 3 menteri, yaitu ada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia yaitu Muhaimin Iskandar, kemudian ada Menteri UMKM Republik Indonesia yaitu Maman Abdurrahman, dan juga Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yaitu Teuku Rifki Harsya. Apalagi rindu ketika. Dan puncak acaranya ini ditandai dengan penandatanganan akad masal KUR bagi 1000 pelaku UMKM sektor ekonomi kreatif yang merupakan sebuah capaian ya yang disebut oleh Menko Muhaimin Iskandar sendiri sebagai bukti nyata keseriusan dari pemerintah dalam membangun ekosistem usaha rakyat yang kuat. Dan di sini juga ditekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, perbankan, dan juga lembaga keuangan agar pembiayaan yang dikucurkan ini tepat sasaran dan benar-benar mampu menggerakkan pertumbuhan usaha rakyat yang berbasis inovasi dan riset. Dan disampaikan juga dalam kesempatan tersebut bahwa UMKM ini harus naik kelas melalui inovasi dan perlindungan kekayaan intelektual ya. Dan dalam kesempatan yang sama juga diperkenalkan sistem layanan terpadu bernama Sapa UMKM, yang mana ini merupakan platform digital terintegrasi yang dirancang untuk memudahkan pelaku usaha mengakses pembiayaan, pemasaran, pelatihan, dan peningkatan mutu usaha dalam satu ekosistem digital. Dan Universitas Udayana sendiri juga turut menampil sejumlah paten inovatif yang telah dihasilkan oleh para inventor kampus, antara lain sistem monitor risiko neuropati optik glaukoma berbasis model biometri dan juga proses pembuatan granul ekstrak daun ubi ungu, serta ada juga alat pemantauan kekuatan otot berbasis elektromigrafi permukaan dan hingga desain Wilson listrik arus arah konfigurasi baru ya. Jadi ini juga menjadi salah satu capaian yang mencerminkan semakin kokohnya budaya riset terapan dan inovasi di lingkungan perguruan tinggi yang berorientasi pada hilirisasi dan penguatan ekonomi berbasis teknologi. Ya pendengar, semoga dengan adanya akad masal KUR untuk 1000 UMKM Aircraft di Bali ya, semoga ini bisa menjadi langkah yang positif bagi UMKM di Bali untuk semakin mengepakkan gitu ya, mengepakkan usaha menengahnya untuk bisa lebih sukses lagi gitu ya, tentunya dengan modal yang tepat sasaran yang mana ini sangat didukung oleh pemerintah. Jadi semoga ini tepat sasaran ya, dan ini bisa mendukung juga perekonomian Indonesia atau perekonomian khususnya di Bali sendiri.
1: Aduh, parah banget nih macetnya.
2: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
1: Gak.
3: Abang-abang ini mau ngapain?
2: Mau lewat lah.
3: Abang nggak tahu ini trotoar.
1: Terus?
3: Ya nggak boleh lah.
2: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
3: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
4: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
3: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
0: Ya, pendengar, informasi tadi mengenai akad massal dari kurs 1000 UMKM Craft di Bali, Lili kutip dari laman rri.co.id ya. Dan pendengar, kalau tadi informasi yang membahagiakan ya untuk UMKM di sektor ekonomi, nanti juga Lili akan bagikan informasi yang menarik juga. Ini dari aplikasi Trihita, yang dimana aplikasi Trihita ini adalah aplikasi berbasis transportasi ya, yang dimana ini juga berbasis desa adat dan teknologi lokal. Kira-kira seperti apa aplikasi yang baru resmi diluncurkan ini, nanti akan Lili sampaikan lagi, tapi setelah satu lagu berikut ini yang mau lewat untuk Anda. Ini lagu dari Agnes Monica, Tak Ada Logika.

Makna Cinta dari Rizky Febian, pendengar, sudah mengudara untuk Anda. Siapa sih yang nggak tahu lagu-lagunya Rizky Febian ya? Karena Rizky Febian ini adalah salah satu musisi dengan lagu-lagu cinta yang cukup populer gitu ya. Banyak sekali didengar oleh masyarakat Indonesia juga salah satunya. Dimana lagu-lagunya ini sangat easy listening ya. Jadi banyak juga yang hafal nih. Nah, pendengar, kalau tadi kan Lili sudah menyampaikan informasi mengenai sektor ekonomi ya, yaitu 1000 UMKM Ekraf di Bali ini kemarin sudah melaksanakan akad massal kredit usaha rakyat. Nah, kalau sekarang nih ada satu informasi juga yang Lili kutip dari laman www.rri.co.id, ini mengenai transportasi ini. Karena kemarin baru aja diresmikan sebuah aplikasi yang bernama Trihita. Ini adalah aplikasi transportasi berbasis desa adat. Jadi kemarin pada hari Sabtu 16 Mei 2026 ada aplikasi Trihita, yaitu transportasi hijau terintegrasi berbasis desa adat, ini resmi diluncurkan di Wantilan Desa Adat Braban ya. Dan peluncuran ini menjadi langkah awal pengembangan sistem transportasi hijau berbasis desa adat yang disebut-sebut ini akan menjadi model baru pembangunan Bali ke depan. Karena Bali ini akhirnya menunjukkan juga ya arah baru pembangunan berbasis desa adat dan juga teknologi lokal. Dan peresmian atau peluncuran aplikasi ini merupakan salah satu tindak lanjut dari adanya pertemuan antara Gubernur Bali bersama desa adat ya, yang sudah dilakukan di bulan Maret kemarin. Dan memang saat itu dibahas ya pendengar, bagaimana sih sebenarnya Bali ini membutuhkan sistem transportasi baru yang tidak hanya modern tetapi juga bisa melibatkan masyarakat lokal dan desa adat sebagai pelaku utama gitu ya. Dan ini adalah salah satu jawabannya, yaitu dengan meresmikan peluncuran aplikasi Trihita. Dan acara peresmian kemarin ini dihadiri oleh puluhan bendesa adat dari berbagai wilayah strategis di Bali, mulai dari kawasan wisata hingga pusat pertumbuhan ekonomi baru ya. Dan kehadiran para bendesa adat ini menjadi simbol juga bahwa proyek Trihita ini memang disiapkan berbasis masyarakat adat Bali.

0: Dan aplikasi Trihita ini adalah salah satu langkah strategis juga ya pendengar, agar masyarakat desa adat ini tidak semakin tertinggal di tengah perkembangan ekonomi digital dan industri pariwisata. Jadi Trihita ini bukan sekedar aplikasi transportasi online biasa, tetapi sistem ini juga nantinya akan dikembangkan menjadi platform ekonomi digital yang bisa membuka akses pasar lebih luas untuk masyarakat adat. Dan nanti ke depannya desa adat juga akan memiliki mitra teknologi yang siap membantu proses digitalisasi usaha masyarakat lokal ya. Wah, ini luar biasa sekali ya pendengar, ini adalah salah satu aplikasi yang mengandalkan teknologi digital tapi juga tidak meninggalkan masyarakat lokal dan desa adat ya. Jadi memang setelah tahap awal peresmian ini akan sudah diresmikan, nanti akan pengembangannya nanti akan dilanjutkan juga ke desa adat lainnya secara bertahap ya. Jadi semoga ini bisa mulai digarap di seluruh desa adat yang terkena dampak pariwisata juga ya pendengar. Jadi semoga dengan adanya aplikasi ini ya, semoga nanti ini bisa diterima dengan masyarakat dan juga stakeholder transportasi di Bali ya, karena ini adalah salah satu dukungan desa adat juga terhadap pembangunan Bali ya. Jadi semoga dengan adanya sistem ini ketika berhasil, mungkin tidak hanya Bali ya, tapi juga bisa dicontoh juga dengan daerah-daerah lain, dan ini bisa menjadi contoh pengembangan transportasi hijau yang berbasis budaya pertama di Indonesia.
1: Tahun baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum tahun baru Jawa dan tahun baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
2: Oppa, giongna? Oppa keten, irong pyeonggyeong, majimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 있으면 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어 그 길이 오빠.
3: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

0: makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Lili Lintang dan juga rekan saya Fitri Marlinda yang akan menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 15.00 WITA ya. Dan seperti biasa pendengar, di hari Minggu ini tanggal 17 bulan Mei 2026 ya. Kalau di hari Minggu biasanya di jam 11 hingga jam 12 kita selalu menghadirkan untuk Anda siaran Indonesia Layak Anak ya. Dan di hari ini saya Lili Lintang akan membagikan kepada Anda nih lagu-lagu anak dan kemudian juga informasi-informasi terbaru khususnya untuk tentang anak ya. Jadi nantikan untuk terus mendengarkan RRI Pro 1 Denpasar yang bisa Anda simak melalui FM 105,2 MHz, streaming juga melalui aplikasi RRI Digital yang sudah bisa Anda download melalui Play Store maupun App Store, dan juga bisa streaming melalui laman www.rri.co.id. Dan untuk mengawali segmen kita di Idola Anak ya, siang hari ini ada satu buah lagu yang pastinya ini sudah tidak asing lagi, karena biasanya lagu ini diajarkan untuk anak-anak ketika di sekolah SD, mungkin ya SD atau SMP, ini kayaknya udah diajarin nih, apalagi untuk anak-anak yang bersekolah di Bali, ya, ini biasanya pasti disuruh nyanyi ini nih sama guru-gurunya ya, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi juga nih, Lili dulu waktu sekolah disuruh nyanyi satu lagu ini ya. Akan Lili putarkan untuk Anda, ini lagu Rare, yaitu dengan judul Don Dap Dape.

0: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang diam membisu karena tidak tahu.
1: Ikan mujair, ikan mujair.
0: Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar Rp6 per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair.

0: gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bintang Kecil yang dinyanyikan oleh Azah Bell. Siapa sih pendengar yang nggak tahu lagu Bintang Kecil ya? Pasti rasanya semua orang ya dari berbagai umur pasti udah nggak asing lagi dengan lagu Bintang Kecil, apalagi untuk anak-anak. Ya pendengar, hari ini tanggal 17 Mei 2026, ini adalah Hari Buku Nasional. Wah, ini emang kalau dari kecil itu sebenarnya kita sudah diajarkan untuk bisa membaca gitu ya. Dan memang sebenarnya Indonesia ini adalah salah satu negara dengan tingkat literasi yang cukup rendah gitu ya. Padahal sebenarnya buku ini adalah ada hal yang sangat penting dibiasakan untuk sejak dini ya, untuk anak-anak bisa rajin membaca, karena dengan membaca buku pastinya ada banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Dan di Hari Buku Nasional ini menjadi salah satu momentum untuk memperkuat literasi. Seperti yang dilakukan salah satunya oleh Kota Makassar ya, di mana dengan untuk memperingati Hari Buku Nasional tahun 2026 ini, dari Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar ini mengatakan bahwa upaya peningkatan literasi memang terus digaungkan dengan berbagai kegiatan seperti melakukan sosialisasi, kolaborasi antar pemerintah, komunitas penulis hingga pendongeng. Dan memang di tahun 2026 ini dimaknai sebagai momentum untuk kembali membangkitkan budaya literasi. Tantangan yang dihadapi atau kendala yang memang dihadapi dalam meningkatkan literasi masyarakat memang cukup beragam. Salah satunya adalah kesadaran orang tua yang masih kurang tentang manfaat membaca. Karena memang miris sekali ya pendengar, kalau sekarang yang kita lihat anak-anak itu lebih senang untuk melihat handphone, untuk mencari hiburan di smartphone gitu ya, melihat sosmed dibandingkan dengan membaca buku, padahal mereka usianya masih dini sekali. Salah satu harapan ya yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar adalah diharapkan orang tua ini bisa menyisihkan sedikit pendapatan yang dimiliki untuk minimal membelikan anak satu buku. Hal ini sangat penting ya agar kebiasaan membaca bisa tumbuh sejak dini. Apalagi memang peran orang tua ini sangat penting ya dalam mendidik seorang anak. Jadi kebiasaan untuk membaca buku tuh bisa dilakukan sejak dini, bahkan pada anak sebelum lahir misalnya masih di dalam kandungan bisa didongengkan. Dan memang di tengah era transformasi digital, dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar sendiri juga berupaya untuk mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan buku digital atau e-book ya. Dimana sekarang memang anak-anak sudah punya gadget, jadi sebenarnya lebih mudah sih kalau mau membaca ya, tidak harus buku fisik. Dan adanya kampanye literasi ini juga dilakukan dengan menggandeng pihak-pihak terkait ya. Jadi ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya untuk meningkatkan literasi. Karena kalau bukan dari masyarakat atau orang tua sendiri, maka akan sangat sulit sekali untuk membangun kebiasaan membaca sejak dini. Memang penting sekali ya pendengar untuk meningkatkan literasi sejak dini kepada anak-anak kita atau mungkin adik-adik kita, anak-anak di sekitar kita yang memang sebenarnya dari kecil ini masih sangat bisa ya untuk menumbuhkan kebiasaan membaca gitu. Karena kalau misalkan terlalu banyak terpapar oleh radiasi smartphone kan juga tidak baik ya. Apalagi anak-anak senang gitu main game sampai malam, sampai susah tidur, bahkan susah bangun pagi gitu ya. Wah, itu sangat bahaya sekali gitu ya. Dan mungkin sekarang juga dari orang tua atau mungkin saudara-saudara kita bisa kita bantu untuk lebih memaksimalkan untuk memberikan buku ya ketimbang gadget gitu. Karena memang dengan buku mereka juga jadi punya banyak waktu untuk tidak memainkan HP, dan juga dari buku itu tersebut mereka bisa mendapatkan banyak ilmu gitu ya, dan pasti juga jadi lebih pandai untuk membaca. Jadi pendengar, semoga Hari Buku Nasional ya, tepat hari ini, bisa menjadi momentum untuk memperkuat literasi dan meningkatkan tingkatan literasi khususnya untuk anak-anak di Indonesia.
1: Itu kayak siapa?
2: Itu loh, di atas itu. Di langit terlihat seperti tali tambang putih keabu-abuan. Itu yang berputar-putar dan mengalir dari gumpalan awan. Itu nanti kalau turun jadi puting beliung, jadi leso sindung riwut yang menyebabkan bencana.
1: Lah kok cuma teriak-teriak? Apa ya bakal ngilang Topak?
2: Nih, tradisi budaya Jawa masa kecilku dulu. Kalau celeret tahun diteriaki, apalagi yang neriaki cahangon penggembala, yon delalah badai itu gak jadi turun.
1: Gitu Pak. Ya wes, aku tak melu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: 101 kanal informasi dan inspirasi pendengar masih di siaran Indonesia Layak Anak ya, bersama saya Lili Lintan dan juga rekan saya Fitri Marlinda. Pendengar, kalau tadi bersama Lili sudah membahas mengenai masih rendahnya literasi anak-anak Indonesia ya, dan memang masih ada permasalahan lain nih yang masih kita hadapi, dan ini terjadi pada anak-anak juga ya, yaitu adalah perkawinan anak atau mungkin perkawinan dini ya. Dan kalau tadi kita dari Kota Makassar, sekarang kita beranjak dulu ke Mataram, Lombok Mataram ya. Ada satu informasi yang Lili kutip dari laman rri.co.id bahwasanya dari IMB Lombok dan juga UNW Mataram ini melakukan sosialisasi dampak perkawinan anak. Cinta mereka selamanya, dimana aku pun berada. Karena memang di Lombok Tengah sendiri angka pernikahan anak ini memang masih tinggi. Jadi dari Ikatan Mahasiswa Bumi Gora bersama juga mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas Nahdlatul Wathon Mataram ini menggelar sosialisasi kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan usia anak di Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut di hari Sabtu 16 Mei 2026 kemarin. Kegiatan ini memang bertemakan optimalisasi kesehatan masyarakat dan edukasi pencegahan pernikahan dini, yang dimana ini untuk mewujudkan generasi emas, dan ini juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga, dan setidaknya ada 80 warga yang mengikuti layanan kesehatan yang didukung oleh Lembaga Perlindungan Anak ya. Dan dari peserta sosialisasinya sendiri ini berasal dari sejumlah sekolah di Kecamatan Pujut ya, dan ini cukup menarik ya mendengar, karena memang ada tingginya partisipasi masyarakat, yang dimana ini juga menunjukkan keadanya kepedulian terhadap masa depan anak-anak. Karena memang pernikahan usia dini ini masih menjadi ancaman serius, karena ini bisa membuat seorang anak jadi kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan juga mengembangkan potensi diri. Karena memang dampaknya ini tidak hanya pada pendidikan saja, tetapi ini juga memicu lingkaran kemiskinan dan rendahnya kualitas hidup yang terus berulang antar generasi. Dan kalau dari sisi kesehatan sendiri, kehamilan pada usia muda ini sangat beresiko untuk menimbulkan komplikasi bagi ibu dan bayi, karena kondisi fisik maupun mental remaja ini belum matang sepenuhnya. Jadi selain itu, anak yang menikah di usia dini ini juga sangat rentan sekali mengalami konflik rumah tangga hingga perceraian di usia muda akibat belum siap secara psikologis ya. Jadi memang pencegahan pernikahan anak ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan generasi emas Indonesia, karena anak-anak seharusnya berada pada fase belajar ya pendengar, dan membangun cita-cita, bukan dibebani dengan tanggung jawab rumah tangga sebelum waktunya. Dan memang pelajar ini dipilih sebagai sasaran utama sosialisasi karena memang isu pernikahan anak masih menjadi tantangan pembangunan di NTB sendiri ya. Dan dari dokter umum dari Rumah Sakit Mandalika juga menjelaskan bahwa pernikahan usia dini ini sangat berisiko besar terhadap kesehatan reproduksi remaja, terutama perempuan di bawah umur 20 tahun, karena memang organ reproduksi remaja ini belum berkembang sempurna sehingga bisa rentan mengalami komplikasi saat kehamilan seperti anemia, persalinan prematur hingga preeklamsia. Nah, selain itu, remaja perempuan juga lebih beresiko terkena kanker serviks akibat sel leher rahim yang masih belum matang. Dan masih kurang edukasi juga ini bisa meningkatkan resiko penularan infeksi menular seksual termasuk HIV. Jadi, anak-anak perlu sekali untuk menjaga pergaulan dan menghindari pernikahan dini. Nah, pendengar, ini adalah salah satu kegiatan yang sangat penting ya, dan sangat edukatif sekali juga, dan ini semoga bisa dicontoh juga di daerah-daerah lainnya seperti Bali juga untuk melakukan atau gencar melakukan sosialisasi mengenai dampak dari perkawinan anak, karena memang pernikahan dini ini sangat memiliki banyak sekali resiko gitu ya, bagi perempuan juga khususnya. Jadi memang untuk anak-anak sebaiknya menikahlah di usia yang sudah cukup matang gitu ya, dan fokus untuk belajar dulu juga meraih impian dan cita-citanya. Dan informasi ini pendengar Lili kutip dari laman rri.co.id.
1: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih adek.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
3: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih ya bang.
3: Sama-sama dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Selalu ada di nadimu, lagu dari Prince Potirai dan juga Queen Salman. Wah, ini juga lagunya sempat ramai ya pendengar, karena ini menjadi salah satu soundtrack dari film Jumbo. Nah, pendengar, kalau tadi kita sudah membahas beberapa informasi ya mengenai dampak dari perkawinan dini, kemudian juga sudah ada informasi juga tentang buku nasional ya, yang mana hari ini adalah hari buku nasional untuk meningkatkan literasi anak. Dan ada satu informasi lagi pendengar, bahwasanya di zaman seperti sekarang ini ya, ternyata ada riset yang membuktikan bahwa 6 dari 10 anak muda urban ini lebih memilih diagnosis diri sendiri saat sakit. Siapa nih di antara pendengar yang kalau misalkan sekarang lagi sakit, ada gejala seperti demam, flu, batuk, atau sakit perut gitu ya, lebih memilih untuk mendiagnosis diri sendiri dengan melakukan searching di internet gitu ya, atau mungkin ChatGPT AI gitu ya. Dan ternyata memang ini dibuktikan dari studi dari Health Collaborative Center yang menunjukkan bahwa hampir 60% anak muda usia di bawah 40 tahun lebih memilih swadiagnosis atau mendiagnosis sendiri terlebih dahulu ketika mengalami keluhan kesehatan dan tidak langsung berkonsultasi ke dokter atau fasilitas kesehatan. Dan swadiagnosis saat ini sudah menjadi bagian dari budaya kesehatan generasi urban pendengar. Mungkin kalau dulu ya, karena memang di zaman dulu teknologi belum seperti sekarang gitu ya, tidak sekencang sekarang, mungkin dulu kalau sakit langsung pergi ke dokter gitu, seperti orang-orang tua kita gitu ya. Tapi kalau sekarang nih, anak muda zaman sekarang, kalau sakit tinggal cari ini di ChatGPT gitu ya, atau mungkin di internet, gejalanya apa aja disebutin, langsung tuh muncul semua penyakit-penyakit apa aja. Dan bahkan kadang gejala penyakit biasa, tapi kalau carinya di internet itu munculnya adalah penyakit-penyakit yang cukup kronis. Nah, ini bisa membuat kita jadi khawatir dan langsung takut ya, overthinking gitu. Tapi memang fenomena swadiagnosis atau self-diagnosis di kalangan anak muda ini memang cukup menjadi perhatian yang serius ya. Justru menurut HCC, hal ini menggambarkan adanya kelelahan sistemik di masyarakat urban modern. Dan sebagai masyarakat juga merasa bahwa datang ke fasilitas kesehatan ini membutuhkan waktu panjang, antri, biaya tambahan, dan juga energi emosional. Akhirnya, internet dianggap lebih praktis, lebih cepat, lebih murah, dan terasa lebih personal. Pihak HCC sendiri juga menemukan bahwa Google dan mesin pencari berbasis AI ini menjadi sumber utama swadiagnosis ya, karena diikuti juga dengan situs kesehatan dan konten digital lainnya. Dan biasanya keluhan yang paling sering dicari ini berkaitan dengan gangguan pernafasan dan kardiovaskular, pencernaan, hingga masalah psikologis, yang dimana fenomena ini sangat sejalan dengan istilah global yaitu cyberchondria, yaitu kondisi meningkatnya kecemasan kesehatan akibat pencarian informasi medis secara berlebihan di internet. Dan yang menjadi perhatian, ternyata studi ini juga menemukan bahwa ternyata 36% responden langsung melakukan swamedikasi atau mengobati diri sendiri tanpa ke dokter, serta 27% mengabaikan resep dokter karena bertentangan dengan informasi internet. Wah, ini sangat menarik sekali ya pendengar, karena memang ada studi membuktikan bahwa banyak sekali anak muda yang lebih memilih untuk mendiagnosis diri sendiri saat sakit ya. Jadi sebenarnya ke depannya ini adalah suatu tantangan, bukan melarang masyarakat untuk mencari informasi kesehatan di internet, tapi tantangannya adalah bagaimana negara, tenaga kesehatan, platform digital, dan juga institusi pendidikan untuk membangun literasi kesehatan digital yang sehat dan lebih bertanggung jawab. Engkau masih ada pentingnya pendengar untuk meningkatkan literasi kesehatan digital, dan ini perlu sekali untuk menjadi agenda nasional baru, terutama di era AI dan algoritma media sosial yang semakin mempengaruhi keputusan kesehatan masyarakat sehari-hari. Jadi bagi Anda pendengar yang kalau sedang sakit, tidak ada salahnya untuk mencari informasi di internet ya, tapi jangan selalu kemakan atau langsung percaya apapun diagnosis yang ada di internet ya. Pastikan Anda tetap datang ke dokter ataupun ke rumah sakit ya, untuk lebih tahu dan lebih paham kira-kira apa yang sedang sedang Anda alami atau penyakit apa yang sedang Anda derita. Jadi jangan langsung percaya ya.
1: Tiap kali kau berbicara, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini.
0: Informasi tadi Lili kutip dari laman antaranews.com ya pendengar. Dan saya Lili Lintang, rekan saya juga Fitri Marlinda, masih akan membagikan informasi lainnya nanti ke depan sampai nanti pukul 15.00 WITA. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dengan satu buah lagu ini dari Krisya, yaitu Anak Sekolah.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tegite prati aksu ukir lang pasir. Ukir pinaka wadu ning karu pasir rangalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tegite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

Harian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada

menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Humet. Disiplinnya barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya. Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final sengit tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatores mengatakan ia mengaku permainan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Tapi saya mau selamat buat kita juga. Ya, karena tahun ini kita juga sudah memiliki tentu juga. Namun saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan. Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen apa sih? Di show speakers aja.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Prokari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani. Kalimantan Jawa Bali.
5: Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
6: Tercatat dalam ada 5-6 bulan yang istilahnya itu terjadi terlepas juga dari
5: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan, kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
7: Oh, very important for us, especially because of the conditions that how we came here, and we came with our only one.

0: credits to us because we defended very good against, I think, some of the best players of the league, like and we did what we have to do and what we all fans expected, that is to fight, come here with the fighting spirit.
1: Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik satu tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malot United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malot United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malot United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malot United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam, namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malot United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malot Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malot United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pamungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Vena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat 2 point, mudah-mudahan di game.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Dan alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malot United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis Solo. Saudara, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10.000-an penonton, pada babak pertama Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: It was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight their goalkeeper saved 2-3 goals and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
5: Did like we train? It was bad moments, but most of the game we did. We are really happy and
4: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
3: sepak bola dan cinta merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayne Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Selasa 5,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di Denpasar siang ini. Setelah tadi kita sudah mendengarkan bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan tentunya saat ini bersama saya Fitri Marlinda. Yang sebelumnya tadi sudah ada rekan saya Lilintang. Kita gantian ya, bergeser dulu. Saat ini saatnya Fitri Marlinda menemani ruang dengan Anda. Dan untuk informasi siang ini yang akan Linda bagikan, yang akan Linda sampaikan, pertama adalah informasi mengenai arus lalu lintas pada siang hari ini. Dan untuk menginformasikan hal tersebut, kami sudah terhubung dengan rekan ATC, dengan rekan Suparta. Rekan Suparta, silakan untuk informasinya.
10: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bypass Gusti Ngurah Rai, yang akan kami laporkan dari sisi room Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, langsung saja pada simpang yang pertama, kami laporkan dari simpang Waribang Padanggala. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah utara, dari arah bypass Debagus Mantra yang menuju arah Sanur, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah jalan Waribang yang menuju arah Pantai Padanggala terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Padanggala yang menuju arah Topati dan pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Balibit. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Waribang yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah jalan Hang Tuah yang menuju arah Pantai Sanur terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sanur yang menuju arah pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Sindu. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Balibit yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Danau Buyan yang menuju arah Pantai Sindu terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sindu yang menuju arah pusat kota dan Nusa Dua terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pembelisan. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah utara, dari arah Sidekario yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Sanur terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pesanggaran. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sanur yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Dari arah Tol Balimandara yang menuju arah pusat kota dan Sanur terpantau normal lancar. Dari arah pusat kota, dari arah Sesetan yang menuju Tol Balimandara terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Patung Kuda Ngurah Rai. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Bypass Ngurah Rai yang menuju arah bandara, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah utara, dari arah objek wisata Kuta yang menuju bandara atau menuju arah Bypass Ngurah Rai terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Unut Jimbaran. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Denpasar yang menuju Nusa Dua maupun menuju arah Unggasan terpantau padat namun lancar. Dari arah Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran dan Kuta terpantau padat namun lancar. Dari arah Unggasan, dari arah kampus Unut Jimbaran yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Tanjung Benoa. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Jimbaran yang menuju kawasan BDDC Nusa Dua maupun menuju arah Jalan Siligita terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Siligita yang menuju arah Tanjung Benoa terpantau normal lancar. Dari kawasan BTDC Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran, Kuta dan Denpasar terpantau normal lancar. Pada simpang terakhir kami laporkan dari simpang BTDC Nusa Dua yang kami rangkumkan seluruh kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Demikian laporan pada siang hari ini yang dapat kami laporkan kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan, baik roda 2, roda 4, dan kendaraan besar lainnya agar selalu tetap berhati-hati, turuti rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Suparto melaporkan pada siang hari ini. Terima kasih.
9: Baik, terima kasih rekan Suparto untuk informasi yang telah diberikan. Pendengar, itu dia tadi informasi lalu lintas terupdate pada siang hari ini. Selalu Linda ingatkan bagi pendengar yang mungkin saat ini sedang berada di jalan atau yang berencana berpergian, pastikan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Dan tidak perlu cepat-cepat, tidak perlu ngebut-ngebut. Yang penting apa? Yang penting sampai di tujuan dengan selamat tentunya. Dan pendengar, Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
4: Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Selamat siang. Pembangkit listrik tenaga sampah atau PESEL menjadi instrumen strategis dalam pengelolaan sampah terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong pengembangan ekosistem kota kreatif. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
1: RRI Denpasar.
0: Pendengar, Lintas Dewata siang kali ini kami awali dengan informasi pembangkit listrik tenaga sampah atau PESEL berpotensi menjadi instrumen strategis mengurangi akumulasi sampah perkotaan. Namun, efektivitasnya masih tergantung pada pengelolaan sampah yang terintegrasi.
2: Pembangkit listrik tenaga sampah atau PESEL diupayakan menjadi salah satu instrumen strategis dalam mengurangi akumulasi sampah, khususnya di wilayah perkotaan yang menghadapi keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir. Namun efektivitas teknologi ini sangat bergantung pada penerapan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, mulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga hingga pengawasan terhadap dampak lingkungan. Aktivis lingkungan komunitas

0: makan, ada di mana, berapa kapasitasnya.
1: Ia menjelaskan keberhasilan implementasi PISEL tetap mensyaratkan transparansi tata kelola, pengawasan independen, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan maupun evaluasi.
0: Betul-betul alat ini akan menyelesaikan persoalan sampahnya ini lebih bagus lagi. Kita akan mendukung. Ya kalau PISEL ini bagus dan bisa dipakai, ayo eksekusi secepatnya. Sampah ini sudah menjadi emergensi, ya, darurat.
1: Komang Sudiarto menegaskan pendekatan pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus menempatkan prinsip ekonomi sirkular sebagai fondasi utama. Dalam kerangka tersebut, PISEL berfungsi sebagai pelengkap, bukan menggantikan upaya pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang sampah yang harus tetap menjadi prioritas. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Upaya pembenahan tata kelola sampah di Bali terus didorong seiring rencana penutupan TPA Suwung. Pemerintah Kabupaten Badung menilai langkah tersebut akan menghasilkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, efektif, dan ramah lingkungan.
3: Minimal 60-70% sudah mengurangi beban pengolahan selanjutnya, yaitu TPS dan TPA.
4: Penutupan tempat pembuangan akhir Suwung dinilai menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Bali secara menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Badung menilai perubahan tata kelola sampah harus dilakukan dari hulu melalui penguatan pemilahan dan pengolahan berbasis sumber. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Dr. Insinyur Made Rai Warastuti menegaskan, pengelolaan sampah di Bali harus segera berubah dari pola kumpul angkut buang menjadi pilah olah manfaatkan. Perubahan tersebut dinilai penting agar beban pengelolaan sampah di TPS maupun di TPA dapat berkurang secara signifikan.
3: Jadi penutupan TPA Suwung ini sesungguhnya memang menjadi momentum bagi kita untuk merubah paradigma tata kelola sampah kita yang sebelumnya kumpul angkut buang menjadi pilah olah manfaatkan.
4: Warastuti menjelaskan, sekitar 60-70% sampah di Bali merupakan sampah organik. Jika pengolahan dilakukan langsung dari sumber, maka volume sampah yang dibawa menuju TPS dan TPA dapat ditekan secara maksimal.
3: Menurut data, 60% adalah sampah kita, 60-70% adalah organik. Kemudian apabila itu diselesaikan di sumber, maka minimal 60-70% sudah mengurangi beban pengolahan selanjutnya, yaitu TPS dan TPA.
4: Warastuti berharap seluruh pihak mulai dari pemerintah, pelaku usaha, desa adat, komunitas hingga masyarakat dapat terus berkolaborasi menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih sehat, modern, dan berkelanjutan di Bali. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong pengembangan ekosistem kota kreatif. Ekosistem tersebut difokuskan pada penguatan budaya lokal hingga literasi digital mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng menilai kolaborasi antara pemerintah, komunitas, pelaku seni, UMKM, dan generasi muda menjadi hal penting dalam membangun kota kreatif di era digital. Selain menjaga budaya lokal, pengembangan kreativitas masyarakat juga dinilai mampu membuka peluang ekonomi baru berbasis kearifan lokal. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dispa Buleleng Imade Moga Karisma mengatakan ruang publik seperti Taman Kota, Titik Nol Singaraja hingga kawasan Pelabuhan Tua dapat dimanfaatkan sebagai ruang aktivitas seni, musik, fotografi, teater, dan UMKM lokal. Menurutnya, pemerintah saat ini juga fokus memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia kreatif di Buleleng. Selain pengembangan ruang kreatif, Pemkab Buleleng juga memperkuat literasi digital masyarakat melalui pelatihan dan workshop berbasis digital.
2: Jujur saja kalau kami di bidang kami saat ini yang memang kami sedang perkuat dan juga menjadi catatan pada waktu kami mengikuti UCCN sebelumnya adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusianya. Jadi kami tahun lalu dan tahun ini sangat banyak melakukan aktivitas pelatihan, aktivitas workshop. Dan kami ada workshop tentang IP kartun. Jadi yang agak out of the box nih. Kalau kita biasanya pelatihan tentang apa gitu, kita agak ambil keluar sekarang karena tahun lalu kita sudah banyak mengambil yang berbasis dengan budaya. Tahun ini kita agak kombinasi berbasis digital.
1: Buleleng yang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif sejak 2023 kini juga tengah mempersiapkan pembangunan kreatif hub bagi generasi

0: Kasih Muda. Camat Buleleng Iputu Gopi Suparnaka mengatakan keberagaman budaya dan kreativitas masyarakat menjadi identitas daerah yang perlu terus dijaga dan dikembangkan.
1: Peran dalam pembangunan saat ini adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan cita rasa karsanya untuk terus proaktif, berkreativitas, baik dalam seni tradisional, modern, termasuk dengan produk kria serta UMKM-nya. Dalam rangka peningkatan masyarakat dengan menggalang hiburan-hiburan ini untuk kita suguhkan ke masyarakat agar tahu bahwa kreativitas cipta rasa karsanya masyarakat ini cukup kaya dengan heterogennya, hidup harmonis hingga ini tertata rapi lestari.
0: Kolaborasi antara pemerintah, pelaku seni, UMKM dan komunitas lokal diharapkan mampu mendukung pelestarian budaya sekaligus pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat di Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Tingkat kesadaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Bali dalam mengurus kekayaan intelektual atau KI belum optimal. Banyak pelaku usaha baru menyadari pentingnya perlindungan merek ketika bisnis mereka berkembang dan mulai dilirik untuk kerjasama kemitraan maupun franchise.
3: Keuntungan bagi teman-teman yang sudah mengurus KI adalah ketika nanti akan usahanya sudah termanage, terkelola dengan baik.
4: Tingkat kesadaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Bali dalam mengurus kekayaan intelektual dinilai masih perlu ditingkatkan. Banyak pelaku usaha baru menyadari pentingnya perlindungan merek ketika bisnis mereka berkembang dan mulai dilirik untuk kerjasama kemitraan. Pembina ABDSI Bali Co Istri Agung Widyawati mengatakan masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya legalitas merek sejak awal membangun usaha. Menurutnya, sebelum menentukan nama usaha atau merek dagang, pelaku UMKM sebaiknya melakukan penelusuran terlebih dahulu, baik melalui mesin pencari maupun konsultasi terkait legalitas nama merek tersebut. Ia juga menilai diperlukan peningkatan edukasi dan pendampingan kepada UMKM agar pelaku usaha memahami pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai aset bisnis jangka panjang.
3: Kalau tingkat kesadaran sih masih perlu ditingkatkan ya, karena banyak saya juga temuin teman-teman baru nyadar ketika mereka mau scale up untuk kemitraan atau franchise, baru nyadar, oh ternyata saya merek saya sudah ada yang pakai.
4: Dalam upaya meningkatkan kesadaran tersebut, Cok Widyawati menilai pendekatan yang paling efektif adalah memperkuat sosialisasi melalui media digital dan memperluas layanan konsultasi bisnis hingga tingkat desa.
3: Seperti halnya sekarang kan sudah diturunkan dekat ke tingkat desa, ada satu lembaga yang namanya BUMDES, Koperasi Desa Merah Putih, ataupun mungkin ada LPD, lembaga-lembaga koperasi yang memang unitnya juga sudah ada, bahkan perbankan yang ada sampai di tingkat desa itu dimaksimalkan untuk membuat satu tempat di mana UMKM bisa curhat, atau istilahnya kalau boleh dipakai klinik konsultasi bisnis gitu.
4: Selain itu, ia mendorong pemerintah dan lembaga terkait membuka kanal konsultasi digital yang mudah diakses, termasuk layanan konsultasi melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Ia menambahkan pengurusan kekayaan intelektual memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha, terutama dalam aspek perlindungan hukum dan pengembangan bisnis. Ia menyoroti maraknya praktik peniruan produk di pasaran ketika sebuah produk mulai dikenal luas. Karena itu, perlindungan terhadap merek dan kekayaan intelektual dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan usaha UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
2: Beralih ke berita lain, KPU Kabupaten Buleleng menyiapkan strategi pendidikan demokrasi yang inklusif untuk memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029.
5: KPU Provinsi Bali sudah mencanangkan, itu sudah kita melakukan di 3 minggu.
6: Komisi Pemilihan Umum atau KPU terus memperkuat pendidikan pemilih melalui penyusunan modul khusus bagi pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi menuju pemilu 2029. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suwarnato mengatakan, pendidikan demokrasi harus dilakukan sejak dini dan berkelanjutan melalui pendekatan yang lebih terstruktur.
5: KPU Provinsi Bali sudah mencanangkan mulai dari yang pertama pembahasan 3 modul yang kami rancang di kabupaten kota. Itu yang pertama ada modul pendidikan pemilih pemula, yang kedua ada modul disabilitas, kemudian ada Yang ketiga ada modul pendidikan untuk perempuan.
6: Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan politik dan akses terhadap pemilu. Menurut Putu Arya Suwarnate, pendidikan demokrasi harus menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali. KPU ingin memastikan bahwa proses pemilu tidak hanya berfokus pada aspek teknis penyelenggaraan, melainkan juga memperhatikan kelompok yang selama ini memerlukan pendekatan khusus.
5: Berbicara terkait dengan demokrasi, apalagi pemilu masalah teknis, itu kan KPU tidak bisa menyisir pemilih pemula saja. Itu ada yang namanya perempuan, kemudian disabilitas, dan itu kami siapkan lewat modul.
6: Ia berharap penyusunan modul pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2029. Kehadiran modul tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran kelompok disabilitas terhadap hak-hak politik yang dimiliki. Selain itu, KPU juga menargetkan peningkatan kehadiran pemilih disabilitas di tempat pemungutan suara.
5: Mudah-mudahan rancangan modul ini itu dapat memberikan efek yang positif nantinya ke depan di 2029, peningkatan kehadiran teman-teman disabilitas itu bisa maksimal hadir ke TPS.
6: KPU menilai pendidikan demokrasi yang inklusif menjadi bagian penting dalam membangun kualitas pemilu di masa mendatang. Dengan semakin luasnya akses pendidikan politik, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami hak memilih, tetapi juga memahami peran dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Melalui langkah tersebut, KPU berharap partisipasi masyarakat dapat meningkat secara merata di semua kelompok pemilih. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Keterlibatan penyandang disabilitas di lingkungan adat dinilai masih minim. Kondisi tersebut disebut dipengaruhi oleh masih adanya stigma dan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas di sejumlah lingkungan masyarakat.
7: Untuk disabilitas itu masih diperlakukan diskriminatif karena dianggap ketidakmampuan.
8: Penyandang disabilitas masih mendapatkan perlakuan yang kurang inklusif dari lingkungan sosial. Selain menghadapi keterbatasan aksesibilitas, penyandang disabilitas juga disebut masih mengalami minimnya pelibatan dalam kehidupan sosial dan adat di masyarakat. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Bali, Niketut Leni Astiti, kepada RRI mengatakan, keterlibatan penyandang disabilitas di lingkungan adat hingga kini masih tergolong rendah. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi akibat penyandang disabilitas dinilai sebagai kelompok yang tidak mampu.
7: Masyarakat adat juga dengan teman-teman disabilitas itu juga bisa kita lihat pelibatannya sangat minim. Karena ada di adat tertentu istilahkan untuk disabilitas itu masih diperlakukan diskriminatif karena dianggap ketidakmampuan.
8: Menurut Leni Astiti, anggapan penyandang disabilitas tidak mampu membuat kemampuan mereka kerap dipandang sebelah mata. Padahal penyandang disabilitas tetap dapat produktif dan mandiri dengan dukungan aksesibilitas serta akomodasi yang layak. Namun, implementasi regulasi terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dinilai masih belum optimal.
7: Kalau kita melihat disabilitas secara umum, ketidakmampuan, ada disabilitas yang memang produktif, bisa melakukan dan bisa mandiri jika hambatannya itu diperkecil dengan adanya akomodasi yang layak dan aksesibilitas yang aksesibel seperti itu. Pemahaman-pemahaman seperti itu yang saya lihat yang menyebabkan implementasinya kurang kita rasakan. Regulasi ada tapi implementasinya masih sangat kurang yang kita rasakan sebagai seorang disabilitas.
8: AWDI Bali berharap edukasi terkait disabilitas dan penerapan regulasi dapat terus diperkuat termasuk di lingkungan adat. Penyandang disabilitas diharapkan memperoleh kesempatan yang setara untuk terlibat dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Program Satu Hari Menjadi Orang Bali di Desa Wisata Bakas menunjukkan transformasi pariwisata berbasis pengalaman autentik. Melalui integrasi pelestarian tradisi dengan pemberdayaan masyarakat, mendorong pembangunan pariwisata berkelanjutan di Bali.
9: Program Satu Hari Menjadi Orang Bali di Desa Wisata Bakas menunjukkan penguatan signifikan dalam pengembangan pariwisata berbasis pengalaman autentik yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Inisiatif ini dirancang sebagai bentuk integrasi antara pelestarian budaya dengan strategi diversifikasi produk wisata yang adaptif terhadap perubahan preferensi wisata global. Pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arse, kepada RRI di Klungkung pagi tadi menyampaikan, melalui program tersebut, wisatawan diberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam aktivitas keseharian masyarakat Bali, mulai dari mengenakan busana adat, mengikuti prosesi budaya, hingga mempelajari praktik tradisional seperti membuat canang dan mengolah kuliner lokal.
10: Program Satu Hari Menjadi Orang Bali yang kita rancang dari tahun 2017 sebenarnya, kemudian kita menemukan sebuah nama yang cocok pada tahun 2022. Jadi program ini kita lebih mengedepankan kepada wisatawan, mengundang mereka hadir ke Desa Wisata Bakas sebagai bagian daripada implementasi filosofi kita orang Bali satu, yaitu Trihitakarana.
9: Wayan Arse menambahkan, program ini merepresentasikan model community based tourism yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam proses produksi dan distribusi pengalaman wisata. Keterlibatan aktif warga desa tidak hanya meningkatkan nilai autentisitas, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan berbasis potensi daerah.
10: Sehingga semakin banyak tamu-tamu yang datang memberikan rekomendasi. Nah, termasuk juga kita juga dapatkan review yang cukup bagus ya. Ada 9,6, 9,3 terakhir ini. Jadi kan wisatawan bukan hanya mancanegara. Dari kampus-kampus juga banyak yang ada di luar Bali.
9: Dalam konteks keberlanjutan, penguatan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta inovasi berbasis budaya menjadi faktor kunci yang perlu terus dikembangkan. Dengan strategi yang tepat, program Satu Hari Menjadi Orang Bali di Desa Wisata Bakas berpotensi menjadi modal replikasi bagi desa wisata lainnya dalam mengembangkan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Reporter RRI Denpasar, Trilarasati melaporkan.
2: PAUD Mutiara menggelar pertunjukan akhir tahun, memberikan ruang berekspresi serta membangun rasa percaya diri pada fase usia emas sejak dini.
11: Panggung ekspresi bagi anak usia dini bukan sekadar sarana hiburan, melainkan bagian esensial dari proses pembelajaran luar kelas. Melalui penampilan seni, anak-anak dilatih memahami dan mengenal emosi, mengikuti instruksi, serta membangun fondasi karakter yang kuat sejak usia dini. Direktur Pendidikan Sekolah Mutiara, Lailatul Widiyati, dalam End-Year Performance PAUD Mutiara menekankan, seni merupakan instrumen efektif untuk menumbuhkan imajinasi dan intelektual anak. Kreativitas ini menampilkan tari, nyanyian, dan drama.
12: Only childhood education is a crucial stage in a child growth and development. These performances provide a space for children to showcase their talent through dancing, singing, simple drama, and other creative activities. We are currently running an English program together with Vicenter so that children can become more confident and enthusiastic about speaking English.
11: Sementara itu, Kepala PAUD Mutiara Maulida Nirwana Islami mengapresiasi sinergi yang kuat antara guru dan orang tua karena keberhasilan pendidikan karakter anak tidak hanya bertumpu pada peran tenaga pendidik saja.
13: Today is not only end of year performance, but today is a celebration of a beautiful journey. At an early age, every small development is very meaningful. When children start to sing, start to pray, follow instruction, share with friends, speak confidently, and express their feelings, they are building an important foundation for their future life.
11: Ajang yang melibatkan ratusan siswa ini diharapkan mampu menjadi memori yang indah sekaligus pijakan bagi anak-anak bertumbuh dan berkarakter. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, Kejurda Gojuksi Bali hari ini dibuka secara resmi di Gor Gema Putra Persada Badung. Event ini melibatkan 156 atlet Gojuksi se-Bali. Selengkapnya dilaporkan rekan Nirawati langsung dari Gor Gema Putra Persada Badung. Untuk rekan Nira, silakan laporan Anda.
14: Ya, baik, selamat siang, salam olahraga pendengar program Satu RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Baru saja sekitar beberapa menit yang lalu telah dibuka secara resmi kejuaraan daerah Kejurda Gojukai Bali di Gor Gema Putra Persada Kabupaten Badung. Nah, event ini melibatkan sekitar 156 atlet dari seluruh kontingen Gojukai se-Bali dan akan turun pada 202 kelas yang dipertandingkan dalam event ini. Nah, Kejurda Gojukai Bali dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua 1 KONI Bali, Dr. Marioto Subekti, mewakili Ketum KONI Bali, Nyoman Giri Praste, yang pada kesempatan ini berhalangan hadir. Dan dalam arahannya, Waketum 1 KONI Bali, Marioto Subekti, mengatakan bahwa Gojukai merupakan bagian dari keluarga besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Bali, dan diharapkan nantinya pasca kejuaraan daerah ini banyak lahir atlet-atlet potensial yang bisa mewakili Bali di event nasional dengan satu bendera yaitu Forky Bali. Dan bila melihat prestasi dari atlet Gojukai selama ini, juga pada kesempatan yang sama Ketua Umum Pengprok Forky Bali Sensei Arman Setiawan Ulyanadi juga mengapresiasi bahwa pada PON 2024 lalu dari perguruan Gojukai atas nama Made Suciastuti berhasil mempersembahkan medali perunggu untuk Bali di perhelatan PON, dan ini menjadi sejarah baru karena dari kata perorangan putri baru pertama kali Bali meraih medali di event PON. Dan diharapkan juga oleh Ketum Pengprok Forky Bali Sensei Arman Setiawan Mulyanadi ke depan dari tunas-tunas yang tumbuh, yang sudah mulai tumbuh di perguruan Gojukai ini akan terus berlanjut prestasinya, sehingga ke depan di Forky Bali prestasi dari berbagai perguruan juga akan terus hidup dan nanti bisa mewakili Bali di level internasional juga. Dan pendengar program Satu RRI dan Pasar, dari kejuaraan Kejurda ini akan berlangsung sore hingga sore hari nanti, dan ini juga akan menjadi salah satu tolok ukur untuk talent scouting bagi para juara-juara yang nantinya dipersiapkan menuju kejuaraan nasional Kejurda Gojukai tahun 2026 ini. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan. Putu Nirawati kembali ke studio. Selamat siang, salam olahraga.
2: Selamat siang, salam olahraga. Terima kasih rekan Ira untuk informasinya. Pendengar, sementara itu Kabupaten Buleleng mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Porprov Bali 2027. Dengan semangat bangkit dan berprestasi melalui pembinaan atlet serta pembenahan fasilitas olahraga.
15: Semangat koordinasi telah dilakukan, semangat komunikasi telah dilakukan, tekad telah dihadirkan.
16: Kabupaten Buleleng terus memantapkan persiapan sebagai tuan rumah Porprov Bali 2027 dengan mengusung semangat bangkit dan berprestasi. Persiapan dilakukan melalui pembenahan infrastruktur olahraga, penguatan organisasi hingga pembinaan atlet demi mendukung prestasi olahraga Buleleng di tingkat Provinsi Bali. Akademisi dan praktisi olahraga Fernanda Ira Graha mengatakan spirit Buleleng bangkit berprestasi menjadi energi kebersamaan dalam menyukseskan Porprov Bali 2027. Menurutnya, semangat tersebut terlihat dari kesiapan Buleleng menjadi tuan rumah tunggal serta langkah pembinaan yang telah dilakukan KONI Kabupaten Buleleng.
15: Semangat koordinasi telah dilakukan, semangat komunikasi telah dilakukan, tekad telah dihadirkan, energi kebersamaan siap disatukan. Itu makna spirit. Jadi ketika ada energi yang disatukan, berarti dari pimpinan teratas hingga nanti masyarakat, dari golongan apapun siap harus mendukung Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah. Nah, berbicara berikutnya tentang bangkit. Bangkit ini tidak mudah, karena bangkit kita di tahun 2025 lalu kita turun peringkat. Baru saja turun peringkat. Nah, namun disinilah kita harus dapat bangkit.
16: Semangat tersebut kemudian diwujudkan melalui pembenahan infrastruktur olahraga, penguatan organisasi cabang olahraga, hingga pembinaan atlet secara berkelanjutan menuju Porprov Bali 2027.
15: Bangkit apa? Yang pertama adalah bangkit secara infrastruktur harus kita Nah, bangkit setelah infrastruktur itu adalah Buleleng hari ini adalah tuan rumah hingga pasca COVID 2000 tahun 2000 sampai 2022 dibilang. Itu tuan rumah Porprov selalu 9 kabupaten kota yang pertama di tahun 2022. Seluruh kabupaten kota di Bali itu sebagai penyelenggara Porprov, entah ada yang 5 cabur, berapa cabur seperti itu. Dan berikutnya bergeser di tahun 2025 kembali tuan rumah di 7 kabupaten kota.
0: Selain kesiapan venue dan pembinaan atlet, Buleleng juga mulai membangun koordinasi dengan berbagai pihak terkait akomodasi dan fasilitas penunjang lainnya. Dukungan pemerintah provinsi dinilai penting agar pelaksanaan Porprov Bali 2027 berjalan sukses dan mampu meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Pembangkit listrik tenaga sampah atau PESEL menjadi instrumen strategis dalam pengelolaan sampah terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong pengembangan ekosistem kota kreatif. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Ayu Rini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
17: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sebuah lagu dirilis dengan judulnya Teman Impian baru saja menemani ruang dengan Anda. Dan pendengar tentunya Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya bersama saya Fitri Marlina dan juga rekan saya Lili Lintang yang akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Duh, panik.
2: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
1: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
2: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
4: Oh ya?
3: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
4: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
3: Tapi namaku bener, Yan.
4: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
3: Waduh.
4: Nah kan?
3: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
4: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
3: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
5: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Mendengar sebuah lagu dari Eddie Benjamin dengan judulnya Mania, saat ini tengah mengudara menemani ruang dengan Anda. Sambil mendengarkan lagu, sambil Linda juga ingin membagikan informasi nih, di mana pendengar bisa saat ini bisa kita ketahui ya bahwa fenomena penipuan berkedok cinta atau love scamming di media sosial semakin marak dan semakin kesini semakin mulai memakan banyak korban. Mendengar baru-baru ini bahkan Polres Lemongan mengungkap kasus penipuan kencan online yang dilakukan dua pelaku dengan modus mengajak korban bertemu, lalu membawa kabur sepeda motor milik korban. Korban berinisial VS berusia 18 tahun berkenalan dengan seorang perempuan melalui media sosial yang mengaku bernama Bila. Setelah diajak bertemu di wilayah Babat, korban kemudian ditinggal setelah motor miliknya dipinjam dengan alasan menjemput teman. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga 20 juta rupiah. Wow, luar biasa sekali ya. Dan pendengar, oleh karena itu kita harus semakin berhati-hati ya, agar tidak terjebak dengan love scamming ini. Dan ada beberapa hal penting nih yang mungkin wajib diwaspadai, khususnya bagi kaum wanita yang suka bermain di media sosial. Yang pertama, jangan mudah menerima pertemanan dari orang yang tidak dikenal. Kemudian, hindari membagikan data pribadi secara berlebihan. Dan tentunya jangan buru-buru pindah percakapan ke WhatsApp atau aplikasi pribadi lainnya. Selain itu pendengar, jangan mudah percaya nih pada pujian berlebihan dari orang yang baru dikenal di dunia maya. Jangan langsung jatuh cinta hanya sebatas mendapatkan, ih kamu cantik. Jangan ya pendengar ya. Waspadai juga jika seseorang mulai meminta uang, hadiah, atau informasi rekening dengan berbagai alasan. Nah, kalau memutuskan bertemu langsung, selalu pastikan keluarga atau orang-orang terdekat mengetahui lokasi pertemuan ya. Ingat, jangan sampai rasa percaya membuat kita lengah. Selalu bijak bermedia sosial dan selalu utamakan keamanan diri ya pendengar. Dan untuk informasi tadi, Linda kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Dream Fit Mariah Carey dengan judulnya My Love. Selamat mendengarkan.

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Dampaknya sangat nyata seperti kenaikan suhu global, cuaca yang tidak menentu, dan bencana alam yang semakin sering terjadi. Namun ada solusi sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap individu untuk membantu mengatasi perubahan iklim, yaitu dengan menanam pohon. Salah satu manfaat langsung dari menanam pohon adalah kemampuannya dalam menyerap partikel-partikel berbahaya di udara. Pohon berperan besar sebagai filter alami yang dapat membantu membersihkan udara dari polusi. Oleh karena itu, menanam pohon merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mencegah perubahan iklim.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dilansir dari https://2/2/www.komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang menyebut Indonesia akan menutup Selat Malaka. Dikutip dari kompas.com, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh Hukum Laut Internasional atau UNCLOS, sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan atau right of transit passage.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat

0: rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tentunya masih bersama Fitri Marlinda dan rekan saya Lili Lintang di sini di Denpasar siang ini. Dan saat ini kita tengah mendengarkan sebuah lagu dari Citra Scholastika dengan judulnya Tilik Jogja.

Kita dengar lagu dari Endah Endresa dengan judulnya For a Minute. Be afraid, don't be afraid. Baru saja menemani ruang dengar Anda yang pendengar. Nah, berikutnya kita ingin kembali menginformasikan nih informasi yang datang dari Indonesia, di mana Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, mengatakan bahwa akan terus mengevaluasi pelaksanaan MBG di tengah berbagai tantangan. Prabowo Subianto mengaku program makan bergizi gratis atau MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Hal itu beliau sampaikan saat meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Nganjuk pada Sabtu 16 Mei 2026 atau kemarin. Presiden mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Ia juga menegaskan bahwa akan menindak tegas pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan atau tidak menjalani program dengan baik. Selain itu pendengar, menurut Bapak Presiden nih, program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena dinilai sangat membantu masyarakat kecil, khususnya keluarga berpenghasilan rendah. Dan bahkan, Bapak Presiden mengaku sering menerima langsung aspirasi dari para petani agar program tersebut tidak dihentikan karena membantu kebutuhan gizi anak dan cucu mereka. Pendengar, meski manfaatnya belum terlihat secara instan ya, Presiden meyakini dampak besar program MBG dan akan terasa dalam jangka panjang, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Selain itu, program MBG juga disebut mampu menggerakkan ekonomi desa melalui meningkatnya perputaran uang di tingkat lokal. Presiden juga memperkirakan satu desa bisa mengalami perputaran dana hingga lebih dari 10 miliar per tahun berkat program tersebut. Dan untuk informasi tadi Linda kutip, tentunya dapat dibaca secara lengkap melalui website resmi kami di rri.co.id. Berikutnya, Linda akan kembali putarkan sebuah lagu dari Chris Pati dengan judulnya Bila Rasaku Ini Rasamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

Ya, pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Padi dengan judulnya Begitu Indah. Dan berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari JKT48 dengan judulnya Ku Sangat Suka.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga memanfaatkan

Nah, pendengar, kalau kita berbicara tentang Ricky Martin nih, mungkin masih banyak yang tahu ya. Ricky Martin biasanya terkenalnya, dikenalnya karena apa? Dan biasanya kalau ngomongin Ricky Martin, yang teringat apa? Yap, yang teringat biasanya Piala Dunia, karena Ricky Martin sendiri pernah menjadi ataupun memiliki lagu yang menjadi host hit untuk Piala Dunia. Nah, berbicara tentang Piala Dunia di tahun ini nih, di tahun 2026 ini, setelah dua kali tersingkir di fase grup pada Piala Dunia di 2018 dan 2022 silam, Jerman salah satu negara yang paling diunggulkan kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu mengembalikan kejayaan Adi Manshaf sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Tim berjuluk The Panzer ini masih berstatus sebagai negara Eropa tersukses di ajang Piala Dunia dengan koleksi 4 gelar juara loh. 3 trofi diraih pada masa ternama mereka masih bernama Jerman Barat ya, pada tahun 1954, 1974, dan 1990. Sementara untuk gelar terakhir yaitu pada Piala Dunia 2014 silam, usai mengalahkan Argentina di partai final. Kini harapan publik, Jerman berada di tangan pelatih muda Julian Nagelsmann di usia 38 tahun, di mana Nagelsmann dipercaya memimpin generasi skuad dengan gaya bermain modern, berbasis penguasaan bola menggunakan formasi 4-2-3-1. Kreativitas lini serang menjadi kekuatan utama Jerman, dan nama-nama seperti Jamal Musiala dan Florian Wirtz diprediksi menjadi motor permainan sepanjang turnamen nanti. Sementara striker muda Nick Waldschmidt tampil impresif di babak kualifikasi dengan torehannya 4 gol. Wow, sepertinya sudah sangat siap sekali nih Jerman untuk kembali merebut tahtanya. Nah, mendengar meski demikian, Jerman masih memiliki pekerjaan rumah di lini depan karena dinilai belum memiliki penyerang yang benar-benar tajam nih. Kedalaman skuad juga menjadi perhatian jika harus menghadapi jadwal padat di turnamen yang panjang. Pada fase grup Piala Dunia 2026 sendiri, Jerman tergabung di grup E bersama Ekuador, Pantai Gading, dan Curacao. Meski difavoritkan lolos ke babak berikutnya, Jerman tetap diprediksi menghadapi persaingan ketat di grup tersebut. Dan untuk informasi tadi, tentunya Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di website resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Diva International, internasional ya, dari Adele dengan judulnya All I Ask. Jadi tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, sebuah lagu dari Queen dengan judulnya Bohemian Rhapsody tadi tengah menemani ruang dengar Anda ya. Dan tidak terasa nih pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 14.56, sudah mendekati pukul 3 sore. Yang mana artinya di sini saya dan rekan saya Lili Lintang harus pamit undur diri nih pendengar. Pendengar sebelumnya, Linda dan Lili mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun kalian berada. Selain itu, kami juga memohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Dan juga kami harap semua informasi, segala informasi yang kami bagikan bisa menambah wawasan kita bersama, dan juga lagu-lagu yang sudah kami putarkan bisa menemani siang hari Anda dan menghibur nih siang hari Anda pada Denpasar siang hari ini. Dan pendengar, tetap dengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa di-download di Play Store ataupun di App Store, atau bisa juga melalui web streaming ya di rri.co.id pendengar. Dan jangan bersedih pendengar, jangan bersedih, jangan gundah, jangan galau, karena setelah ini rekan saya Santi Ari akan hadir menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Bagi yang mau menggoda nih rekan saya Santi Ari, nanti boleh ya bergabung mungkin di WhatsApp kami, di WhatsAppnya Pro 1. Nanti boleh disapa-sapa nih rekan saya Santi Arinya. Berikutnya kita akan mendengarkan satu lagu terakhir dari saya sebelum menutup siaran pada Denpasar siang ini. Sebuah lagu dari Christian Lautisa dengan judulnya The Way You Look At Me. Selamat mendengarkan.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil

0: agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang. Pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan. Pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hamburg 70 Denpasar. Ini Lopro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mencuri hatiku, ku termenung, oh.
0: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya, seperti biasa saya Santiari akan menemani hari Anda di sore hari ini, di hari Minggu ya, 17 Mei 2026, mulai dari pukul 3 sore ya, selama 5 jam hingga nanti pada pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Berdengar nih, hari Minggu ini kegiatan apa saja yang sudah Anda lakukan, atau mungkin sudah ada yang merencanakan untuk apa ya, untuk bersiap-siap menyambut hari Senin ya, berarti di hari Minggu ini, atau mungkin masih pendengar masih ada yang di rumah gitu ya, memanfaatkan waktu dalam beberapa jam ini untuk benar-benar istirahat bersama dengan keluarga. Mungkin ada yang masih nyetrika baju nih buat sekolah besok ya, buat kerja gitu, atau masih ada yang nyuci, atau masih ada yang berkegiatan. Pokoknya semuanya semangat tentunya, dan tentunya harus sambil dengerin Pro 1 ya, karena kita akan muterin lagu-lagu yang menarik dan juga ngasih informasi yang bermanfaat tentunya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, pendengar tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi tentunya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.
1: Dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Masih di 105,2 MHz bersama Santi Aris. Satu lagu dari Merpati yang terluka sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar. Pendengar, ngomong-ngomong mengenai persiapan untuk menyambut hari Senin nih, biasanya semua kegiatan kayak tadi ya, nyuci, nyetrika dan lain sebagainya itu akan terasa lebih ringan sedikit kalau biasanya ditemani dengan lagu-lagu nih. Tapi ngomong mengenai lagu-lagu ataupun musik-musik nih pendengar, tahukah Anda pendengar bahwa ternyata musik di masa remaja itu juga turut menentukan bagaimana pembentukan diri mereka hingga dewasa. Ya, masa remaja yang tidak hanya menjadi periode pencarian diri pendengar, tapi juga fase ketika musik memiliki pengaruh emosional yang kuat nih terhadap seseorang. Sejumlah penelitian dari American Psychology Association dan studi Neuroscience ini menyebut bahwa lagu-lagu yang didengarkan pada usia 13 hingga 17 tahun ini cenderung meninggalkan pesan mendalam yang dapat bertahan hingga masa dewasa. Para peneliti juga menjelaskan pendengar bahwa remaja ini berada dalam fase penting pembentukan identitas di diri. Dan pada periode ini seseorang mengalami berbagai macam perubahan emosional, pengalaman baru, hingga momen-momen pertama yang akan berkesan dalam hidupnya, seperti persahabatan, cinta pertama mungkin, pencarian mimpi, hingga proses memahami diri sendiri. Karena itu pendengar, musik yang hadir pada masa tersebut seringkali menjadi bagian dari memori emosional mereka. Lagu tertentu itu dapat langsung mengingatkan seseorang pada suasana, tempat atau perasaan yang pernah dialami bertahun-tahun lalu. Jadi gimana pendengar, apakah Anda memiliki satu lagu ataupun satu musik yang sangat membekas di masa remaja Anda dan masih Anda ingat tentunya hingga hari ini? Dan itulah pendengar sedikit informasi mengenai musik masa remaja disebut membentuk identitas diri hingga dewasa yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Ingin memanfaatkan waktu Anda sebaik mungkin? Istirahatkan diri Anda dari gawai atau ponsel pintar, atau sering kita sebut smartphone. Adiksi media sosial, pendengar, tidak lagi dialami oleh kalangan remaja, bahkan perempuan dewasa juga kesulitan menjauhkan diri dari godaan media sosial. Perempuan berusia 30 hingga 40 tahun diketahui mengecek ponsel pintarnya setiap 7 menit sekali. Temuan ini didapatkan dari hasil penelitian penggunaan ponsel pintar pada 600 perempuan yang dilakukan oleh majalah ternama. Penelitian itu menemukan seseorang dapat mengklik dan melakukan scrolling atau pengecekan pada ponsel pintarnya sebanyak 2.617 kali dalam sehari. Survei ini juga menemukan indikasi bahwa Facebook dianggap sebagai media sosial paling berbahaya, disusul Instagram pada posisi kedua. Dan pertanyaannya, siapkah Anda berpuasa media sosial?
2: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
3: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: terjadi pergantian musim tiba, salah satu bahaya yang patut diwaspadai adalah sambaran petir. Kasus manusia tersambar petir tidak hanya sekali atau dua kali terjadi, bahkan beberapa kasus menyebabkan kematian tragis. Waspada bahaya sambaran petir karena udara dalam petir panasnya mencapai 50.000 derajat Fahrenheit. Fenomena petir terbentuk dari awan cumulonimbus atau yang biasa disebut awan sibi. Tipe awan hujan ini secara kasat mata memiliki struktur yang menjulang tinggi berwarna abu kehitaman.
1: Bila sedang berada di kolam renang, secepatnya keluar dan jauhi tempat terbuka. Segera masuk bangunan atau ruangan. Hindari juga berlindung di bawah pohon serta menjauhi tiang listrik atau menara.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: ya. Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Berikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar di era saat ini, penggunaan earphone kabel itu kembali menjadi tren di kalangan generasi muda ya, setelah sempat dianggap ketinggalan zaman nih selama beberapa tahun terakhir. Fenomena ini juga ramai terlihat di media sosial nih hingga kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan Gen Z pendengar yang mulai meninggalkan perangkat TWS dan kembali menggunakan headset berkabel. Dan kembalinya popularitas earphone kabel ini dinilai dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kualitas audio, kemudahan penggunaan hingga gaya hidup yang lebih sederhana. Banyak pengguna ini menilai bahwa earphone kabel ini mampu menghadirkan kualitas suara yang lebih stabil jika dibandingkan dengan perangkat Bluetooth pada rentang harga yang sama. Dan selain itu, pendengar, earphone kabel ini dianggap lebih praktis juga karena dapat langsung digunakan tanpa perlu mengisi daya baterai. Pengguna juga tidak perlu khawatir ya soal koneksi Bluetooth yang terkadang terputus atau mengalami delay saat digunakan untuk mendengarkan musik maupun menonton video. Tren ini juga menarik perhatian karena sebelumnya perangkat audio nirkabel mendominasi pasar selama bertahun-tahun ya. Perubahan besar terjadi pada tahun 2016 ketika Apple menghapus jack audio 3,5mm pada iPhone 7 yang kemudian diikuti banyak produsen smartphone lainnya. Dan kemudian memasuki tahun 2025 hingga awal 2026 nih, penjualan earphone kabel mulai menunjukkan peningkatan kembali di sejumlah pasar. Itulah pendengar sedikit informasi tentunya mengenai tren earphone kabel yang kembali populer di kalangan Gen Z, yang tentunya saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini, Beautiful People dari Ed Sheeran.

0: Dopamin adalah neurotransmitter yang dibuat otak, pada dasarnya bertindak sebagai pembawa pesan kimia antar neuron. Hormon bahagia yang mempengaruhi aktivitas manusia mulai dari kemampuan mengingat sampai menggerakkan anggota tubuh ini disebut juga reward hormone atau rasa bahagia yang akan Anda dapatkan setelah melakukan sesuatu. Untuk meningkatkan dopamin, sebaiknya makan makanan sehat, tidur dengan cukup, dan menyelesaikan tugas atau pekerjaan.
1: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Kita kasih tahu cinta.
3: Men, buat apa ya?
4: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
5: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: So we're up against a master thief. Assassin.
7: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
8: Our depan to my tat.
9: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.

0: Yasa menyebut, anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup pada 2026 mulai mengalami pergeseran dan pada 2027 akan lebih difokuskan untuk program pengelolaan sampah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung berbagai program penanganan sampah berkelanjutan.
1: Saya kira dengan permasalahan yang sekarang kan masalah anggaran itu menjadi masalah yang paling krusial. Ya kita dorong nanti, kita DPR akan dorong nanti supaya, tadi juga diskusi dengan Pak Kadis terkait dengan anggaran itu, ya anggaran 2026 juga sudah bergeser lebih banyak ke dinas lingkungan. Dan nanti 2027 ini kita akan fokusnya di sana juga. Kita akan bahas terkait anggaran itu, pergeseran anggaran itu fokusnya ke hal-hal yang seperti ini. Untuk pengelolaan sampah itu sendiri.
0: Tuyasa juga mendukung program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL sebagai solusi jangka panjang penanganan sampah di Bali. Selain itu, ia menilai pengelolaan sampah berbasis rumah tangga juga perlu diperkuat untuk mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi secara cepat dan tajam dinilai bukan sekedar persoalan angka ekonomi, melainkan memiliki risiko besar terhadap stabilitas sosial dan politik nasional jika tidak segera ditangani secara serius.
3: Sejarah ekonomi Indonesia telah memberikan pelajaran berharga bahwa fluktuasi mata uang yang tidak terkendali seringkali menjadi pemicu guncangan stabilitas negara. Penurunan nilai tukar yang drastis berdampak langsung pada lonjakan inflasi dan pengikisan daya beli masyarakat yang dalam titik tertentu dapat memicu krisis kepercayaan publik terhadap otoritas pemerintah. Kondisi rupiah saat ini yang berada di level terendah dalam hampir 3 dekade menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera memulihkan kepercayaan pasar global maupun domestik. Pengamat ekonomi di Denpasar Jero Gede Sudipya kepada RRI mengingatkan kembali memori krisis tahun 1998. Ia menekankan bahwa dalam sejarah Indonesia guncangan nilai mata uang yang dibiarkan berlarut-larut selalu bermuara pada konsekuensi politik yang serius.
4: Berdasarkan pengalaman tahun 1998 dalam sejarah Indonesia, penurunan nilai rupiah yang terlalu cepat berdampak serius terhadap pertumbuhan ekonomi, berdampak serius terhadap inflasi, itu bisa berdampak terhadap kekuasaan. Jadi sejarah negeri ini banyak memberikan contoh bagaimana nilai mata uang harus dijaga, ya, sehingga inflasi terkendali, daya beli terkendali, kalau tidak bisa terjadi krisis politik.
3: Lebih lanjut, Jero Gede Sudipya mendesak Presiden bersama Kabinet Merah Putih untuk segera memimpin langkah-langkah fiskal yang radikal dan terukur. Salah satu yang menjadi sorotan adalah perlunya keberanian pemerintah untuk memotong porsi anggaran program non-darurat guna menjaga defisit anggaran tetap berada dalam batas aman undang-undang serta memberikan kepastian bagi para pelaku industri.
4: Pasar internasional, ranking kita investasinya tidak lagi positif, tapi negatif, ya, publik. Pelaku pasar sudah tentu menginginkan adanya sidang kabinet yang dipimpin oleh presiden untuk menenangkan pasar dan mengambil langkah serius dalam bidang fiskal dan moneter untuk menenangkan pasar dan menahan turunnya nilai rupiah.
3: Pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan intervensi Bank Indonesia melalui instrumen suku bunga, namun juga harus menunjukkan komitmen efisiensi belanja yang nyata. Langkah tegas dalam menjaga stabilitas nilai tukar menjadi penentu utama agar pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai tidak tergerus oleh krisis moneter yang berdampak pada stabilitas nasional. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
5: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
2: Berita selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum KPU Buleleng menyiapkan strategi pendidikan demokrasi yang lebih inklusif melalui penyusunan modul khusus bagi pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029.
6: KPU Provinsi Bali sudah mencanangkan, itu sudah kita melakukan di 3 minggu.
7: Komisi Pemilihan Umum atau KPU terus memperkuat pendidikan pemilih melalui penyusunan modul khusus bagi pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi menuju pemilu 2029. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suwarnata mengatakan, pendidikan demokrasi harus dilakukan sejak dini dan berkelanjutan melalui pendekatan yang lebih terstruktur. infrastruktur.
6: KPU Provinsi Bali sudah mencanangkan mulai dari yang

0: pertama pembahasan 3 modul yang kami rancang di kabupaten kota. Itu yang pertama ada modul pendidikan pemilih pemula, yang kedua ada modul disabilitas, kemudian ada yang ketiga ada modul pendidikan untuk perempuan.
1: Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan politik dan akses terhadap pemilu. Menurut Putu Arya Suwarnate, pendidikan demokrasi harus menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali. KPU ingin memastikan bahwa proses pemilu tidak hanya berfokus pada aspek teknis penyelenggaraan, melainkan juga memperhatikan kelompok yang selama ini memerlukan pendekatan khusus.
0: Berbicara terkait dengan demokrasi, apalagi pemilu masalah teknis, itu kan KPU tidak bisa menyisir pemilih pemula saja. Itu ada yang namanya perempuan, kemudian disabilitas, dan itu kami siapkan lewat modul.
1: Ia berharap penyusunan modul pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2029. Kehadiran modul tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran kelompok disabilitas terhadap hak-hak politik yang dimiliki. Selain itu, KPU juga menargetkan peningkatan kehadiran pemilih disabilitas di tempat pemungutan suara.
0: Mudah-mudahan rancangan modul ini itu dapat memberikan efek yang positif nantinya ke depan di 2029, peningkatan kehadiran teman-teman disabilitas itu bisa maksimal hadir ke TPS.
1: KPU menilai pendidikan demokrasi yang inklusif menjadi bagian penting dalam membangun kualitas pemilu di masa mendatang. Dengan semakin luasnya akses pendidikan politik, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami hak memilih, tetapi juga memahami peran dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Melalui langkah tersebut, KPU berharap partisipasi masyarakat dapat meningkat secara merata di semua kelompok pemilih. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, Balai Pengelolaan Kelautan dan Pasar mencatat kondisi biota laut dilindungi di kawasan Gili Matre masih terjaga melalui survei rutin tahunan yang memantau penyu, hiu, kimat, terumbu karang, serta kesehatan habitat laut di wilayah konservasi Lombok Utara berkelanjutan. Reza Kurnia melaporkan.
3: Guna menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan melindungi keanekaragaman hayati bawah laut, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar Satuan Pelayanan Lombok Utara secara rutin melaksanakan survei biota laut dilindungi di kawasan konservasi perairan Gili Matra. Kegiatan survei ini dilakukan secara berkala setiap tahun untuk memantau kondisi ekosistem laut serta populasi biota yang termasuk dalam kategori dilindungi. Pegawai Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar Satuan Pelayanan Lombok Utara, Hot Maria, menjelaskan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program monitoring jangka panjang terhadap biota laut dilindungi dan megafauna yang menjadi target pengelolaan kawasan konservasi. Adapun biota yang menjadi fokus pendataan antara lain penyu, kima, hiu, serta sejumlah biota laut lain yang berstatus dilindungi. Selain mendata populasi, tim survei juga melakukan pemantauan kondisi habitat termasuk tutupan terumbu karang, padang lamun, dan keberadaan ikan karang sebagai indikator kesehatan ekosistem.
4: Output survei ini adalah kita memonitoring kondisi biota dilindungi ataupun megafauna lainnya yang menjadi target pengelolaan di kawasan konservasi Pulau Gili Matra. Jadi kita ada mendata penyu, kemudian kima, hiu, dan biota dilindungi lainnya seperti pigmi, atau kalau kita temukan biota atau megafauna lainnya yang dilindungi itu kita data.
3: Dari hasil survei yang telah dikumpulkan, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar mencatat bahwa kondisi biota dilindungi di kawasan Gili Matra secara umum masih tergolong aman. Hot Maria menjelaskan, ekosistem karang di kawasan tersebut juga masih berada dalam kondisi stabil, bahkan menunjukkan adanya peningkatan tutupan karang dibandingkan tahun sebelumnya, meski peningkatan tersebut belum terlalu signifikan. Dirinya juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat pesisir, pelaku wisata bahari, dan lembaga konservasi dalam menjaga kelestarian laut. Edukasi dan kesadaran masyarakat disebut menjadi kunci utama agar ekosistem laut di Gili Terawangan, Gili Menu, dan Gili Air tetap lestari.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan pembangunan sektor pariwisata dan investasi lainnya harus tetap menjaga kelestarian lingkungan serta tidak merusak kawasan perbukitan maupun lahan pertanian produktif. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
5: Tetap kita pertahankan.
6: Bupati Lombok Timur Haji Heru Warisin menegaskan pemerintah daerah tetap membuka ruang investasi, namun seluruh pembangunan wajib mengikuti aturan tata ruang dan tidak menimbulkan kerusakan alam yang berpotensi memicu bencana.
7: Menurutnya, pembangunan hanya diperbolehkan di kawasan datar dan tidak boleh mengganggu lahan sawah produktif maupun kawasan rawan bencana. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan aturan penataan ruang sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas pembangunan dan penggalian yang dapat merusak estetika kawasan serta lingkungan perbukitan.
5: Sebatas mereka membangun daerah datar ya, di daerah datar dan tidak bertentangan dengan RTRW di situ, terutama lahan sawah, kemudian lahan LP2B, tetap kita rekomendasikan untuk dibangun. Tidak apa-apa. Tapi ketika sekarang dia mau merusak bukit dan sebagainya, tidak boleh.
7: Selain penataan wilayah, Pemkab Lombok Timur mulai memperkuat digitalisasi pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan usaha jasa. Melalui sistem tersebut, transaksi hotel dan restoran akan tercatat secara digital sehingga pajak daerah dapat langsung masuk ke kas daerah secara transparan. Menurut Warisin, di sektor pariwisata pemerintah daerah juga mengembangkan pola pengelolaan wisata berbasis masyarakat termasuk kawasan geopark dan wisata pendakian bukit. Skema pembagian hasil pengelolaan wisata telah diatur melalui peraturan daerah agar pemerintah, desa, dan pengelola wisata sama-sama memperoleh manfaat ekonomi.
5: Jadi geopark, setelah geopark ini kita sekarang sedang sudah kita masukkan di perda hal-hal yang boleh kita tarik sebagai PAD kita, contohnya ini. Nah sekarang kalau mereka mau naik ke 7 bukit itu, kita dapat 50%, kemudian 30% oleh desa ambil, kemudian 50% pengelola. Ya itu yang kita sebut pok darwisnya, kasih 50% dia, biar dia semangat.
7: Sementara itu untuk meningkatkan keselamatan wisatawan, Pemkab Lombok Timur berencana menerapkan kewajiban surat keterangan sehat bagi pendaki gunung dan bukit wisata. Pemerintah juga akan menyiapkan pos kesehatan di sejumlah titik pendakian guna mengantisipasi kecelakaan maupun gangguan kesehatan wisatawan. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pembangunan pariwisata dapat berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keselamatan wisatawan, dan kelestarian lingkungan.
5: Lombok Barat sama Lombok Timur.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Gubernur Bali Wayan Koster menginginkan Bali dapat dijadikan tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Keinginan tersebut didukung penuh KONI Pusat mengingat Pulau Dewata selama ini telah terbukti menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional.
9: Kami sejak di periode pertama mendorong pariwisata berbasis olahraga kesehatan.
10: Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong peningkatan geliat spot tourism di Pulau Dewata. Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali di Gedung Wiswa Sabu Denpasar. Dikatakan olahraga merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Oleh karenanya Gubernur Wayan Koster menginginkan agar setiap bulan dapat diselenggarakan event olahraga berkelas dunia di Bali. Selain untuk peningkatan prestasi atlet-atlet Bali, event olahraga level internasional juga akan menunjang kepariwisataan Bali terus bertumbuh.
9: Kita akan rancang mulai tahun depan ini secara tematik, kalau bisa tiap bulan sekali ada event olahraga berkelas dunia di Bali. Kerjasama dengan Prakerja, nggak perlu pakai APBD yang begini-begini. Kan kalau banyak datang kan hotelnya terisi, jadi hotel harus join gitu, supaya hidup dia, semuanya hidup, olahraganya hidup, pariwisatanya juga hidup.
10: Merespon keinginan Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman mengatakan siap memberikan dukungan penuh. KONI Pusat akan bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora dan Komite Olimpiade Indonesia KOI untuk menjadikan Bali sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan dunia untuk berbagai cabang olahraga.
11: Saya akan lakukan segalanya sebagai Ketua Umum KONI Pusat untuk bekerja sama dengan tentunya Menteri Pemuda dan Olahraga dan Komite Olimpiade Indonesia untuk menjadikan tuan rumah Bali, tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Oleh karenanya para ketua Pengprov cabang olahraga, saya minta juga terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan eventnya dengan penyelenggaraan yang profesional, dengan wasit yang baik, kemudian dengan keamanan dalam pelaksanaan pertandingan itu yang juga mengutamakan keamanan dari para atlet yang jadi pesertanya.
10: Marciano Norman juga menuturkan pada tahun 2013 lalu saat dirinya menjabat sebagai ketua umum pengurus besar Besar Taekwondo Indonesia PBTI di Bali diselenggarakan kejuaraan dunia taekwondo. Setelah event usai, justru banyak peserta dari berbagai negara meminta izin untuk memperpanjang liburan mereka di Bali. Hal itu menjadi bukti bahwa Pulau Dewata menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Kabupaten Buleleng mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Poprov Bali 2027 dengan semangat bangkit dan berprestasi melalui pembinaan atlet serta pembenahan fasilitas olahraga.
12: Semangat koordinasi telah dilakukan, semangat komunikasi telah dilakukan, tekad telah dihadirkan.

0: 2027. Menurutnya, semangat tersebut terlihat dari kesiapan Buleleng menjadi tuan rumah tunggal serta langkah pembinaan yang telah dilakukan KONI Kabupaten Buleleng.
1: Semangat koordinasi telah dilakukan, semangat komunikasi telah dilakukan, tekad telah dihadirkan, energi kebersamaan siap disatukan. Itu makna spirit. Jadi ketika ada energi yang disatukan, berarti dari pimpinan teratas hingga nanti masyarakat, dari golongan apapun siap harus mendukung Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah. Nah, berbicara berikutnya tentang bangkit. Bangkit ini tidak mudah, karena bangkit kita di tahun 2025 lalu kita turun peringkat. Baru saja turun peringkat. Nah, namun disinilah kita harus dapat bangkit.
0: Semangat tersebut kemudian diwujudkan melalui pembenahan infrastruktur olahraga, penguatan organisasi cabang olahraga, hingga pembinaan atlet secara berkelanjutan menuju Porprov Bali 2027.
1: Bangkit apa yang pertama adalah bangkit secara infrastruktur harus kita lakukan. Bangkit secara infrastruktur itu adalah Buleleng hari ini adalah tuan rumah tunggal pasca COVID tahun 2000 sampai 2022 dibilang. Itu tuan rumah Porprov selalu 9 kabupaten kota yang pertama di tahun 2022. Seluruh kabupaten kota di Bali itu sebagai penyelenggara Porprov. Entah ada yang 5 cabur, berapa cabur seperti itu. Dan berikutnya bergeser di tahun 2025 kembali tuan rumah di 7 kabupaten kota.
0: Selain kesiapan venue dan pembinaan atlet, Buleleng juga mulai membangun koordinasi dengan berbagai pihak terkait akomodasi dan fasilitas penunjang lainnya. Dukungan pemerintah provinsi dinilai penting agar pelaksanaan Porprov Bali 2027 berjalan sukses dan mampu meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, anggota DPD RI Dapil Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik, mengajak siswa untuk berani meraih cita-cita setinggi mungkin tanpa melupakan nilai integritas dan rendah hati. Sementara itu, pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi secara cepat dan tajam dinilai bukan sekedar persoalan angka ekonomi, melainkan memiliki risiko besar terhadap stabilitas sosial dan politik nasional jika tidak segera ditangani secara serius. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: organisasi asal-usul tropi Piala Dunia, Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah tropi yang awalnya tropi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama tropi Piala Dunia ini diganti menjadi Tropi Jules Rimet. Tropi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, tropi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti tropi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan tropi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Tropi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah tropi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, tropi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Gak muat ternyata.
2: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
2: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, Papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, Papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
2: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

tekite prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

Yang gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Beli pot baru lagi nih, Zal.
4: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
3: Hobi ya kamu nanam pohon?
4: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
3: Masa sih?
4: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
3: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Cel.
4: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
3: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
4: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
5: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dalam kerjasama, sangat penting untuk mendengar masukan dari rekan kerja. Dengan masukan-masukan tersebut, kita dapat memperbaiki dan menambah apa yang kiranya perlu diperbaiki, sehingga kita akan lebih cepat dalam mengerjakan pekerjaan. Orang yang bekerja sama akan merasa dirinya memiliki rasa kebersamaan, tidak memutuskan sesuatu dengan sepihak, karena mereka sadar bahwa mereka adalah tim. Sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan adalah keputusan bersama. Kerjasama yang baik tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
4: Paket datanya habis, Bunda.
3: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
4: Tapi, Bunda.
3: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Berdengar Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya pendengar tidak terasa ya, sudah hampir 5 jam saya Santi Yari menemani sore hari Anda di hari Minggu ini, tentunya dari tadi pukul 3 sore dan sekarang 3 menit lagi kita akan menuju pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, terima kasih sudah membersamai saya. Semoga semua informasi yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat untuk Anda. Dan tentunya semoga semua lagu-lagu yang saya putarkan juga dapat menghibur Anda di sore dan juga malam hari Minggu ini ya tentunya pendengar. Dan semoga besok kita bisa menjalani hari kita di hari Senin dengan semangat tentunya. Dan tidak usah khawatir juga pendengar, karena di sini sudah bersedia rekan saya Wandi yang akan menemani malam Anda tentunya di Senandung Malam hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya Santi Yari pamit undur diri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu, dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi, dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi, dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari kantor Kementerian Agama Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
1: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
1: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
3: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
4: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
5: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah haji.
4: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
6: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, punya juta itu untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, Bu. Ini dulu, kalau nggak mau nama lu, terus pasti lu 10 gram. Nah, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini, gitu. Karena berdata sekarang dari 27 juta. Jadi 27 juta.
4: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
9: Konsumsi makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi juga?
10: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa

0: penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam setengah 11, ada yang jam 11, dan bahkan setengah 12. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
1: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
0: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP 1, JKP 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jemaah itu datang, kami tidak perlu mengambil, jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
2: Pak, mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
3: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
5: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di tanah suci Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
6: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya Kabupaten Sinjai bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung ya.
5: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi Makassar, Aan Ariska melaporkan untuk RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita geliatkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
9: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Kerapa budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
8: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan? Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekkan terus, ya kan? Karena itu jati diri kita, itu identitas kita, gitu. Pastikan sangat meriah, ya, pastikan. Tidak lebih daripada 2,5.
9: Masyarakat Tumparuah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu karnaval budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
10: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
9: Karnaval Budaya Festival Budaya Sen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Buruj. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scout-nya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. 35 menit dari pukul 8 malam. Terima kasih untuk Anda yang terus membersamai kami di sini. Dan kita akan hadirkan untuk Anda setelah ini ada mimbar agama Kristen ya, yang akan dibawakan oleh Mariana Susanti dengan judul Aku Taat Aku Hambamu. Kemudian disusul Sandiwara Radio dengan judul Jaring Ayah. Ini produksi dari teman-teman RRI Ranai. Dan untuk Anda yang menunggu Senandung Malam, kami hadirkan koleksi tahun 80-90an lagu-lagu Indonesia spesial buat Anda. Jadi untuk Anda, saya Wandi Aziz akan menemani hingga pukul 24 malam nantinya. Saya nggak sendiri, saya bersama Mas Febri di operator ya, yang akan menemani Anda juga. Jadi untuk Anda tetap di Denpasar malam ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Denpasar.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak
1: bola dan cinta merdeka. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun saudara dapat mendengarkan siaran kami pada hari ini. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, dalam keadaan yang sehat, baik, dan tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Bahagia sekali saya dapat menemani saudara dalam acara mimbar agama Kristen. Saya Pendeta Mariana Susanti pada kesempatan ini mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema Taat Aku Hambamu. Ya, aku taat, aku hambamu. Ya, saudaraku, firman Tuhan terambil dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa, mohon pimpinan penyertaan Tuhan dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari yang indah ini kami boleh diberikan kesempatan untuk menikmati firman-Mu. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, kami dapat mengerti dan memahami, serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 26-38. Demikian bunyi firman Tuhan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Malaikat terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah aku taat, aku hambamu. Maria mengungkapkan dan sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah. Kedudukan seorang hamba itu bagaikan tidak punya kuasa apapun ya untuk menentukan hidupnya. Allah sebagai tuannya adalah penentu hidupnya, termasuk jika harus mengandung dan melahirkan tanpa perkawinan. Ya, apapun risikonya, Maria menyatakan siap untuk menerima perintah Allah tanpa membantah, saudara. Kesadaran bahwa dirinya adalah seorang hamba, maka Maria menyadari bahwa sudah seharusnya lah dia taat dengan kehendak atau dengan ketentuan yang tuannya sudah tentukan di dalam hidupnya. Melakukan kehendaknya dengan rela dan sukacita tanpa paksaan. Saudaraku, tidak mudah melakukan apa yang dilakukan oleh Maria. Butuh suatu penyerahan diri seutuhnya. Bayangkan saja, saudara, jika kita menjadi Maria dengan segala kondisi dan resikonya sebagai seorang wanita yang tanpa suami harus mengandung. Tetapi apa? Dia lebih memilih untuk taat. Mengapa Maria bisa setaat itu? Atau mengapa Maria bisa taat dan menyebut dirinya hamba? Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Saudaraku, kita akan melihat bersama-sama kata taat ini. Aku taat, aku hambamu. Saudaraku, apa yang dibutuhkan untuk menjadi taat? Yang pertama, taat itu membutuhkan pengorbanan. Tidak mudah, saudaraku ya. Seorang yang taat adalah seorang yang punya hati yang siap untuk berkorban. Yang namanya pengorbanan berarti ada sesuatu yang diberikan atau diserahkan. Maria
memberikan rahimnya untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat. Pengorbanan yang dilakukan oleh Maria, bukan kaleng-kaleng ya, bukanlah pengorbanan biasa atau tanpa alasan. Pengorbanan yang diberikan ada dasarnya. Apa dasarnya sebenarnya pengorbanan yang dilakukan oleh Maria? Karena dia ini seorang hamba Tuhan, itulah alasannya, saudara. Dia katakan, karena aku ini adalah hamba Tuhan. Tidak hanya berkorban rahimnya, bahkan pengorbanan hatinya, yang mana dia sedang bertunangan dengan Yusuf. Hatinya, berkorban hati, saudara. Apa yang harus dia katakan kepada kekasihnya? Bayangkan, bisa enggak bayangkan situasi menjadi Maria? Dia punya tunangan, tapi dia mengandung. Apakah tidak ada kecurigaan dari tunangannya? Oh, saya enggak pernah ngapa-ngapain, kok bisa mengandung? Nah, pengorbanan hati. Ya, pengorbanan hati, saudara. Bahkan dia mengorbankan segalanya, karena dia adalah hamba. Bukan hanya itu, saudara. Dia juga berkorban waktu. Dia harus mengandung, ya. Berbulan-bulan mengandung Yesus. Dikatakan bahwa Maria tidak bersetubuh dengan Yusuf sampai ia melahirkan Yesus. Maria juga berkorban pikiran, ya, dengan segala risiko yang akan dia hadapi pada zaman itu. Bahkan mungkin akan mendapatkan hukuman. Tetapi Maria mengatakan kesiapannya. Maria adalah seorang yang taat. Dia rela melakukan pengorbanan baik waktu, pikiran, perasaan, bahkan dirinya. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi orang yang taat? Sudahkah berapa besar pengorbanan yang kita berikan untuk Tuhan? Kadang-kadang baru hanya berkorban uang misalnya, sudah merasa diri bahwa sudah berkorban untuk Tuhan. Ya tidak salah, tetapi bagaimana dengan sikap hidup kita? Maria menunjukkan bahwa taat itu membutuhkan pengorbanan. Maria mengorbankan waktunya, masa mudanya, mengorbankan hatinya, bahkan berbulan-bulan. Lalu kita melihat juga bagaimana Maria dengan kesungguhan hatinya mau melakukan itu karena dia hamba. Saudaraku, taat membutuhkan pengorbanan. Bagaimana saudara dan saya? Yang kedua, taat itu membutuhkan kerendahan hati, saudara. Seorang yang taat adalah seorang yang memiliki kerendahan hati, yang mau mendengar dan menerima didikan Tuhan. Ketika malaikat masuk ke rumahnya, Maria mendengarkan apa yang disampaikan malaikat Tuhan kepadanya. Pertanyaan Maria kepada malaikat Tuhan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ini memberikan suatu sikap yang dimiliki Maria yang mau mendengar dan menerima didikan Tuhan. Sering kita melihat di zaman sekarang ini, anak-anak sudah mulai berkurang untuk mendengar dan menerima didikan orang tua. Terkadang orang tua baru bicara, anak-anak seolah sudah tahu dan tidak mau mendengar, apalagi menerima nasihat. Seseorang yang tidak mau mendengar dan menerima didikan Tuhan, sudah barang tentu, saudara, dia tidak akan dapat mentaati apapun, bahkan cenderung melanggar. Orang yang tidak mau mendengar itu cenderung melanggar, cenderung untuk bertindak tidak sesuai dengan yang diharapkan atau lain daripada yang lain, sukanya melenceng. Saya yakin tidak ada seorang pun atau bahkan orang tua yang mau anaknya celaka. Ya, tidak ada. Atau masa depannya suram. Tetapi mengapa ketika besar, ya, ketika dia, mungkin kita sebagai orang tua, dia mengalami celaka, bahkan bisa saja masuk penjara karena kenakalannya. Ya, kita bisa tahu hal itu. Saudaraku, karena tidak mau mendengar dan menerima didikan sehingga tidak punya tuntunan hidup dan cenderung melanggar. Saudaraku, untuk kita bisa taat melakukan perintah Tuhan, maka milikilah kerendahan hati. Milikilah sikap rendah hati, karena tanpa itu kita tidak akan mampu mentaati apapun dalam hidup kita. Mari kita taat, memiliki kerendahan hati. Taat itu membutuhkan kerendahan hati, saudara. Yang ketiga, taat itu membutuhkan iman. Tadi taat itu membutuhkan
pengorbanan. Taat itu membutuhkan kerendahan hati. Bagaimana saudara dan saya? Sudah sejauh mana kita berkorban? Sudah sejauh mana kita taat mendengar firman-Nya? Taat membutuhkan iman. Inilah yang ketiga. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-38, kepercayaan penuh kepada Tuhan. Seseorang yang mau taat adalah seorang yang memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mengandung sebuah pengertian bahwa Maria percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal yang baik. Dan tidak tahu. Dan dia tahu ya bahwa Tuhan akan menolong dia dalam setiap keadaannya. Maria tidak memiliki keraguan sedikit pun, saudara, terhadap Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan? Masihkah kita ada keraguan di hati kita? Peristiwa lahirnya Juru Selamat, Yesus Kristus ke dalam dunia ini, menunjukkan betapa luar biasanya Allah kita. Secara manusia mustahil terjadi, tetapi dia meyakinkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia sebagai pemilik hidup kita, pastilah dia akan bertanggung jawab atas hidup kita. Bertanggung jawab penuh, saudara. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan kepercayaan kita? Sudahkah kita memiliki keyakinan yang teguh di dalam Tuhan? Sudahkah kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan? Milikilah kepercayaan penuh kepada Tuhan agar hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Maria adalah orang yang taat. Taat membutuhkan iman, kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulannya, tidak mudah untuk taat kepada Tuhan. Ketaatan membutuhkan sebuah proses yang harus terus-menerus kita tingkatkan dalam hidup kita. Karena itu membutuhkan apa? Hati yang siap untuk berkorban. Siap untuk memiliki dan melatih kerendahan hati di dalam hidup kita. Serta milikilah hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Miliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama hari ini. Saudara pendengar setia RRI di Denpasar, dimanapun saudara berada, mengakhiri renungan ini saya mengajak kita untuk berdoa, bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kita dan melalui firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami pada hari ini dalam menjalankan hari-hari kami. Tuntunlah kami selalu dalam terang firman-Mu. Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau taat seperti Maria taat kepada Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Kami mau diproses, dibentuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Sehingga hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan. Bapa tuntunlah kami dari firman ini. Berikan kami selalu kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat yang berkelimpahan dalam hidup kami. Dan karena kami meyakini janji Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Ini doa kami, ini syukur kami Tuhan yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang? Ah?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah, Mak. Tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat nih, Mak.
0: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup kau senang.

0: pasar hari ini. Eh, tu kan? Fatimah! Fatimah! Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantik jengkau Timah sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Eh, kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Eh, Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma. Ma.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jentuan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tuh senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan asin nih.
0: Oh, sini-sini Leha timbang. Ini 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih Abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk Abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi.

0: Alhamdulillah, banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh. Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah. Kaki dan tanganku tak dapat bergerak.

0: Sarah, sabai Sarah.
1: Ayah kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah kau udah tak ada, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah ini, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: dan Pasar malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir, emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
5: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
4: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
6: Kiu-kiu! Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Waktunya kita ketawa ketiwi. Malam ini ketawa ketiwi saya bukan sendiri ya. Saya dengan Mas Febri di pojok sana. Jadi untuk Anda yang pengen bergabung, silakan bergabung melalui WhatsApp atau juga di line telepon ya. Untuk malam ini Bu Wigati adalah penelpon pertama. Akhirnya.
7: Terima kasih. Selamat malam Dan Pasar malam ini. Akhirnya berhasil. Mas Wandi, tadi malam Mas Dharma.
6: Iya.
7: 37 kali sampai keriting.
6: Kalau malam Minggu emang begitu biasanya.
7: Oh, iya ya.
6: Bu Wigati ini, Bu Wigati di sana, kalau bicara hujan di sini, kemarin deh ya, hari ini nggak ada hujan kayaknya.
7: Berarti sama dong.
6: Tunggu dulu.
7: Hari ini.
6: Iya benar, kemarin aja hujan deras.
7: Oh betul, berarti sama.
6: Sama.
7: Sini hari ini tidak hujan, cuma mendung terus sampai dari subuh sampai sore itu mendung, enggak ada cerahnya sama sekali. Kalau kemarin hari apa ya? Sehari Sabtu. Semalam Mas Wandi.
6: Iya, benar. Sabtu malam Minggu kan? Jumat juga.
7: Oh, enggak. Jumat sampai Sabtu. Dari hari Jumat sampai Sabtu.
6: Oh, iya benar.
7: Hujan terus malam Minggunya juga hujan.
6: Hari kita itu hari Kamis, hari Jumat. Sabtu baru hari ini yang agak panas gitu.
7: Jemuran kering hari ini berarti.
6: Benar, jemuran kering.
7: Hujan terus, tapi ya alhamdulillah lah, disyukuri ya.
6: Tanamannya jadi hijau gitu.
7: Hijau. Ya mudah-mudahan saudara kita ini yang di Semarang ya, mudah-mudahan inilah lekas reda.
6: Oh, masih hujan banjir, Bu?
7: Banjir, ada yang meninggal.
6: Saya nggak baca berita sama sekali hari ini.
7: Saya juga nggak baca, cuma tadi pagi masuk di Semarang, gitu. Jadi dengar informasinya. Ya mudah-mudahan diberi kesabaran ya.
6: Amin.
7: Untuk warga sana. Hujannya ada yang di Jawa Tengah tuh ada yang sudah hujan, ada yang masih hujan, ada yang sudah terang.
6: Ya ini dua warga terseret sama.
7: Iya. Yang meninggal itu.
6: Meninggal malah yang terseret ya.
7: Iya. Kasihan. Mudah-mudahan inilah selalu dalam lindungan Tuhan ya.
6: Amin.
7: Diberi kesabaran semuanya. Oke, Mas Wandi, lagunya ini apa?
6: Kan masih bebas kalau jam segini, Bu.
7: Oh, masih bebas ya.
6: Kayaknya kalau kemarin kebablasan 5 lagu, kayaknya harus ini 3 lagu ini.
7: Iya.
6: Bukan maksudnya 3 lagu yang bukan lagu spesial. Kalau malam ini kan tahun 80-90-an. Boleh request tahun 80-90-an untuk nanti.
7: Tapi bebas
6: kalau
7: gitu.
6: Sekarang masih bebas.
7: Oh, Mas, sekarang masih bebas. Anunya nanti malam. saya request dari itulah. Sudah masuk tak. Ini lagunya Cakrakan.
6: Lagu tahun berapa, Bu?
7: Salah. Baru.
6: Salah tapi baik itu.
7: Betul.
6: Oh, itu kesukaannya Mas Sandi itu. Mas Andi selalu request itu kalau saya siaran siang atau sore atau pagi gitu.
7: Oh, ya sekali-kali tak request saya, okay. Saya ikutan siap. Suka ya Bang Sandi ya. Iya tuh katanya Bang Sandi, silakan Bu Ikati gitu.
6: Jawaban ya, Sandi, dari ya. Hati.
7: Iya, salah tapi baik.
6: Udah salah tapi baik ya.
7: Iya, apa ya kira-kira itu? Wah, salah bahaya, tapi nggak baik gitu. Kalau salah kan salah ya.
6: Iya benar.
7: Tapi kok baik? Belum ketemu jawabannya itu saya. Makanya saya request itu. Siapa tahu Mas Wandi ada jawabannya gitu.
6: Nah, nanti Mas Sandi yang jawab.
7: Oh iya, Mas Sandi kan mesti request itu ya. Iya, jawabannya apa Mas Sandi? Kasih tahu dong. Oke ya, Bang Wandi, salamnya buat Bang Wandi. Sehat-sehat selalu, semangat amin. Buat semua ya. Saya lama enggak ini sama Mbak Sukma, Mbak Indah ya.
6: Oh, iya.
7: Salam ya. Salam buat semua ya.
6: Biasa mereka subuh itu sebenarnya.
7: Siang.
6: Subuh atau siang gitu.
7: Siang ya. Siang enggak bisa, kemarin hujan terus. Salam aja buat semua ya. Mas Febri. Siap kopi belum Mas Febri? Halo.
6: Oh, dia bukan kopi, Bu. Ini apa? Bubur kacang hijau. Oh, saya tadi bubur ini apa? Kayak saya angsle tadi makan, jadi dia bubur kacang hijau.
7: Bubur kacang hijau, iya kan hangat kenyang gitu. Nanti tinggal ngantuk.
6: dia nggak tahan ngantuk, Bu. Saya udah ngantuk-ngantuk, dia masih bener-benerin apa gitu.
7: Oke, deh, okay, Mas Bandi, Mas Febri, sehat-sehat, semangat, pulangnya hati-hati ya.
6: Iya, siap.
7: Terus salamnya buat Bang Sandi, tak tunggu jawabannya. Terus buat Bu Yanura. Terus siapa lagi ya? Nanti biar dilanjut yang belakang.
6: Boleh,
7: pokoknya
6: boleh,
7: buat semuanya saja.
6: Okay.
7: Selamat malam, selamat istirahat, selamat menikmati kacang hijau.
6: Oke,
7: terima kasih.
6: Dengan senang hati, Bu Igati. Selamat malam. Oke. Kita angkat penelpon berikutnya ya. Halo, selamat malam.
8: Iya, selamat malam Bung Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam Bung Andi Yudhistira. Lagi di mana nih? Kotanya Bengkulu atau lagi main ke kota lain?
8: Masih di seputaran Bentar ya. Bentar Bengkulu Utara.
6: Oi, namanya Bentar.
8: Ya, Bentar kan ke Bengkulu Utara.
6: Oke. Kalau saya sama Mas Febri, Mas Febri, saya bentar ya ke toilet jagain.
8: Jadi orang kalau nanya, Bang Andi di mana? Iya di Bentar.
6: Aisyah,
8: Iya di Bentar.
6: Oke, Aye, siap. Mau lagu apa?
8: Ini aja. Gak usah yang itu terus ya.
6: Gak usah yang sulit-sulit maksudnya.
8: Nanti bulan berikutnya. Masalahnya ini kan awal malam satu Zulhijjah.
6: Oh iya, udah gak boleh potong-potong kuku nih besok ya, bagi yang mau kurban. Oke.
8: Ini lagunya
6: tentang kurban.
8: Ini Bung Andi. Dari Sang Alang ya.
6: Sang Alang?
8: Ya, jarang kan di request itu Sang Alang.
6: Sendiri?
8: Ya.
6: Wes.
8: Nah itu.
6: Oke, ada. Wah, ini saya aja jarang dengar. Oke, siap ditunggu.
8: Itu lagu-lagunya banyak ini, apalagi itu ada judulnya Ganti Presiden lah, apalah.
6: Hai.
8: Loh, wah. Ini kayak Iwan Fals juga gitu.
6: Oke. Okay. Siap.
8: Tadi ada Ibu Wigati.
6: Terus boleh lanjut, silakan.
8: Lanjut, Pak Mangku.
6: Namanya Raden ya, Raden Hardi. Yeah.
8: Ya itu, itu vokalisnya Strip okay. AY gitu ya.
6: Oke. Okay. Oke, siap. Oke. Okay.
8: Lanjut kembali Ibu Janura, Ibu Yoseli, Bung Sandi ya. Mm-hmm. Dan juga siapa, Bung Anwar gitu ya.
6: Heeh. Mm-hmm.
8: Ibu Yaselin udah belum ya?
6: Udah tadi, belum udah, naik ya. Tapi. Oh.
8: Ibu Indi juga ya. Soalnya semuanya ibu-ibu semua, dalam hormat selalu gitu, begitu pun okay. juga bapak-bapaknya ya.
6: Ah.
8: Yang pasti lagunya mendatang nanti sangat okay. berkesan gitu bagi yang merasa dan dirasa tentunya. Terutama Anda begitu, ya. Sama Spedi gitu yang malam ini lagi.
6: Saya baca profilnya nih gitu. Wikipedia. Wah, ternyata panjang ya. Oke, keren.
8: Betul.
6: Siap.
8: Saya kira itu aja dulu, Bung. Siap. Nanti kalau misalnya di kesempatan sesi terakhir
6: kedua. Boleh, boleh.
8: Linda atau Chris Pat ya.
6: Oh, oke, okay. Siap.
8: Itu aja dari saya.
6: Ditunggu lagi ya.
8: Kembali ke Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bung Andi Yustira. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
9: Halo, selamat malam.
6: Tadi saya ngekliknya Bu Farida loh Bu. Ternyata Bu Indi yang
9: kok bisa gitu ya?
6: Enggak, kayaknya Bu Indi, Bu Farida itu keputus, langsung Bu Indi masuk.
9: Oh, jadi, langsung.
6: Oh, oh.
9: Iya, ya, langsung, gitu. Untung enggak kayak kemarin.
6: Enggak bisa naik ya.
9: Iya.
6: Iya.
9: Kenapa itu nggak bisa naik?
6: Karena kecuali bertabrakan ke di udara.
9: Bertabrakan di WA. Iya.
6: Bu Indi sehat?
9: Sehat. Bu Indi gimana?
6: Sehat. Sudah iya. makan rujak hari ini?
9: Sudah rujak timun kemarin. Tadi malam rujak tomat.
6: Itu saya karena belum buat-buat timun. Lupa-lupa terus rujak tomat tuh. Serius.
9: Ini coba enak mantap.
6: Siap,
9: tapi gula pasir pakai biar enak ya.
6: Oh gitu. Emang kalau gula Bali kenapa?
9: Gula Bali kurang bagus karena enak.
6: Okay. Siap.
9: Lebih sedap itu pakai gula pasir.
6: Oke. Okay.
9: Iya.
6: Mau lagu apa?
9: Lagunya apa?
6: Masih bebas ini.
9: Lagunya apa?
6: Satu
9: masih bebas.
6: Satu lagu lagi masih bebas.
9: Can you see? When you say nothing at all.
6: When you say berarti.
9: When you say nothing. Apa sih ya? When you say.
6: Si itu si siapa namanya? Lupa.
9: Elton John.
6: Bukan.
9: Siapa? When lupa. You say nothing. Siapa tuh ya?
6: Ronan Keating.
9: Lupa. Ronan Keating. Ya. Yeah. Ronan Keating.
6: Ronan Keating.
9: Salamnya buat Ma Dewi di Tokyo, Bu Janura, Bu Resmi, Bu Kartika. Ayo gabung Bu Kartika. Terus Pak Andi Yudhistira, Pak Sandi, Pak Stepana, Pak Putu Mendese, Mas Bro di Rai.
6: Kemarin naik kayaknya ya Pak Putu ya.
9: Pak
6: Tunai. Saya dengar di monitor.
9: Lagi jalan-jalan.
6: Benar-benar lagi jalan-jalan hujan-hujan.
9: Hujan-hujan jalan-jalan.
6: Ya kebetulan. Si baby. Bukan kemana ya kemarin ya pokoknya intinya cari ini. Cari apa?
9: Keringat
6: di belakang ikon.
9: Continental.
6: Ikon hotel maksudnya.
9: Oh,
6: kok hotel sih? Ikon ini mall ya?
9: Di mall.
6: Di belakang kan ada ini sewa sepeda. Sanur. Jadi. di situ.
9: Ya, salamnya buat Bu Janura juga.
6: Mm-mm.
9: Bu Janura, Gek Mas, Bu Anwar, Bunda Yuseli, Pak Tam, Benny Jo, Chris Pati, terus Bu Parida, Bu Ayu, Bu Ani Gunung Kalang, Bu Rusmi gabung, ayo. Siapa yang belum ya? Bu Wiga, ya Senggolan. Iya. Terima kasih Senggolan tadi. Buat siapa tuh? Operator
6: Mas Febri. Mas Febri.
9: Mas Febri selamat malam. Ya Bu Dewati juga ya.
6: Oke.
9: Ya buat semua Bu Janura sudah mau nih ya.
6: Bu Janura udah disenggol ya. Belum naik tapi.
9: Disenggol ya. Ada lagunya?
6: Ada siap udah.
9: Iya. Makasih ternaik lagi Bang Oni ya.
6: Boleh sih.
9: Mudah-mudahan enggak tabrak lagi. Iya, Mas.
6: Jangan lupa naiknya jangan tinggi-tinggi naik. Nanti jatuh.
9: Ya. Loncat tinggi nanti ke RRI. Loncat pagar. Loncat pagar. Ya,
6: kasih Bang Oni. Oke, Bu Indi terima kasih banyak.
9: Bye.
6: Baik, terima kasih banyak. Untuk yang pengen bergabung boleh. Ini lagunya untuk yang bergabung ini requestnya tahun 80-90 ya. Nah kalau tiga lagu ini masih bebas gitu. Halo selamat malam.
10: Selamat malam Bang Wendy.
6: Selamat malam, iya. Luhut.
10: Iya.
6: Hai. Langsung aku terkau suaramu.
10: Isi. Iya betul ya. Pertanyaan yang pertama, ini Bang Wendy marganya marga apa?
6: Margarin. Udah tahu namanya Wandi, enggak mungkin. Kecuali kalau di Bali ya. Kalau di Bali banyak nih, Suwandi itu ada madenya depannya, ada ibu tuh siapa gitu. Tapi ada.
10: Kan Bang Wandi kan katanya orang Bali tua.
6: Bapak itu Melayu, kalau ibu baru Jawa. Jadi marga Jawa.
10: Waduh. Dari tadi pun ya, kemarin-kemarin gak Bang Wan ditanya.
6: Soalnya banyak yang nanya kayak gitu dan nggak percaya kalau dari Medan, ya udahlah.
10: Itu kemarin kasih bahasa karo, kirain orang karo.
6: Kan kalau dari tua banyak karo, jadi kita biasalah cakap-cakap karo lah gitu.
10: Iya makanya tanya langsung.
6: Lahirnya aja di Aceh, ayo.
10: Di Aceh.
6: Lahirku di Aceh lah, Semawe kan, is. Oh, iya. Besarnya di Medan, kemudian ya itulah kuliahnya di Unimed. Gitu.
10: Oh, iya.
6: Gitu. Iya dulu. Iya. Gitulah.
10: Nah, ini orang karo. Kemarin itu masih bahasa karo.
6: Iya. Karena aku pikir, ya gitulah. Iya,
10: tapi nggak apa-apa lah, pasti tanya ini pasti Bang Wendy sana ngerti juga bahasa Batak.
6: Ngerti lah, tapi jangan sulit-sulit.
10: Iya, cuman ini kalau orang bahasa pakai bahasa Batak sama Bang Wendy pasti ngerti, cuman ngucapinnya nggak.
6: Iya, iya. Sebenarnya sama kayak di Bali, sering banget bahasa Bali mereka ngobrol bahasa Bali sama aku kan. Terus kita jawab bahasa Indonesia. Di Jawa juga kalau pulang ke tempat mertua begitu juga. Mereka pakai Jawa, aku bahasa Indonesia tetap aja.
10: Oh, gini pikirku. Ada orang Bali pakai bahasa Bali sama Bang Wandi. Bang Wandi pakai bahasa Batak.
6: Tapi banyak di sini orang Batak kok, banyak.
10: Terus
6: banyak kenalan-kenalan banyak, lumayan lah ikut-ikut adalah
10: merga-merga aja di sana orang.
6: Wah, banyak. Banyak pakpahan ada. Oh, banyak lah, banyak.
10: Oh, banyak juga pakpahan di sana.
6: Banyak ada.
10: Berarti ya,
6: di mana-mana dia nih mengimbangin orang Jawa dia ke mana-mana.
10: Iya.
6: Sehat ya Bang Luhut, sehat.
10: Tuhan kalau kabarnya gini Bang, satu hari ini cerah.
6: Oh cerah?
10: Iya.
6: Bukannya di Medan katanya hujan kemarin ya?
10: Itu kan di Medan, aku beda Bang.
6: Oh iya, di Tarutung ya?
10: Iya, di sana kalau Medan itu beda.
6: Oke. Berarti Tarutung aman?
10: Oh aman Bang,
6: aman. Aman, oke syukurlah.
10: Cerah satu hari ini.
6: Satu hari ini? Kemarin enggak?
10: Kalau kemarin itu cuma mendung-mendung sini, tapi tidak datang hujan.
6: Oh, Oh, mendung enggak jajan-jajan.
10: Iya.
6: Oke, oke. Mau lagu apa?
10: Masih bebas lagunya juga.
6: Masih bebas. Enggak. Kalau ini lagu keempat, request keempat ini lagu tahun 80-90-an. Karena biar keterima teleponnya banyak, jadi biar bisa diputar lagunya enggak ngelewatin batas. Kemarin hari apa itu ngelewatin batas. Oke, oke. Okay. Mau lagu apa?
10: Padahal aku mau dengerin lagunya dari Jonar Sitomorang.
6: Siapa itu? Jonar?
10: Jonar Sitomorang.
6: Ada enggak ya? Sitomorang. Jonar J, J ya? J per.
10: Iya, tapi J. Jonar Sitomorang.
6: Jonar, oh enggak ada Jonar Sitomorang.
10: Mengharap cintamu.
6: Enggak ada koleksinya kita. Bentar. Jalan. Salam. Judulnya apa?
10: Mengharap cintamu.
6: Mengharap cintamu, coba ya. Siapa
10: tahu ada orang-orang Batak juga kan yang mendengarkan ya kan?
6: Nggak ada ya, serius nih nggak ada.
10: Iya makanya.
6: Yang lain lah. Boleh yang lain boleh.
10: Nggak ada ya bang?
6: Nggak ada.
10: Kalau dari ini, kalau dari Rinto Harap itu bisa?
6: Rinto Harap belum, bisa bisa. Lagu
10: bisa.
6: Apa? Bisa bisa bisa. Rinto Harap. Ayah, yang ada di sini ayah.
10: Waduh, jangan.
6: Jadi apa?
10: Rasa cinta.
6: Rasa cinta Rinto Harap. Bentar, aku cari. Mau sapa-sapa boleh?
10: Oke, salamnya yang pertama buat Bang Wandi yang bertugas sampai berangkat. Dan bersama krunya Bang Febri juga. Terus ada juga Ibu Jati yang pertama. Ada Bang Andi di Lampung, di Bengkulu. Ada Bu Farida, Ibu Janora. Ada Ibu Indi. Terus lagi
6: udah hafal berarti ya sekarang. Bu Janura, Bu Indi, udah apa?
10: Lu percaya sih. Oh, Pak Widi di Tokyo.
6: Oh iya, Pak Widi.
10: Terus ada juga nih, Kang Arma Pirwan yang ada di Bandung.
6: Oh iya.
10: Terus jadi lupa lagi. Lu percaya semuanya namanya.
6: Dan semuanya lah.
10: Ya, semuanya lah yang mendengarkan.
6: Ada lagunya, ada, tenang. Rinto Harap, Rasa Cinta ya.
10: Oh iya.
6: Oke.
10: Ditunggu salam lagunya. Salam yang mendengarkan, salam dari Rabanuri, siapapun saya lupa nama-namanya. Ya tentu sudah dapat itu semua.
6: Iya, siap.
10: Iya. Oke, buat Bang Wandi, selamat bertugas sampai tuntas.
6: Oke.
10: Selamat malam, senang malam. Terima kasih Bang Wandi.
6: Iya.
10: Prat.
6: Aras, maju. Oke, terima kasih untuk ya Luhut ya, Bang Luhut yang ada di Tarutung, jauh juga ya. Halo, selamat malam Bu Janura.
11: Malam selamat Bang Wandi.
6: Sehat Bu Janura?
11: Iya, malam.
6: Selamat malam.
11: Lagunya apa sekarang?
6: Kalau sekarang, kalau Bu Janura ini lagu tahun 80-90-an. Kalau kebetulan Manca. Udah 3 lagu. Indonesia, Bu.
11: Indonesia.
6: Mm-hmm. Indonesia.
11: Apa kalau siapa Edi Siletonga ininya lagunya Jatuh Cinta tuh tahun berapa tuh?
6: Edi Siletonga. Judulnya apa? Biarlah Cinta.
11: Jatuh Cinta.
6: Oh, Jatuh Cinta. Coba ya, saya lihat.
11: Jatuh Cinta.
6: Emang gitu lagunya?
11: Rasanya ada.
6: Emang lagunya gitu, Bu?
11: Iya. Biar siang, biar mah. Ya yang lain aja bisa, biar enggak gini. Kasian yang nunggu nanti cah. Yang udah lagu juga Jatuh Cinta.
6: Oh, gitu. Ada. Ini kan ciptaan Titi Puspa dinyanyikan dia lagi tahun 90-an ya, pas bisa, ini. Ya. Benar.
11: Iya, oke.
6: Boleh.
11: Ya, salam-salam dulu nih. Sudah gini tadi siapa Bang Luhut?
6: Bang Luhut di Tarutung.
11: Bang Luhut di Sumatera, di Medan.
6: Tarutung.
11: Di Tarutung ya. Mat malam ya, Bang Luhut ya. Bada Bu Farida, Bada Pak Adi Yudhistira, Pak Sandi juga, mat malam ya, Mbak ini dan Naida Dio. Oke, ya mat malam ya buat Pak Anwar, sebentar mungkin naik ya Pak Kris Pati juga, mat malam Bu Resmi, Bu Mudayos, Bu Adi Gundang Dalang ya, mat malam ya buat Kang Ahmad Irwan yang ada di Bandung, Pak Widi, Kenara, naik Kenara, Pak Armada juga, Gomi dan Lampung, Beda Depa, Pak Iwan Kenari, mat malam, Gek Mas juga, Putri Manges juga, mat malam, Pak Nyaman Garo, Pak Mani di Tangkebanan, ya Pak Nyaman siapa, Bangku Klungkung gimana kabar, yuk silakan naik sekarang, jarang-jarang naik sekarang ya, Pak Tami juga di Amlapura, mat malam, ya buat Pak Mangkurumo, Diawati juga, Desayu juga, mat malam, ya Mangkuru Bawa juga, Mangku Mariarsa, Mangku dan Mawangsa juga, mat malam, ya buat Bu Kasih di Jambi, Samcer juga di Palu dengan Bu Mega tadi udah naik ya.
6: Bu Mega.
11: Ya, mat malam. Gek Guria di ada di Jakarta, mat malam ya. Bu Ayu di Maluku, ya mat malam ya. Ya, enggak ada semua-semuanya. Para pecinta senandung malam. Silakan naik, sudah ditunggu sama Bang Wani di studio. Operatornya siapa, Bang?
6: Febri Artanto.
11: Febri, Mas Febri ya.
6: Mas Febri.
11: Ya, selamat bertugas. Oke, terima kasih. Saya tunggu lagunya.
6: Oke, Bu Janura.
11: Oke, selamat bertugas. Saya tunggu lagunya.
6: Siap. Oke. Baik, terima kasih Bu Janura. Kita akan langsung putarkan lagu request. Lagu ini di request oleh Bu Wigati dengan judul Salah Tapi Baik. Nih, apa ini Salah Tapi Baik ya? Kemudian juga ada Bung Andi Yudhistira sendiri Sang Alang, kemudian ada When You Say to When You Say Nothing ya. Nothing at all dari Ronan Keating, spesial buat Bu Indi, dan ada Rintu Arahab buat Bang Luhut di Tarutung, dan juga ada Edis di Tonga buat Bu Janura. Ditunggu lagunya, saya akan hadirkan buat Anda masih di Senandung Malam.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
2: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.
1: Denpasar.

0: Waktunya kentongan.
1: Ketika terjadi pergantian musim tiba, salah satu bahaya yang patut diwaspadai adalah sambaran petir. Kasus manusia tersambar petir tidak hanya sekali atau dua kali terjadi, bahkan beberapa kasus menyebabkan kematian tragis. Waspada bahaya sambaran petir karena udara dalam petir panasnya mencapai 50.000 derajat Fahrenheit. Fenomena petir terbentuk dari awan cumulonimbus atau yang biasa disebut awan sibi. Tipe awan hujan ini secara kasat mata memiliki struktur yang menjulang tinggi, berwarna abu kehitaman.
2: Bila sedang berada di kolam renang, secepatnya keluar dan jauhi tempat terbuka. Segera masuk bangunan atau ruangan. Hindari juga berlindung di bawah pohon, serta menjauhi tiang listrik atau menara.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Dan pasar.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: dan Pasar malam ini.
1: Masih di Senin malam, masih di Denpasar malam ini ya. Tahun 80-90an, lagu-lagu Indonesia masih tetap saya hadirkan buat Anda. Untuk Anda yang ini sudah tersambung ya, menelpon pertama di sesi kedua. Halo.
2: Jangan hanya sekali, berkali-kali. Selamat malam Bu Ani, jadi ketawa.
1: Selamat malam Bu Ani.
2: Salam sehat selalu ya. Iya,
1: tetap energik ya Bu Ani.
2: Harus ya.
1: Mantap.
2: Ya, senang gabung di udara, menyapa-nyapa teman-teman, yeah. Dibuat happy ya, mm-hmm. Bung Wendy.
1: Iya, dong.
2: Lagunya tahun 80.
1: 80-90 Indonesia.
2: Ada lagunya Christine Panjaitan.
1: Christine Panjaitan coba. Judulnya apa, Bu?
2: Judulnya Burung-Burung Putih.
1: Burung-burung putih.
2: Coba. Burung-burung putih.
1: Oh gitu lagunya.
2: Datanglah, siramlah bunga yang indah, padamkan api yang kian membara.
1: Ada.
2: Ada ya?
1: Ada.
2: Kalau sudah gitu terobati lah saya Bang Wandi.
1: Yang ini kan Bu?
2: Ya itu dah Bang Wandi.
1: Intronya ya siap. Oke. Okay.
2: Tadi saya waktu ada Mbak Indi masuk sudah di calling. Terima kasih Mbak Indi ya. Semoga tetap sehat-sehat.
1: Amin.
2: Juga ada Bu Resmi, ada Bu Janura, yeah. Pak Putu Bandesa, ayo gabung nih Mas Wandinya, Bang Wandinya lagi tugas.
1: Iya nih.
2: Tadi malam gabung.
1: Tadi malam ya kemarin
2: lagu
1: ya.
2: Lagu Cinta dan Permata.
1: Saya iya. Dengar kok itu.
2: Juga buat Pekak Sanggulan, ada Romo Mangku di sana di Banyuwates ya. Ada Mbak Kartika, ada Diawati. Mini S kok gak ikutan ya?
1: Pernah berapa kali coba tapi kayaknya
2: oh gitu ya?
1: Gak kuat keriting tangannya.
2: Ada kayaknya. Mama Yo, selamat malam. Ada Pak Abang Sandi ya?
1: Bang Sandi benar?
2: Yang di Menang Maning?
1: Di Menang Maning benar Bu.
2: Ya, selamat malam. Ada Anwar, Bang Anwar di Madura ya. Ada tadi yang Bu Wika apa siapa?
1: Wiga,
2: Bu
1: Wiga siapa itu? Wiga.
2: Oh, Bu Wiga gitu.
1: Ya, nama panjangnya
2: oh,
1: Wigati.
2: Wiga, belum pernah menyapa, salam kenal dari saya. Kalau on lembut sekali beliau ya.
1: Beliau dari Wonosobo, ya. Kota Hujan.
2: Salam sehat selalu ya,
1: iya,
2: Bunda. Okay. ada lagi Pak Widi, lupa aja Bu Widi. Pak Widi di toko ibu lagi berepotan saya.
1: Ini beliau lagi telepon juga, lagi miss call nih.
2: Wah nih, daripada berguru, salam buat semua pendengar Senandung Malam ya Bu Ani.
1: Siap Bu Ani, sehat selalu.
2: Saya selalu monitor sampai tuntas.
1: Wih, keren, terima kasih.
2: Bung Dharma pamitan, sudah habis dah acaranya.
1: Baik, terima kasih Bu Ani ya.
2: Oke, Bu Ani, selamat juga. Sampai tuntas, sehat selalu.
1: Oke,
2: okay,
1: baik, terima kasih Bu Ani yang energik ya malam hari ini. Bu Ani salah satu orang yang paling energik ya. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam. Gimana?
3: Beremah, Kak.
1: Beremah.
3: Baris Bang.
1: Hah?
3: Baris.
1: Nanya bahasa Madura gak bisa lanjutnya. Beres lah.
3: Baris,
1: sehat
3: kan?
1: Hah?
3: Baris.
1: Waras. Eh gimana? Waras.
3: Beres.
1: Beres.
4: Apa itu beres?
3: Itu kalau ini gimana kabarnya sehat? Berema kabar beres.
1: Oh beres.
3: Beres. Bunyi beres. Beres.
1: Beres.
3: Cok.
1: Ya. Beres. Oke. Okay.
3: Gimana gimana di sini hujan gerimis dingin banget.
1: Oh iya. Oh. Apalagi ya. Mau ini Mas Anwar potong kambing apa potong sapi?
3: Kenapa?
1: Rencana potong kambing apa potong sapi?
3: Kalau di sini masih cari nih bang.
1: Masih cari ya, oke.
3: Okay. Iya, maksudnya ini
1: artinya apa sih? Baca napon ban tebaga kalau apa kaluar?
3: Area nyari kan bang, tak nemu ki bang.
1: Bahasa artinya apa mas? Ada saya
3: ini
1: di...
3: ini masih cari belum menemukan.
1: Oh, belum menemukan. Ya ya ya.
3: Iya. Soalnya apa ya di sini kan ada kurban persatuan di sini bang.
1: Kurban persatuan itu gimana?
3: Maksudnya itu patungan. Apa seluruh bukan keluarga sih?
1: Patungan.
3: Iya, misalnya saya itu apa patungan berapa orang 7 orang Mas Wandi sih. Itu dikatakan korban persatuan bang.
1: Oh oke, okay. Yang penting bukan korban perasaan.
3: Boleh. Ya kalau kurban keluarga ya ada, tapi kalau kurban persatuan itu sebagaimana kita untuk menyambungkan tali silaturahim gitu bang.
1: Oke, siap. Oke.
3: Okay. Ya dikarenakan apa kurban itu merupakan sangat-sangat yang apa ya merupakan sangat yang dianjurkan boleh. Aha. Kalau misalnya ada kurban persatuan, kalau misalnya dari toko agama juga ada kurban persatuan itu.
1: Oh oke, okay. Siap. Oke.
3: Okay. Iya.
1: Ya mudah-mudahan lancar. Mas,
3: ya masih cari sapinya ini bang, yang mana yang pantas dibeli, soalnya sapinya itu agak sakit bang.
1: Kan sakit, jangan sapinya. Jangan sakit dong. Cari yang sehat kan?
3: Iya. Kalau korban itu sapinya nggak boleh cacat dong.
1: Benar, nggak boleh.
3: Harus yang gemuk itu ada ya. Nggak boleh yang kurus.
1: Iya, makanya yang gemuk-gemuk harus di
3: korban. Iya, kalau yang kurus tapi sakit. Kalau kurus itu mau dikasih apanya sama orang bang? Ada dagingnya bang.
1: Siap. Oke.
3: Okay. Ya, kalau misalnya bagaimana penyembelian pemotongan kurban nantilah tak sampaikan di Halo RRI ya.
1: Besok ya. Besok enggak. Saya sama Mbak Indah besok Halo RRI.
3: Enggak, karena besok belum kan.
1: Belum, oh belum ya.
3: Iya. Kalau sudah ini jalan terbaiknya bagaimana cara memotong hewan kurban dan juga pembagiannya di sini. Nanti tak pimpokan di Halo RRI saja ya nanti ya.
1: Pas hari Rabu itu dong. 27. Iya. Kan pemerintah juga udah netapin tadi 27. Sedang isbat.
3: Jadi ini bang, apa? Mulai hari Senin dan Selasa itu ada puasa tarwiyah Arafah kan?
1: Oh oke, okay. Siap.
3: Ya mau nyapa-nyapa dulu Bang Wandi.
1: Boleh silakan.
3: Untuk Bang Wandi ya, selamat bertugas ya.
1: Siap.
3: Dan juga ada Bu Mini, ada siapa itu tadi? Bu Dewat ya?
1: Bu Ani.
3: Oh Bu Ani, ya suaranya mirip-mirip soalnya.
1: Ya. Kalau Bu Diawati nggak nyanyi, kalau Bu Ani pasti nyanyi dia.
3: Iya, itu pas itu jadi rekan duet saya. Itu.
1: Iya benar.
3: Kan misalnya Bu Ani bisa nyanyi lagu dangdut duet sama saya.
1: Bisa beliau.
3: Iya, nyanyi okay. Lagu itu bang, lagu 10 tahun sudah kita berumah tangga. itu mangdul judulnya.
1: Oh iya, siap. Oke, mangdul. Lanjut boleh silakan ininya sapa-sapanya.
3: Ada Bu Wiga juga ya. Bu Indi, Bu Janora, dan juga Bang Krispati, Binejo, Pak Andi Distira, dan Sambian, okay. Semua dulu ya.
1: Oke, okay. Lagunya ikutan ya.
3: Iya, jangan khawatir Mas
1: Anwar. Oke, okay, thank you Mas Anwar.
3: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Anwar yang ada di Madura ya. Kita angkat penelpon WhatsApp ya, gantian nih. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Ya, belum selamat pagi malam. Nih, Pak Widi.
5: Iya, belum pagi.
1: Biasanya pagi.
5: Ya, soalnya besok kan pagi-pagi kerja soalnya.
1: Oh.
5: Kecapean terus nih dari kemarin. Iya, panas di sini juga.
1: Di sana panas.
5: Iya, hari ini sampai 30-an panasnya. Kan
1: kalau
5: itu mempengaruhi juga tubuh kita.
1: Kalau di sini dingin nih.
5: Ya, biasanya kan enggak begitu panas. Ini tiba-tiba lah gitulah. Belum musim hujan panasnya luar biasa.
1: Iya kayaknya sih.
5: Iya, Bang Wandi sehat ya?
1: Sehat. Pak Widi sehat, sehat
5: kan? Ya? Ya, sehat-sehat aja. Ya, lanjutnya salam ya gini. Oke, lagunya silakan. Ya. Lagunya versinya Paldiansah ya. Kekasih.
1: Siapa?
5: Ya.
1: Siapa?
5: Paldiansah Kekasih judulnya.
1: Paldiansah. Oke, coba saya cari Kekasih.
5: Kalau enggak ada yang perempuan tuh, tapi covernya ini Paldiansah.
1: Rafika Duri.
5: Enggak.
1: Bukan.
5: Kekasih yang biasanya kan tuh yang nyanyiin itu kan apa itu yang Pancil ya, bukan ya? Terus di covernya itu Paldiansa, Dila Nopera juga bisa juga kan, kasih banyak tuh yang ini yang versinya yang dan laki-laki Paldiansa.
1: Tahun berapa?
5: Tahunnya Paldiansa. Udah lama itu lagunya, judulnya aja udah lama lah.
1: Iya, kalau Pancil Pondang tahun. Kekasih.
5: Ya ada. Itu udah Panji Pondang yang itu biasanya yang asli, penyanyi asli. Ini covernya Paldiansa, Dila Nopera juga itu kan sering nyanyiin.
1: Gitu. Kalau Paldiansa itu tahunnya beda.
5: Beda ya?
1: Tapi kalau Panji Pondang baru ada di sini.
5: Oh ya, ya boleh Panji Pondang aja yang aslinya nyanyinya.
1: Oke.
5: Okay. Ya. Ya, lanjut salam-salamnya ya, Bang Wandi.
1: Silakan.
5: Ya, salam yang pertama buat Bang Wandi, sehat selalu bersama keluarga. Kemudian ada tadi dengar juga ada Bu Wigati di Wonosobo, sehat selalu. Kemudian Bu Ani di Gunung Talang, Mas Anwar, Bunda Yoseli, kemudian ada Bang Krispati, Bu Farida di Palu, Ayu Masuk di Maluku Tengah, Loseram, Ken Arok, Bang Winiju, tadi sempat dengar juga ya, ada Bang Luhut ya. Ya, terima kasih, salam kenal juga ya. Ya, Bunda Yoseli, Bunda masuk ya? Belum ya?
1: Belum, Bunda Yoseli belum.
5: Oh iya. Kemudian ada Bu Indi, Bu Janura, Bang Leman di Lampung, siapa lagi, Pak Nyoman di Gianyar, Pak Nyoman di Negara, Bu ini sudah Bu Kartika, Bu Resmi. Kemudian ada Pak Bram, Pak Made Suardana di Gunung Talang, Pak Mangku Suardana, Pak Mangku Romo, Pak Mangku Wijana di Klungkung, Pak Nasrul di Palu, dan ada Piola di Makassar, Kupli Gopinda di Lampung, Pak Tami, siapa lagi, Cigurya di Jakarta, Diah Mangwati, Bu Kartika juga, lupa ya, Bu Kartika, Mas Bro, Pak Putu Bernese, Pak Putu Arke, siapa lagi dulu ya, Bang Binijo ya, udah ya, ya semua aja dulu ya.
1: Siap.
5: Nah, salamnya secara banyak sekali soalnya ya, siar yang lainnya bisa masuk ya.
1: Oke. Okay.
5: Makasih ya Bang Mandi, selamat bertugas, semangat tugas. Arigato, saya Mas Trisma.
1: Arigato. Baik, terima kasih Pak Widi yang ada di Tokyo. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam, Senandung Malam.
6: Selamat malam kembali, Senandung Malam, Bung Wandi. Assalamualaikum.
1: Salam, Teh Dinda. Sehat?
6: Alhamdulillah, sudah agak-agak sehat.
1: Agak-agak sehat, wise. Berarti pasti kalau nggak flu, batuk, gitu.
6: Batuknya cuma sekali-sekali, flu-nya ya. Sama ini, sama apanya, lemas gitu lah, apa ya, kondisi itu lemas gitu, nanti ya pokoknya gitu lah.
1: Mudah-mudahan
6: tapi masih aman kok, semoga
1: aman ya. Berarti belum, mudah-mudahan nggak kepake BPJS-nya.
6: Mudah-mudahan. Iya, nggak kepake-pake ini udah berapa bulan ya.
1: Jangan. Walaupun untuk jaga-jaga tapi jangan ya.
6: Iya. Nggak kepake-kepake emang udah lama.
1: tapi kan nggak ada cashbacknya kalau nggak kepake bulan ini.
6: Iya sih. Harusnya ada cashbacknya harusnya ya. Kalau pamnya tapi nggak. Itu kan nggak apa-apa, anggap aja itu. Bukan anggap aja sih ya, tabungan di, untuk di akhirat nanti.
1: Iya, sedekah untuk yang ini, yang sakit.
6: Iya, betul. Ya, begitulah tabungan untuk nanti kita, karena kita nggak selamanya di dunia kan gitu ya.
1: Bener itu, Ustazah.
6: Aduh, alhamdulillah pengumuman sudah datang, sudah ada ya.
1: Apa itu?
6: Jadi kita
1: akhirnya
6: 27 ya.
1: 27.
6: Bertanya-tanya dari kemarin sampai siap, enggak ada yang tahu.
1: Iya.
6: Tanggal berapa sebetulnya Idul Adha sih, ternyata sekarang udah dapat ya.
1: Iya. Tadi diumumin ya.
6: Iya, tadi diumumin. Hai. Itu kalau nonton di beberapa podcast atau di YouTube, para artis ya, alhamdulillah ya, Bung Wandi ya, dan mereka rezekinya juga banyak, mereka berkorbannya juga, masya Allah,
1: besar-besar ya.
6: Bukan main, Raffi yang 100 kambing, masya Allah,
1: mantap lah.
6: Mantap ya, oke. Lagu apa sih malam ini?
1: Lagu 80-90an Indonesia.
6: 80-90an Indonesia.
1: Ya, zaman-zaman kita dulu lah.
6: Iya benar. kalau lagu-lagu 80-90 tuh justru banyak yang
1: Iya dong, yang nge-hit sampai sekarang. Tapi
6: masing-masing enggak sepertinya banyak lagu yang enggak lekang di makan waktu.
1: Benar, malah di cover berapa kali gitu.
6: Iya, benar, di cover beberapa kali memang. Seperti salah satunya dari Vidi.
1: Vidi.
6: Nuansa Bening.
1: Oh iya.
6: Itu lagu 90-an tuh kan?
1: Nuansa Bening.
6: Boleh enggak?
1: Coba nanti saya cari. Kalau ada berarti boleh, kalau
6: kata-katanya coba itu ini masih dipertanyakan.
1: Iya, karena kalau penyanyinya Vidi itu kayaknya tahun berapa ya?
6: Kalau Vidi itu tahun 2000-an sih, kan dia cuma cover kan. Kalau enggak ini aja deh, lagu yang benar-benar tahun 90-an deh.
1: Apa?
6: Dari almarhum Rian Kyoto.
1: Rian, judulnya?
6: Emosi dan Emosi.
1: Emosi dan Emosi?
6: Iya, itu lagu 90-an tuh.
1: Emosi dan Emosi. Rian Kyoto. Oke, ada.
6: Ya kan betul 90-an kan?
1: Iya, malah iya benar. Tahun 90. 89 malah.
6: Iya kan.
1: Kan pas 80 90.
6: 80 90 jadi pas ya, dia 89 ya. Okay. Daripada berlama-lama cari lagu. Doa terbaik dari Teteh buat Bung Wandi. Weekendnya gimana weekendnya?
1: Weekendnya kemarin hujan deras di Bali. Jadi gak bisa ikut lari. Akhirnya lari di tempat tidur.
6: Yang penting hanya nggak bisa lari,
1: kenyataan.
6: Yang penting nggak bisa lari karena hujan gitu. Yang penting jangan lari dari kenyataan.
1: Benar ini.
6: Oke lah kalau gitu, berbagi siap waktu sama teman-teman lain. Teteh mau jumpa, selamat malamnya untuk Bung Wandi sama siapa malam ini?
1: Saya sama Bang Mas Febri.
6: Mas Febri?
1: Ya.
6: Mas Febri, selamat malam. Pasti lahirnya bulan Maret.
1: Bulan Maret beneran nih. Kayak Nofriandi lahirnya pasti Desember gitu.
6: Iya, intermezzo Minggu malam.
1: Kalau Mas Febri nyap dadanya sama saya, bukan ke Bu atau Teh Dinda. Ya, gitu.
6: Enggak, ya, jadi suka dipleset-plesetin gitu, padahal kan tahu udah jelas-jelas.
1: Febri.
6: Tapi saya jumpa selamat malamnya antaranya untuk Ibu Janura, Ibu Indi juga, Gemas, ada juga siapa, Bunda Yos,
1: Mas Sandi, ibu-ibu dulu ya,
6: Bu Resmi. Ibu-ibu dulu. Siapa, Bang Sandi ya.
1: Iya, Bang Sandi. Aduh,
6: Bang Anwar juga ya. Dan ini Pekak Sanggulan, selamat malam. Punapi Gatrone Pekak Sanggulan. Mudah-mudahan beci-beci ya, Pekak ya. Selamat malamnya juga untuk siapa lagi? Oh, ini yang lama nggak dengar ini ada Bung Krispati ya di Sumba.
1: Kemarin bukannya masuk?
6: Kemarin iya, nggak tahu deh. Kemarin full satu hari karena acara keluarga, jadi pokoknya sampai dari pagi sampai malam tuh nggak monitoring apa RRI.
1: Oh, enggak sekalian pakai headset yang wireless gitu terus dengerin gitu enggak ya?
6: Enggak, soalnya kemarin di stadion.
1: Oh, stadion. Wah, keren banget.
6: Lihat ini, lihat perlombaan ini
1: bola.
6: Atletik. Oh, atletik. Okay. Tapi mungkin orang lagi seru-seru nonton yang lomba atletik.
1: Wih.
6: Masa
1: request lagu.
6: Nah, pulang udah capek, jadi udah ada istirahat gitu. Terus siapa lagi ada ini? Ini yang Beli Govinda ya, Beli Govinda di Lampung sana. Juga ada Bang Andi Yudhistira di Bengkulu, Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan Ibu Ani ya, ada juga Ibu Kartika juga. Oke. Next time deh untuk yang lainnya.
1: Oke.
6: Dari Teteh cukup dulu, mandi. Okay. Lagunya apa kan? Lagunya
1: ada. Mau diputerin intronya atau?
6: Udah, intronya dulu.
1: Biar. Ini pernah di request sama Bung Sandi. Bung Andi Yudhistira, makanya.
6: Iya, ada. Iya. Ya sudah, betul. Oke, itu dia. Oke.
1: Kayak ini ya, kayak beli durian. Coba dulu. Terus.
6: Nah, yang penting denger intronya udah.
1: Iya, kan mirip beli durian kan di kita coba. Ya udah enak ini
6: kalau, gitu. Kalau kita ada penjual durian itu kan biasanya dicoba gitu kan, ada yang spesial testernya gitu.
1: Benar, kalau saya itu spesial tester durian.
6: jangan testernya aja yang dicobain, nanti udah banyak nggak jadi belinya.
1: Maaf bang, kok sebelah aja saya.
6: Oke. Thank you, selamat malam, bye bye, assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Teh Dinda ya yang ada di Bogor. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Mas Sandi.
7: Selamat malam Mas Wandi.
1: Sehat Mas Sandi?
7: Alhamdulillah sehat.
1: Kok kayaknya lemos gitu ya?
7: Iya, baru dateng.
1: Udah, kayaknya harus buat mie goreng yang pedas ini atau mie kuah gitu ya. Kayaknya di Monang-Malang itu banyak. Nanti. Oh, sakit perut. Jangan yang pedas banget lah, level 1 aja lah. Gitu.
7: Baru dateng dari tempat kakaknya.
1: Oh iya. Liburan soalnya ya.
7: Enggak, masuk kerja.
1: Oh, masuk.
7: Baru pulang suruh mampir ke sana.
1: Wih, mantap lah.
7: Ada itu hajatan. Acara nanti.
1: Oh, iya. Oke, Mas Sandi mau request lagu apa? Tadi dengar enggak? Bu Wigati tadi.
7: Aku udah dengar Mas.
1: Izin tadi Bu Wigati. Kan saya info kalau lagu yang di request beliau adalah lagu kaporit Mas Sandi. Salah tapi baik.
7: Sekarang Diana Nastion aja Mas. Benci tapi rindu.
1: Benci tapi rindu.
7: Iya.
1: Oke, ada.
7: Ya, salam-salam dulu Mas.
1: Siap.
7: Malam untuk Mas Wandi, malam untuk Bang Febri, malam untuk Teh Dinda, Bu Indi, Bu Ani, Bu Janura, Bu Fikati, Bu Rusmi, Bunda Yus, Bu Dewati, mm-hmm. Bu Kartika, yeah. Bu Gemas, mm-hmm. Bu Farida, Bu Ayu, mm-hmm. Pak Widi, Pak Andi, Pak Krispati, mm-hmm. Bang Rohut siapa bang?
1: Luhut.
7: Mm-mm.
1: Serius sama... benar Bang Luhut. Tapi bukan Luhut Binsar.
7: Kan sama marganya.
1: Bukan, marganya beda.
7: Beda.
1: Lanjut.
7: Sama Beni Su, Pak Sanggulan, sama Pak Mangku Bedeso, sama Pak Mangku Klungkung.
1: Ya. Oke.
7: Okay. Dan Bu Janura. Mm-hmm. Dan untuk semua-semuanya. Terima kasih Mas. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Mas Andi ya. Kita langsung ke lagu ya. Untuk yang belum bisa bergabung, nanti akan kita buka kembali line teleponnya di 0361-222-161 dan juga WhatsApp ya. Kita akan hadirkan burung putih Christine Panjaitan. Ini request spesial dari Bu Ani. Lagu-lagu Bu Ani ini keren nih. Oke, okay, masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Oppa, giong na? Oppa keten, irong pyunggyong, macimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deneun goya? Nan oppa opsi mot sara. Oppa도 잘 알잖아. Oppa 떠나지마. 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어. 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야 들어 그 길이 오빠. 아직도 아는 그룹은.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
3: Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
2: Dan pasar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo.
3: Halo.
4: Halo.
5: Halo.
2: Halo.
4: Halo.
6: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
7: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
8: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan. Jorok banget.
9: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
10: Denpasar malam ini.
11: Masih di Denpasar malam ini, masih dengan Wandi di sini, masih di Senaru Malam, lagu-lagu tahun 80-90an untuk Indonesia. Untuk Anda yang pengen bergabung, langsung telepon di 0361-222-161. Saya akan penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
12: Selamat malam, kembali, comeback.
11: Selamat malam.
12: Aduh, luar biasa, Persib Bandung.
11: Oi, nonton bola ya saya.
12: Bahkan itu, Bung Wandi.
11: Oi, mantap. Menang dong ya, berapa?
12: Skornya 2-1 atas tuan rumah PSM Makassar gitu.
11: Di luar kandang jago juga nih.
12: Iya, karena diisi pemain-pemain yang biasa memperkuat timnas kita gitu ya.
11: Iya.
12: Iya, dan
11: lumayan itu.
12: Dan juga manajemennya apa Persib Bandung ini kuat.
11: Oke. Siap.
12: Selamat juga tadi Bali United. Berhasil unggul di atas tamunya Bayangkara.
11: Oh, unggul.
12: Unggul ya 4-1 ya.
11: Oh ya.
12: Dan ini Borneo FC harus sepertinya menunda ambisi untuk meraih juara baru gitu.
11: Mm-hmm.
12: Itu pelik karena hanya bermain imbang dengan tuan rumah Persija Jepara.
11: Oh.
12: 0-0 gitu.
11: Oke.
12: Okay. Nah, jadi partai terakhir ini Persib Bandung ini walaupun

0: Ini dia nomor satu dong ya, baru yang kedua Borneo.
1: Iya, Borneo sementara kan 76 poinnya, Persija 78.
0: Oke, okay. Ya. Persija 68 ya.
1: Nah itu ya, Persija ini udah dipastikan urutan ketiga gitu, atau peringkat ketiga untuk edisi gelaran tahun ini gitu.
0: Berarti berikutnya ya, Persib melawan siapa nih? Persijab. Ya Persijab ya.
1: Kenapa?
0: Tanggal 23 nanti.
1: Ya laga terakhir nanti penentuannya ya, yang pastinya Persib Bandung berpesta di kandangnya gitu ya. Karena di atas kertas pasti Persib Bandung ini bisa mengatasi Persijab Jepara gitu.
0: Wih, mantap.
1: Nah, walaupun tadi Persijab Jepara mampu menahan imbang tamunya, favorit juara juga tahun ini gitu ya. Dengan skor 0-0 gitu ya. 0-0. Tapi ya kalau sudah main di Bandung itu tidak ada yang tidak mustahil gitu ya.
0: Pasti menang.
1: Apalagi didukung oleh fanatiknya gitu ya.
0: Dewa ya, United itu. Sama Bali Bali United ternyata ini ya.
1: Bali United Bayangkara.
0: Bali United 8.
1: Dewa United
0: peringkat 6
1: dengan Persis Solo gitu dengan skor 2-1 itu ya. Yang jelas kemarin Dewa United kalah gitu. Yang tadi ini Bali United unggul gitu.
0: Siap. Mau lagu apa sambil ini ada bola lagi belum? Enggak.
1: Ya ini cuman paling ya tengah malam aja gitu atau dini hari nanti gitu. Tapi sudah juara-juara itu tinggal yang belum pasti ini hanya persaingan di Liga Inggris aja ini ya, Bung Wasi. Nah, Arsenal dengan istilahnya Manchester City gitu ya. Kalau di klub-klub lain gitu ya, Liga misalnya Liga Jerman sudah positif juaranya gitu ya, Bayern dan nah kalau di Paris, Prancis, PSG, nah calon juga nih juara Liga Champions ini final nanti dengan Arsenal gitu.
0: Oh, Arsenal kan di Premier ya?
1: Premier ya Liga. Di Premier gitu, Premier League. Nah, lagi ini nih, lagi bersaing dengan juara bertahan Manchester City.
0: Ya. Ya ini. Poinnya 79. Ini Google ini lengkap banget.
1: Prediksi gitu. PSG bisa back to back gitu ya di Liga Champion gitu. Tahun ini gitu Bung Wandi.
0: Siap. Ini suka bola. Saya tuh berarti nanti siap-siap begadang dong ya. Bulan
1: yang pastinya kita nggak terlalu begadang.
0: Jam berapa biasa?
1: Amerika itu mainnya pagi gitu.
0: Jelang subuh ya, atau jam berapa?
1: Di Eropa gitu ya, pasti kita sampai ya ibarat seperti suasana bulan suci Ramadan aja gitu, menunggu santap sahur gitu kan. Nah, kalau misalnya dilaksanakan di negeri Eropa, tapi ini kan di negeri benua Amerika.
0: Amerika ya.
1: Jadi tidak terlalu gitu, jadi bisalah kita memanfaatkan kesempatan gitu, ngambil istilahnya jeda tidur sejenak gitu kan. Nanti baru istilahnya kita mantau serius. Siaran langsung dari TVRI, dan juga Pro3 tentunya.
0: Pro3 ya benar.
1: Dan disiarkan semua Pro1 di negeri ini gitu.
0: Iya benar.
1: Jadi pembahasan bolanya kan dari awal-awal bisa dibahas.
0: Sudah dibahas nih sama teman-teman pagi sering. Kalau saya malam pasti jarang. Besok paling ya malam pagi.
1: Prediksi siapa-siapa gitu jagoannya ya, contoh aja gitu ya.
0: Oke. Malam apa?
1: Dari UKM.
0: UKM judulnya?
1: Bersamamu.
0: Bersamamu. Oke.
1: Tadi lagunya sudah di apa? Ada salah satu kelompok saya tuh.
0: Rian Kyoto.
1: Kayak gitu ya. Mbak Dinda tadi ya.
0: Rian Kyoto.
1: Iya.
0: Kan dulu pernah di request sama ini Bung Andi Yudhistira. Jadi kita sudah

0: siapin. Okay, jadi, siap. Udah lagunya sudah oke. Okay, siap.
1: Semua gitu ya sama Mbak Dinda tadi ya. Saya kira itu aja Bung Andi untuk sekitar waktu ya.
0: Besok masuk pagi kan?
1: Hah?
0: Besok kerja masuk pagi atau libur?
1: Insya Allah Bung Andi.
0: Oke.
1: Okay. Senin masalahnya.
0: Senin makanya. Oke, okay, terima kasih Bung Andi Istira. Waalaikumsalam. Oke, okay, terima kasih untuk Bung Andi Yudhistira. Untuk Anda yang pengen bergabung, Bu Kartika, silakan telepon Bu Kartika. Salamnya Bang Sandi, saya susah masuk. Wis, sabar Bu. Ini emang begini, kadang susah masuk, kadang mudah ya. Halo Bu Resmi, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga, senandung malam, Bang Wandi.
0: Iya, Bu Resmi bajunya ganti ya kayaknya.
2: Maksudnya gimana, ganti itu? Gimana?
0: Di ini foto profilnya.
2: Udah lama itu, Bang Wandi aja baru lihat. Oh. Iya, udah lama.
0: Kemarin
2: kan ganti-ganti ini. Terus, masa gitu doang bajunya. Bang Wandi gimana kabarnya? Hujan kah Denpasar?
0: Enggak hujan, aman.
2: Oh, aman ya, di sini hujan dari siang. Oh. Iya. Reda lagi, hujan lagi kayak gitu. Kemarin baru kepanasan, sekarang hujan.
0: Justru kemarin itu hujan deres gitu.
2: Oh, kebalik berarti ya.
0: Okay. Kenarok mana ini nih katanya mau naik.
2: Kenarok. Oh, kemarin naik dia di Singaraja.
0: Kenapa dia?
2: Kemarin
0: itu?
2: Mau
0: nanti
2: lagi sibuk dia, lagi renovasi rumah. Katanya belum kelar renovasi rumahnya. Okay. Tak pinjemin duit dia enggak mau.
0: Dia banyak duit, jadi enggak pinjem dia.
2: Kemarin dia itu kan mumpung pulang sore katanya masuk Singaraja.
0: Kenapa enggak masuk?
2: Terus kemarin pun udah mencet tapi nggak diangkat gitu.
0: Oh, di jamnya Bang Dharma atau benar ya jam?
2: Iya, Bang Dharma kemarin.
0: Oh, lagi sibuk kayaknya.
2: Iya. Nah, aku udah mencet tapi nggak diangkat gitu. Kenaroknya. Okay. Bang Wandi, sekarang kan lagi hujan. Ini lagu tentang hujan ada nggak?
0: Lagu tentang hujan, coba saya cari ya.
2: Yang hujan turun lagi, yang kayak gitu tuh.
0: Siapa nyanyi? Yang nyanyi siapa?
2: Ratih Purwasih, Antara Benci dan Rindu kayaknya itu judulnya.
0: Ada.
2: Ada ya. Ya udah, itu aja ya.
0: Judulnya apa tadi?
2: Antara Benci dan Rindu, Ratih Purwasih.
0: Oh, oke. Okay. Siap, ada.
2: Ada ya. Oke. Okay. Salam-salam dulu. Boleh. Tadi Bang Sandi ya.
0: Bang Sandi, terus
2: ya ada Bu Janura, ya
0: Pak Widi,
2: ada Bu Pak Widi, ada Bu Indi, ya Bu Ani Gunung Talang, ya terus ada Bu Diawati, Bunda Yos juga, ya terus ada Bu Kartika, Bu Ayu, Teteh Dinda, Bu Wiga, Bu Farida, ya Anwar juga tadi lupa nyengkol Anwar di Singaraja, maaf ya Anwar ya. Sekarang
0: dia naik di
2: mudah-mudahan
0: juga
2: lagi
0: ya?
2: Monitor.
0: Naik
2: iya,
0: di Singaraja.
2: Dia sering naik Singaraja. Medangdutan juga sorenya ini naik. Iya, kalau lagi ada kuota dia naik gitu. Terus tadi Denpasar naik nggak?
0: Ma, naik.
2: Naik ya. Oh, soalnya tadi aku lagi di TikTok nya itu sama Dot Panji. Lagu Bali.
0: Oh iya, masuk juga nih sama ini beli ketut Panji.
2: Iya, sama Dot Panji. Iya, ya di Facebook yang, juga ikutan sama Dot Panji.
0: Yang pro 4 itu kan?
2: Pro 4 ya.
0: Oh, yang dulu pro 4, oke.
2: Okay. Iya. Terus siapa lagi bapak-bapaknya? Pak Jero Mangku ya. Terus Jero Pak siapa lagi?
0: Ada
2: Pak Widi,
0: Bang
2: ya.
0: Luhut tadi dari Tarutung juga ada.
2: Oh ya, Bang Luhut. Terus ada Pak Banu. Pak Banu naik enggak?
0: Belum Pak Banu. Siap.
2: Oh,
0: dari
2: Pak
0: mana?
2: Banu, Pak Banu. Pak Banu. apa ya, huruf M di depannya. Lupa M. Itu.
0: Iya. Di kota lain di Bali.
2: Iya, di orang Jawa. Oh, tapi dia okay. Kalau dijebak Bali terus aja ikutan. Seneng dia lagu Bali. Orang apa ya, lali gue. Ya udah, untuk semuanya yang rawan di okay, sehat selalu. Okay. Good night. Sayonara.
0: Oke, okay, bye
2: bye. Bye bye.
0: Baik, terima kasih Bu Resmi. Kita angkat langsung penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Tua-tua gak mau tidur gak malam nyeran.
0: Tua-tua masih ya. Teleponan.
1: Tua-tua gak mau tidur. Heran ya. Soalnya kalau udah tua ini, manula ini harus tidur lah.
0: Justru kayaknya kalau tua itu justru makin susah tidur.
1: Ya semakin tua jadinya.
0: Kurang tidur jadi semakin tua gitu ya.
1: Iya, bingung aja. Duduk salah, berdiri salah, makan gak bisa tidur, tidur gak bisa makan, heran lagi.
0: Makanya berdirinya jangan...
1: Tidur, semua tidur. Tidur saja ini.
0: Nanti jam 12 baru tidur. Kalau sendirian saya.
1: Ini jam berapa nih? Jam berapa?
0: Loh, masih setengah 12.
1: Hah?
0: Masih setengah 12.
1: Jam setengah 12 ya, kan bro. Udah malam. Tidur. Semua mati radionya. Ribut saja ini. Kok ketawa sih?
0: Ya.
1: Orang marah ketawa.
0: Masa nangis? Pekak Sanggulan marahnya gak kayak gitu. Justru Pekak Sanggulan tuh kalau marah silent treatment ya. Diam.
1: Rencananya kan saya mau sparring nih di Sanur. Nonton ya.
0: Sparring ya. Apaan?
1: Sparring, tangan iya. Kosong.
0: Iya, sparring apa?
1: Iya, kayak di sprint with apa namanya itu? Wayne Sprite.
0: One Sprite. Jangan-jangan mau MMA enggak?
1: Hah?
0: MMA.
1: Iya, ya itu udah kayak itu.
0: Serius mau sparring nih?
1: Iya, mau sparring ini saya nih.
0: Wih,
1: iya. Ngadu lengan. Lengannya diadu. Kayak apa itu? Kayak Adirai.
0: Kan
1: maunya saya nantang Adirai ini kayaknya.
0: Emang namanya Adirai kan kadang makanya.
1: Iya dong, saya mau nantang Adirai. Bang, jangan marah bang kalau denger bang. Saya tantang gak bang main
0: Pancu.
1: Main Pancu.
0: Pancu.
1: Iya dong. Bang Wadi berani gak ngelawan aku nih?
0: Berani, kalau Adirai enggak. Pasti dipastikan kalah.
1: Iya. Takut kalah ya.
0: Kalau Adirai
1: kan ada aku di belakang ya.
0: Oke, mau lagu apa Kak Sanggulan?
1: Saya lagu sih banyak di sini, lagu ini tinggal play lagu ini. Banyak banget nih. Bingung saya lagu. Saya mau ngomongnya 5 jam boleh ya?
0: Boleh. Boleh nanti. Bagus nih 5 jam apa? Memecahkan rekor Muri.
1: Muri. Wow. Oh, no. Bisa bro, tidak suka bicara malam-malam, saya mau tidur.
0: Udah makan belum nasi gorengnya?
1: Nasi goreng belum hari ini. Bosan banget nasi goreng.
0: Selalu nasi goreng.
1: Bosan nasi goreng. Saya mau ingin capcay.
0: Capcay hari ini. Oke, okay, boleh. Apa? Pedes apa enggak?
1: Ya, boleh aja kalau mau yang pedes.
0: Pedes ya? Oke.
1: Okay. Yeah. Tapi saya
0: mau pedes dua.
1: Emang yang jualan siapa capcay ini?
0: Emang yang jualan Mbak Hapsarina apa?
1: Ada nggak di studio ya?
0: Nggak ada. Nggak ada. Siaran pagi dia makanya nggak ada.
1: Malam mah, jangan monitor mah, tidur aja mau udah malam mah. Biar mama ini gak ngantuk pagi-pagi, jam 5 udah bangun. Tapi marah gak dipanggil mama deh?
0: Iya kan gak ada yang marahin sekarang, boleh.
1: Ya siapa tahu lah.
0: Ya,
1: abangku panggil mama sama aku, emang apanya gue gitu kan.
0: Okay, ya,
1: apa-apanya boleh aja deh. Apa-apanya ada nggak judulnya ini? Apa-apanya dong, apanya dong, adang di dong. Play ini.
0: Ada.
1: Lagi, apanya lagi dong. Play lagi.
0: Ada.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Ya itu udah juga. Tapi malam boleh nggak?
0: Boleh lah. Kalau di kita aman. Paling Pekak Sanggulan.
1: Tete Dinda udah masuk ya, Tete Dinda.
0: Tete Dinda udah masuk.
1: Malam Tete, gue pengen ke Bogor banget nih ya. Yes. Ya kalau pas di Bogor terus aku mau ke radio terus dengerin. Hmm. Saya posisinya di sini, Tete.
0: Di mana?
1: Tolong datang ya. Tapi saya masih belum ke Bogor loh hari ini.
0: Makanya ya, harus ke Bogor loh.
1: Iya, yeah. Maunya ke ini apa namanya? Ke daerah villa itu masih banyak ada villa.
0: Di Bogor.
1: Iya di Bogor. Jadi maunya ngajak tamu domestik aja di situ karena tamu-tamu mancanegara di bulan-bulan ini selama masih perang ini travel warning. Jadi ini yang
0: kayaknya udah pada agak rame deh Bali.
1: Iya satu macet. Per satu jadi tidak seperti dulu. Ya, mudah-mudahan kembali lagi.
0: Amin. Kalau di Bogor tuh banyak kan curug-curug gitu kan air terjun
1: ya,
0: gitu.
1: Ya Cicurug. Kalau saya datangnya dari Cicurug itu datang ke sini jadi hampir ke Cicurug jadi Cimahi.
0: Cibinong. Apa sih?
1: Lagunya apa ya enaknya ya?
0: Kan udah request iya. Apanya iya, dong?
1: Itu lagunya. Apa-apanya. Itu rambutnya pendek loh dulu kalau yang nyanyi siapa namanya?
0: Hah? Bukannya yang nyanyi Titi Puspa?
1: Titi Puspa ya?
0: Iya.
1: Oh iya nggak apa-apa. Titi Puspa sangat
0: serius. Lupa dia.
1: Indi udah masuk belum ya?
0: Udah, Bu Indi udah.
1: Ani
0: Bu Janu
1: udah masuk ya?
0: Bu Ani udah nyanyi tadi.
1: Pak Widi udah masuk ya?
0: Pak Widi sudah. Bu Kartika ini yang belum masuk, kayaknya Bu
1: Kartika. Kartika, bangun, tangi Kartika. Nanti tak suruh ke sana, nanti tak cari itu nanti Mangkuromonya tak suruh nyari ke sana itu. Mangkuromo juga nggak pernah. Pak Putu Bendesa lagi hitung-hitungan bola nih kayaknya. Saya tahu. Siapa nanti akan di situ? Ya, mudah-mudahan.
0: Tuh Bu Andi Yudhistira tadi ini. Jago banget.
1: Ya. Andi Yudhistira udah masuk kayaknya ya.
0: Udah dua kali.
1: Malam Bang Andi Yudhistira datanglah ke Bali kita happy di sini. Ya sebelum ke radio kita ke diskotik. Aku pengennya ini di gado-gado kayaknya di pinggir pantai enak banget tuh.
0: Gado-gado?
1: Iya cuma keringetnya ini lo keringetnya orang barat. Aduh bau sekali. Saya suka sekali.
0: Tamunya orang barat. Tamunya juga orang barat.
1: Iya, tapi ya itu ya jadi ya, saya nggak begitu suka alergi. Tapi kalau duitnya nggak alergi. Iya itu yang penting kan.
0: Tuh duit salam juga. Buat makanya Adirai, Mas Bro.
1: Kalau kita jadi gunung kayak gini nih.
0: Hah? Apa-apa?
1: Kok kayak orang kaget kamu nih.
0: Ucapannya
1: mau ngajak ke sunrise kayaknya
0: besok langsung Wandi dialog tadi
1: nggak maunya ngajak ke sunrise nanti Batur itu naik baru ngeliatin ke timur wow sangat indah sekali
0: wow
1: pagi sunrise welcome to Batur Kintamani
0: ini like? Dapat salam tuh
1: dari siapa?
0: Bu Indi, salam buat Adirai Indi. Mas Bro.
1: Hi darling, I love you.
0: Hari ini lumayan ya malam ini Pekak Sanggulan. Makanya judul lagunya apa dong? Apanya dong?
1: Itunya dong. Itu rujaknya dong. Itu rujak kedong dong.
0: Dang ding dong, dang ding dong.
1: Dang ding dong. Oke dah ya Bang ya. Pokoknya enggak usah sebutin, aku mau sparring nanti kamu nonton ya di Rikshanur.
0: Woi. Serius?
1: Ikut oleh
0: RRI
1: media, media masa.
0: Oke.
1: Okay. Okay, thank you.
0: Bye. Siap. Bye bye. Wah, rame ya. Makin malam makin rame nih ketawanya kayak kedondong. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Kita angkat penelpon berikutnya. Satu penelpon lagi nih ya. Oke. Okay. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Andi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Selamat ini hari.
0: Oh iya, di sana udah pagi ya.
3: Iya, berjam 1 malahan
0: 0031 ya, hampir 30 menit lagi ya. Oke.
3: Iya.
0: Hujan di sana?
3: Harinya alhamdulillah panas, pakaian kering.
0: Bener, bumi ganti.
3: Orang yang pada ke pantai juga pada kering tuh, nelayan-nelayan.
0: Hah? Oh, makanya lebih gosong gak nyari ini ya?
3: Itulah gunanya kalau matahari ya, nelayan ikannya kering, yang mancing juga semuanya pada kering. Yang mandi pantai juga semuanya pada kering, jadi turis lokal dong.
0: Tapi seru kalau panas-panas begitu. Ada ya yang mandi jam 1 siang itu? Ada loh.
3: Iya, kalau di sini mah ada gitu, nampak orang itu pagi bahkan sudah standby di pantai.
0: Karena kalau sore itu rame kan?
3: Iya, kalau sore udah rame. Tapi kan kalau di pesisir Maluku Tengah ini ya pantainya semuanya bagus. Jadi terserah kita mau di pantai mana aja.
0: Oh, oke, okay, benar.
3: Sambil menikmati rujak pantai juga boleh gitu kan?
0: Iya, iya, rujak. Bukan Bu Indi aja yang buat rujak.
3: Sambil rebahan, bawa keluarga, tidur di pantai, bawa tikar, tiup angin sepoi-sepoi sambil mendengarkan ombak laut. Asik ya.
0: Asik.
3: Nah, kalau gitu kita mau request lagu dari Rio Resti Fauji.
0: Judulnya?
3: Judulnya apa ya? Siro.
0: Siro?
3: Siro lagi. Itu kayak lagu Tokyo gitu.
0: Apa?
3: Coba ditengok lah di situ lagunya Ria Risti Fauzi.
0: Yang ada sepatu dari kulit rusa. Ada apa lagi?
3: Bukan.
0: Cintaku sampai ke Ethiopia.
3: Shintaro Sakura Fujiyama kalau enggak salah.
0: Huh? Oh. Gimana? Oh, Hong Kong Tokyo Amerika bukan?
3: Ada lagi tuh yang Sakura Fujiyama Tokyo.
0: Oh iya, ada ya. Sakura?
3: Ya.
0: Fujiyama. Coba saya cari.
3: Saya seperti itu.
0: Mudah-mudahan ada. Oh, Shintaro Sakura, Fujiyama Tokyo, ya, Sayonara. Ya, ini kata-kata Pak Widi yang selalu diucapin nih.
3: Iya, apa ini masa pasti kan Sayonara.
0: Iya, kan Pak Widi selalu Sayonara. Tersapa lagi. Iya,
3: kita.
0: Arigato.
3: Gitu. Dengarkan lagu dari Tokyo ya.
0: Boleh,
3: bagaimana okay. Lagunya nanti kita dengarkan bersama-sama.
0: Oke, silakan mau nyapa-nyapa boleh.
3: Buat, tadi Pekak Sanggolan ya.
0: Pekak Sanggolan.
3: Iya, Pekak Sanggolan, sehat-sehat ya Pekak Sanggolan di Bali. Lalu kalau saya ikut Mbak Putri pasti udah kembali juga ya, tapi saya udah kumpul pulang ke Maluku deh.
0: Oke. Okay.
3: Terus juga buat Bu Janura, terus ada juga Pak Artika, Bu Indi, dan juga Dek Mas, ada Pak Widi di Tokyo. Pak Widi belum masuk ya?
0: Udah, Pak Widi.
3: Berarti saya tadi jalannya ke Surabaya, Palangkaraya, ke kantor.
0: Surabaya juga?
3: Iya, cuma di Surabaya malam minggu ini ada spesial, jadi kalau kita masuk kita nyanyi gitu.
0: Oh, boleh tuh, bagus tuh. Bakal durasinya panjang, yang masuk cuma 4 orang, 5 orang.
3: Enggak, maksudnya kalau pas masuk gitu, kalau ngerilis lagu
0: misalnya. Oh, jadi lagu, intronya dia yang nyanyikan gitu.
3: Iwan Fals, Kemesraan. Jadi kita nyanyi berbaik gitu.
0: Iya, iya, iya. Kalau enggak bisa nyanyi, berarti?
3: Semuanya bisa kalau suaranya enggak bagus, yang penting bisa.
0: Oke, siap.
3: Iya, gitu loh. Maksudnya pas penyiarnya bilang Ruang Rindu, langsung kita nyanyi gitu. Lagi yang kita request.
0: Oke.
3: Begitulah kira-kira ceritanya.
0: Siap.
3: Semuanya aja Mbak Yoseli. Tadi ada Bang Aur juga, Mbak Sandi. Padi di Batam juga ya. Dan semua-semuanya deh ya, kalau dia Bang Rida, Pak Nasr, juga Pak Benicio, ya juga buat ayahnya Fatima, mudah-mudahan besok identitasnya bisa lancar.
0: Fatima ada bubuk ya?
3: Sudah berlayar ke Pulau Kapok.
0: Ibunya masih melanglang kemana-mana malang buana.
3: Ini si Atlantis, Selatan Atlantis.
0: Oke.
3: Selamat malam Adi, selamat malam Pak Yadi. Selamat keselamatan ya dan perjalanan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya. Baik, terima kasih Mbak Ayu yang ada di Maluku jauh ya. Kita hadirkan ada UCAM bersamamu buat Bung Andi Yudhistira, kemudian ada Bu Resmi Benci Tapi Rindu, Diana Nasution. Oh iya. Benar ya. Ada Apanya Dong, Titi Puspa. Kemudian ini request dari Bekas Anggulan. Kemudian yang terakhir ada request dari Ayu, Ria Resti Fauji, dengan judul Shintaro Sakura Fujiyama. Masih di Denpasar malam ini, masih dengan Wandi di sini.

0: Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Malam ini jangan terlalu keras pada diri sendiri ya. Usia bertambah memang membawa banyak tanggung jawab, kadang juga membawa lelah yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Tapi percayalah, hidup tidak selalu harus sempurna untuk tetap terasa berarti. Ada seorang bapak berusia hampir 50 tahun, setiap hari bekerja mengantarkan barang dengan motor tuanya. Hujan, panas, macet, semua dijalani demi keluarga. Satu malam, saat pulang larut, motornya mogok di pinggir jalan. Ia duduk diam cukup lama, lalu tanpa sadar melihat chat dari anaknya yang berbunyi, "Hati-hati di jalan, Pak. Kami tunggu di rumah." Kalimat sederhana itu buatnya tersenyum kecil. Dan saat itu ia sadar mungkin hidup memang berat, tapi ternyata masih ada alasan untuk tetap kuat. Karena kita terlalu fokus pada masalah sampai lupa bahwa masih ada orang yang bahagia karena keberadaan kita. Jadi malam ini coba tenangkan pikiran, tidak apa ya, berjalan pelan. Nah, yang penting jangan berhenti percaya bahwa besok masih punya harapan baik untuk kita. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih untuk senandung malam kita ketawa ketika malam hari ini. Kita ketemu di lain waktu. Besok tetap ada senandung malam. Dan untuk saya, besok jam 10 pagi kita akan mengudara kembali. Oke, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

tanah air, dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk?
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

lepas daripada swadharma itu sendiri. Nah, apa yang diisyaratkan oleh Santi Parwa, salah satu daripada apa kitab Itihasa, yaitu dari Mahabharata, yaitu Santi Parwa, yang mana Itihasa ini merupakan glosari atau intisari daripada ajaran Weda. Kalau orang membelajar Weda itu kan harus belajar Itihasa dulu dengan Purana. Sama dengan cerita-cerita kita di Bali. Ya, cerita-cerita di Bali kayak Bawang Kesune, apakah itu Weda? Ya Weda. Ya,

0: diatur oleh swadharma masing-masing. Tidak ada yang mengatur. Yang mengatur itu adalah kembali kepada swadharma kita masing-masing. Tetapi anggapan masyarakat, anak-anak muda, bahwa diatur itu adalah, yang dimaksud adalah anak-anak muda itu diatur oleh atasan atau yang manalah. Tetapi pada prinsipnya, apa yang disyaratkan oleh Santi Parwa ini, bahwa kita ini diatur oleh swadharma masing-masing. Tidak ada yang mengatur. Contoh, seorang guru, dia tidak diatur oleh kepala sekolah. Dia tidak diatur oleh pemerintah. Tetapi dia diatur oleh swadharmanya dia sebagai seorang guru. Yang mengajar, yang mendidik, kemudian apa, memberikan tugas, memberikan apa, ujian, ya kan? Kemudian ketika dia di rumah, dia tidak lagi sebagai seorang guru. Dia adalah sebagai kepala keluarga. Kalau sudah berkeluarga, berarti dia diatur lagi oleh swadharmanya dia sebagai kepala keluarga, tidak diatur oleh istri. Begitu juga ketika dia ada di luar dari rumah, mungkin dia ada di masyarakat, ketika ada odalan di pura, berarti dia jadi bagi kerama. Nah, dia diatur lagi oleh swadharmanya dia sebagai kerama. Jadi swadharma sebagai kerama itu ya aturang ayah, kemudian bayah peturunan, ya kan begitu. Nah, ketika dia pulang dari pura, dia ada di pasar, dia membeli sesuatu, dia diatur lagi oleh swadharmanya dia sebagai seorang pembeli. Kalau Andre ya Andre, jangan merasa badan besar, ada tato, ya kan? Kemudian baru datang langsung ke depan, ini bermasalah. Kalau Andre ya Andre, dia diatur lagi oleh swadharmanya dia sebagai seorang pembeli. Nah, maka dari itu setiap individu akan swadharma itu akan berubah-ubah sesuai dengan kapasitasnya dia. Nah, inilah yang perlu disadari. Makanya kalau yang simpulkan sedikit, bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Ya, sama halnya Tiang sebagai hari ini sebagai narasumber, itu tidak diatur oleh dari RRI, tidak. Tetapi saya diatur oleh swadharma saya sebagai narasumber. Ibu sebagai apa namanya, presenter apalah, itu diatur oleh swadharma ibu sebagai presenter, tidak diatur oleh ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan swadharma. Kita harus menyadari, jagre sadar akan diri kita, bahwa kita ini adalah rutinitas ini dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan swadharma. Jadi apa yang tadi ibu sampaikan, bahwa dengan menjalankan swadharma dengan tulus, ikhlas, penuh dengan keyakinan, ini akan membentuk karakter individu masing-masing sejauh mana dia akan memahami terhadap swadharma ini. Nah, begitu Bu. Ya.
1: Oke, ya, yang pastinya memang nilai swadharma itu penting diterapkan ya.
0: Betul,
1: Pak Nyoman,
0: sekali.
1: Dalam kehidupan yeah. sehari-hari. Mm-hmm. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan Pak Nyoman swadharma ini di era modern saat ini?
0: Iya, cara mengimplementasikan swadharma ini sendiri kembali kepada apa? Jagre, sadar akan diri. Jadi orang yang tidak melakukan swadharma sesuai dengan swadharmanya masing-masing itu adalah karena dia tidak sadar akan dirinya itu, tentang swadharma itu sendiri. Mungkin ibu pernah mendengar ada beberapa umat sedharma yang listriknya disegel, air pumpnya disegel. Karena apa? Karena dia tidak menyadari akan bahwa dia adalah sebagai pelanggan PDAM atau listrik itu sendiri. Karena dia tidak sadar, maka sampai 3 bulan atau 4 bulan dia tidak membayar listrik, tidak bayar air, makanya disegel.
1: Iya.
0: Lalu kalau ingat dengan swadharma, apa yang terjadi? Dia akan berusaha. Dia akan berusaha karena dia eling, dia akan berusaha bagaimana saya bisa memenuhi swadharma ini sendiri. Entah dia cara bekerja, entah apa. Kalau dia sudah sadar, kalau memang tidak sadar, tidak jagre, nah ini yang jadi permasalahan. Mm-hmm. Jadi swadharma itu akan tidak dilakukan sesuai dengan swadharmanya masing-masing itu sendiri.
1: Mm-hmm. Nah, apakah swadharma ini dilakukan dalam kegiatan keagamaan saja? Enggak ya, Pak?
0: Oh, tidak. Mm-hmm. Makanya tadi saya katakan, berbicara tentang swadharma, ketika kita sebagai

0: di negara, mm-hmm, darmaning negara, kita harus mematuhi aturan yang kita menjadikan saudara kita sebagai abdi negara. Contoh, ketika kita bawa motor, kan kita diatur oleh saudara kita bawa motor. Ada rambu-rambu lalu lintas, mm-hmm, ya kan? Lampu merah ya janganlah diterobos, ya kan? Mm-hmm. Salah satu itu aja, dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, kita sudah menjalankan swadharma kita sebagai darmaning negara. Dengan menyadari kita sebagai siswa belajar, ya, sekolah, itu sudah melaksanakan swadharma kita sebagai darmaning negara. Nah, kalau darmaning agama ya sudah jelas. Ya. Makanya kadang-kadang sering saya di ketika saya mengajar, ada mahasiswa menyampaikan, "Bapak, mohon izin, Tiang tidak bisa hari ini mengikuti kuliah karena saya melaksanakan kegiatan upacara matatah." Ya betul, saya pasti izinkan. Karena apa? Beliau itu adalah menjalankan swadharma dia sebagai pemeluk agama. Ya kan? Tidak mungkin mesange itu dalam kehidupan itu beberapa kali. Kan cuma sekali. Nah cuma kadang-kadang umat itu salah pemahaman, pengertian. Pernah saya menyampaikan itu, lalu saya diprotes oleh masyarakat. Bahkan ini ada mahasiswa yang protes, "Pak, katanya Bapak sebagai guru, sebagai dosen itu harus mengajar. Tapi mengapa minggu lalu Bapak kok tidak mengajar?" Saya sampaikan, ketika saya tidak mengajar, pada saat itu saya dapat surat tugas dari rektor, dari pimpinan. Waktu itu kalau nggak salah ada pawai HUT Kota Singaraja. Mm-hmm. Saya dapat surat tugas. Nah di sana harus bisa memilah. Kalau surat tugas untuk pawai itu hanya setahun sekali, tetapi kalau mengajar seminggu sekali, lalu mana yang harus dilakukan? Pada saat itu berbarengan, ya pastilah saya melaksanakan tugas daripada diberikan tugas oleh pimpinan. Karena pada saat itu melakukan tugas itu setahun sekali, tetapi kalau mengajar seminggu sekali. Nah disinilah pintar-pintarnya kita menyadari terhadap swadharma itu sendiri.
1: Oke, nah untuk manfaat menerapkan swadharma, Pak, ya, dalam kehidupan pribadi dan sosial di masyarakat, kira-kira apa dampaknya, Pak?
0: Ya, ini udah jelas ya, kalau dampak dari kita melakukan swadharma dengan baik dan benar, satu yang jelas kita bahasa ke dalam keseharian itu kita kelihatan disiplin, nah, ya kan, disiplin. Yang kedua membentuk karakter. Dia masyarakat akan melihat ketika kita melakukan swadharma kita sendiri. Kedisiplinan, karakter kita bagus, kemudian ya jelas tidak melanggar suatu aturan. Kemudian dari kehidupan sosial masyarakat akan bisa menilai dengan baik dan benar. Nah apalagi ini kalau berbicara swadharma sendiri, dalam Bhagavad Gita kan sudah jelas dikatakan, lebih baik menjalankan swadharma kita sendiri, walaupun tidak sempurna, ya kan? Walaupun tidak sempurna, dibandingkan kita menjalankan swadharma orang lain, walaupun itu sempurna. Artinya apa? Kalau orang Bali mengatakan bakti ini sisip, iraga betuyuh, bekenyel, kewale pelih, karena itu bukan swadharma kita. Beda dengan kalau atasan memberikan disposisi sudah jelas itu. Tetapi kalau tidak ada disposisi, kemudian tidak ada perintah, tidak ada petunjuk, tetapi kita melakukan swadharma bukan swadharma kita, ini yang berat, membahayakan. Ya kan? Kadang-kadang orang bisa tersinggung. Ya, makanya orang Bali mengatakan bakti ini sisip. Iraga betuyuh bekenyel, tapi disalahkan, itu.
1: Seperti itu, Pak, ya. Iya, salah satu contohnya kan.
0: Betul,
1: kan,
0: betul,
1: ya?
0: Betul.
1: Nah, di tengah perkembangan teknologi digital, Pak, iya, Nyoman, bagaimana cara menjaga semangat swadharma itu agar tetap relevan?
0: Nah, untuk menjaga agar menjalankan swadharma ini tetap relevan, ya, sesuai dengan swadharma kita masing-masing, ya jelas tadi saya sampaikan bahwa tetap kita mempekeling diri sendiri, tetap kita jaga. ya memang dalam apa ya di medsos itu kan ya umat tidak menyadari bahwa apa namanya sering sekali menyampaikan sesuatu unek-unek ya di medsos ya kan, padahal itu adalah justru kalau orang Bali mengatakan mekecuh melet menek. Nah, karena itu tidak sesuai dengan swadharmanya dia itu. Masa kita apa namanya mengungkapkan sesuatu yang tidak pantas diungkapkan ke apa namanya? Ke medsos itu kita lakukan. Nah, itu justru menodai diri kita sendiri. Justru itu menodai diri kita sendiri. Nah, maka dari itu apa yang disyaratkan adalah apa ketika kita berbicara tentang kita kaitkan dengan lubdake itu adalah kembali kepada kesadaran itu sendiri, jagra. Kalau memang sudah eling, jagra, walaupun medsos apapun itu, kita tidak terlepas daripada swadharma itu sendiri.
1: Oke, baik, luar biasa Bapak ya. Pemaparan hari ini dalam Renungan Pagi yang juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar. Memang untuk swadharma ini diajak untuk umat ya, menumbuhkan rasa empati,
0: betul,
1: disiplin dan pengabdian kita kepada Tuhan, sesama manusia dan juga alam semesta kan tanpa nge. Karena sejatinya pengabdian yang dilakukan dengan cinta kasih akan membawa kedamaian baik bagi diri sendiri maupun kehidupan sesama. Dan kita juga beri kesempatan kepada pendengar beratensi, berpartisipasi dalam Renungan Pagi terkait topik swadharma bersama narasumber Bapak Dr. Nyoman Suhardike S.Ag., M.Phil.H. ya. Dan sudah ada beberapa pendengar yang menyapa kita pagi ini, Pak Suwardana, maksud kami Pak Suhardike. Ya, selamat pagi swastiastu untuk Ibu Ari yang ada di Banjar Tegal, untuk Bunda Janura di Bangli, dan juga Pak Jero Maliarse Niki yang sudah menyampaikan terkait topik hari ini, swadharma arti harfiahnya. Kata swadharma sama dengan swagina, kenten, yaitu pengabdian berdasarkan dharma atau kebenaran yang juga didasari dengan hati yang tulus, kenten, ikhlas. Swadharma dilandasi dengan sesana, itu sebagai umat manusia. Kata manusia adalah manu yang artinya bijak dan mulia. Artinya manusia harus manut sesane, kenten, yang baik dan benar. Karena kita mempunyai tri permane, yaitu sabde, bayu, dan idep. Idep inilah sebagai landasan untuk mengarungi hidup dan kehidupan untuk sesuai dengan swadharmanya. Idep ini sebagai landasan untuk melaksanakan tugas dan juga kewajiban sebagai umat manusia. Pengelokika dan WWK, kita sebagai umat manusia untuk menyadari sebagai umat manusia yang beragama, mengarahkan hidup sebagai manusia ke jalan yang benar atau berdasarkan dharma. Jadi kebenaran ini akan mengarahkan hidup ke jalan yang benar untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Bahkan dengan harapan mencapai tujuan agama Hindu Moksartam, Jagatita Yaca Iti Dharma, yaitu mencapai kebahagiaan lahir batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran. Jika swadharma atau swagina sudah dilakukan dengan baik, pasti dampaknya menerapkan tridisiplin, yaitu disiplin waktu, disiplin kerja, dan juga disiplin tanggung jawab. Nggih, matur suwun sami niki Pak Jero Maliarse atas sharing-sharingnya dalam Renungan Pagi hari ini. Salam rahayu untuk keluarga. Selain Pak Jero Maliarse, sebelum ditanggapi oleh narasumber, silakan pendengar lain bisa berpartisipasi ataupun beratensi di 24644 dan juga WA call Pro 1. Kita menyapa Bunda Janura yang ada di Bangli. Om Swastiastu, Rajang Semeng Bunda.
2: Om Swastiastu, Rajang Semeng Mbak Ayu, sedang Pak para sumber.
0: Om Swastiastu.
2: Itu yang sedang sering diki nilainya. Dengan topik swadharma dalam agama Hindu, pengabdian yang tulus ikhlas dan yang ada yang kewajiban. Ini wintan mungkin di dalam sekolah pemanyanya seorang guru tidak diatur oleh guru yang lain, dia bawa swadharma untuk anak-anak murid di rumah tangga, mungkin dia sebagai kepala keluarga tidak diatur oleh istrinya, tidak diatur oleh keluarganya, seandainya di dalam masyarakat juga tidak diatur, seorang swadharma tidak diatur oleh para pejuru-pejuru. Nah, punapi makin seandainya umpamanya dia memargiang swadharmanya itu semaunya, kenten punapi caranya iko biar tidak sebebasnya dia punapi dia supaya tidak seseorang yang melaksanakan swadharma itu tidak semuanya melaksanakan. Nah, penapi ini ke tangga ini ke panarasumber ini ke mata dadang sup semua Om Santi, Santi Santi Rai Raja ngirin
1: tinggi Om Santi Santi Santi Om Atur sup semua niki Bunda Janura. Selain Bunda Janura adakah pendengar lain Om Swastiastu Rajang Seme?
3: Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Pak Seme ya.
3: Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
3: Ya, ini karena sesungguhnya kalau misalnya dharma itu ada beberapa definisi. Salah satunya juga adalah dharma itu didefinisikan sesuatu yang membuat sesuatu itu eksis atau berada. Misalnya, mengapa kita disebut manusia? Karena manusia itu makhluk yang pakai manah, pakai pikiran. Kalau ada manusia yang nggak berpikir seperti binatang, berarti makanya dibilang leman ini caruban. Ya, wah, banyak ini mungkin tidak menyadari bahwa manusia itu punya swadharma. Swadharmanya manusia salah satunya adalah berpikir, dan swadharmanya yang lain adalah Bhagava Dharma, harus ingat kepada Tuhan. Kalau ada manusia yang tidak pernah ingat kepada manusia, berarti dia tidak menjalankan swadharma, berarti tidak layak disebut manusia. Ada banyak lagi karakter-karakter di dalam kehidupan sehari-hari. Ada murid, swadharmanya seorang murid, siswa, belajar, menuntut ilmu pengetahuan.
1: Waduh, sayang sekali terputus nggih Pak Sume yang ada di Sangsit. Tapi bisa ditangkap Pak ya, Pak Suardi KPM menjadi penyampaian Pak Sume. Baik, langsung ditanggapi nggih Pak Suardi ke apa yang menjadi sharingnya Pak Jerum Aliarse dan juga pertanyaan Bunda Janura serta tadi yang disampaikan oleh Pak Sume di Sangsit. Silakan.
0: Nggih, terima kasih Om Swastiastu para penanya. Yang pertama ini Ibu yang dari Bangli, Ibu siapa namanya ya?
1: Ibu Janura.
0: Ibu Janura. Kalau swadharma semaunya, itu berarti seseorang itu tidak mengetahui akan swadharmanya sendiri, kapasitasnya di mana dia berada. Ya, makanya yang sampaikan dimanapun dia berada, kalau dia menyadari terhadap kapasitas dia sebagai swadharma sebagai apa, yang kira tidak akan melaksanakan swadharma selain daripada swadharmanya itu sendiri. Contoh, makanya tadi tiang katakan ketika dia ada di pura, dia pasti akan menjalankan swadharmanya dia sebagai krama. Ketika dia di pasar, kalau dia sadar pasti menjalankan swadharma seorang pembeli. Kan tidak mungkin dia mengambil sesuatu langsung pulang, pasti harus membayar, ya kan? Ngelambir itu tidak mungkin, nah, kecuali memang kayak tadi katakan memang dia tidak menyadari terhadap swadharmanya itu sendiri. Nah, maka dari itu saya kira tidak ada melaksanakan swadharma dengan semaunya kalau dia menyadari. Kalau memang dia tidak menyadari ya wajarlah seperti itu. Kadang-kadang di pura semayah peturunan kan ya, dan kemudian gotong royong dia tidak pernah datang karena dia tidak menyadari terhadap dirinya dia sebagai warga negara itu sendiri. Itu makanya pada intinya harus eling. Tadi dia sampaikan ya sama ibu itu tentang di sekolah, ya dia menyadari karena dia sebagai murid dia harus belajar, dia harus mengikuti ujian. Salah satu saja tidak diikuti swadharma seorang murid, contoh jarang dia sekolah, dia pasti sudah memikirkan, oh, saya mungkin tidak lulus atau nilai saya kecil. Ketika salah satu tidak dilaksanakan, UKT saja tidak dibayar, daftar absennya sudah tidak ada. Ya, jadi karena dia tidak melaksanakan apa namanya swadharma dia menyadari terhadap sebagai siswa atau mahasiswa itu sendiri gitu. Nah, kemudian lanjut dari Bapak, dari Pak Sumo ya tentang gini. Nah, kalau memang berbicara dharma ya, ketika kita berbicara dharma banyak luas sekali. Nah, tetapi ketika kita membahas menjalankan tentang suatu swadharma, itu adalah merupakan suatu kewajiban. Tadi disampaikan ingat kepada Yang Widi ya, karena dia menjalankan dharma yang dia sebagai umat beragama, wajib itu melakukan. Trisandya pagi hari, kemudian siang, sore. Coba dipikir berapa kali kita tunas paicani debatari, semengan sarapan pagi, ya kan? Siang makan siang, sore lagi makan, belum ada masak-masak, belum ngamik, ya kan? Kenapa kita tidak bisa menyempatkan waktu kepada Yang Widi mengucapkan rasa terima kasih, bersyukur terhadap apa anugerah yang diberikan pada Yang Widi? Itu wajib. Nah, lalu bagaimana orang yang tidak menjalankan itu? Kembali kepada tadi, bahwa dia tidak sadar akan diri bahwa dia sudah menerima sesuatu itu. Dia tidak sadar akan diri bahwa dia itu tidak sebagai swadharma dia sebagai umat beragama. Ya. Kalau memang ini sudah dilakukan, kehidupan sosial akan berjalan. Ketika manusia sebagai makhluk sosial, pasti ketika kita sudah menyadari terhadap swadharma ini, pasti akan melaksanakan yang namanya konsep tatuam asi, wasudewam kutumbakam, saling isi mengisi, tolong menolong. Semua akan dilakukan kalau dia menyadari. Tetapi ketika dia manusia sebagai makhluk individu, yang muncul itu kan ego. Ego itu haruskah dimunculkan? Wajib dimunculkan, tetapi untuk diri kita sendiri. Ya, jadi swadharma kita sebagai manusia, sebagai individu, tumbuh keegoan. Jadi keegoan ini wajib dimunculkan, tetapi untuk diri kita sendiri. Satu, untuk memotivasi diri. Oh, saya sekarang kedudukan saya sebagai kepala keluarga, bagaimanapun juga harus keluarga saya harus tentram, saya harus begini. Itu kan keegoan. Yang kedua, untuk memotivasi diri. Yang kedua tuh menumbuhkan suatu keyakinan. Ya, jadi seperti sekarang saya pakai baju ini, ibu pakai baju itu. Ini kan dengan baju yang kita pakai yang senang ini kan menumbuhkan keyakinan kita tampil di mana, kan begitu. Jadi ego ini bisa dimunculkan ketika eling kepada swadharma diri kita sendiri. Ego ini dimunculkan tetapi untuk diri kita sendiri. Tujuannya satu untuk motivasi, yang kedua adalah untuk menumbuhkan suatu keyakinan. Mahasiswa tidak mungkin punya pemikiran, oh saya biar tamat 14 tahun, tidak mungkin. Pasti dia punya motivasi. Oh, saya masuk di ini, di kuliah di apa, anggap kuliah di Empu Kuturan, saya minimal 3,5 tahun harus sudah sarjana. Kan pasti begitu. Punya suatu apa namanya keegoan, tapi diri kita sendiri. Itulah jagra sadar akan diri. Nah, kemudian untuk apa namanya Pak siapa Jero?
1: Pak Jero Maliarse.
0: Intinya apa itu, Bu?
1: Pak Jero Maliarse sharing-sharingnya mengenai topik hari ini, Pak.
0: Ya.
1: Arti harfiahnya swadharma itu dengan swagina.
0: Ya, betul.
1: Pengabdian berdasarkan dharma atau kebenaran.
0: Betul.
1: Yang didasari dengan hati yang tulus ikhlas.
0: Benar.
1: Swadharma dilandasi dengan sesana sebagai umat manusia. Manusia adalah manu yang artinya bijak dan mulia.
0: Ya.
1: Artinya manusia harus manut sesana yang baik dan benar, karena kita mempunyai tri permana, yaitu sabda, bayu, dan idep.
0: Iya, iya.
1: Ya.
0: Jadi pada intinya begini, pada intinya apa yang disampaikan sama Jero memang benar itu. Ketika kita sudah melakukan swadharma kita dengan baik dan benar, sesuai dharma kita, tumbuhlah kebijakan. Budi itu kan bijak. Ketika kita sudah melakukan swadharma dengan baik dan benar, tumbuhlah budi. Budi inilah bijak. Ya, kebijaksanaan beda dengan pemikiran. Kalau yang dihasilkan oleh budi itu kan lebih bagus daripada pikiran. Kalau pikiran itu ada dua, bisa baik dan ada benar. Tapi kalau sudah budi itu sudah bijaksana. Makanya ada seorang pemimpin, oh ini pemimpin bijaksana sekali, berarti budinya yang sudah bergerak. Kenapa dia budinya bergerak? Karena dia sesuai menjalankan sesuai dengan swadharmanya dia. Oh, mana yang memang ada, memang ada yang benar dan salah, tetapi dia mencarikan solusi yang terbaik. Tidak ada yang dirugikan. Budi itu, ketika hasil budi itu tidak ada yang dirugikan. Contoh, saya sekarang dengan ibu. Nah, ketika saya ngomong, Ibu cantik sekali, nanti habis acara ini bagaimanapun caranya saya harus dapatkan Ibu. Itu kan pikiran. Kalau yang mendengarkan itu kan bisa marah. Kengken bapak ini tawa-tawa kan begitu. Tapi kalau Budi, wah Ibu ayu cantik sekali, gimana sih orang tuanya pasti bangga punya ibu yang cantik, yang pinter, yang rajin. Ibu kan mendengarkan baik, seneng, tidak negatif itu. Orang tua pun dia kan dengar. Itulah budi kebijaksanaan. Iya. Tapi kalau pikiran beda nanti caranya berbicara. Nah, inilah hasil daripada dampak ketika kita menjalankan swadharma dengan baik dan benar. Baik dalam artian itu artinya sesuai dengan dharmanya, dharma kewajibannya itu sendiri. Itu. Terima kasih, Bu.
1: Oke, ini kita menyapa lagi ada Pak Suwardana. Selamat pagi Pak Suwardana Swastiastu. Kalau masih bodoh, tidak boleh mempelajari ajaran. Dikhawatirkan akan terjadi keterikatan menyebabkan yang benar dikatakan salah dan yang salah dikatakan benar. Kalau demikian, apa yang paling penting yang patut dimiliki masing-masing individu sebelum melaksanakan swadharma?
0: Ya, terima kasih. Memang itu betul. Kalau orang bodoh, ya itu nanti akan salah penafsiran terhadap sloka-sloka atau sastra-sastra yang dibaca. Maka dari itu ini perlu bimbingan. Jadi orang tualah yang punya tugas ini. Nah, kehidupan yang di Bali, ya ini fenomena ini. Di Bali yang laki itu, orang tua itu, mohon maaf, tidak bisa, atau bukan saya katakan tidak bisa ya, ini oknum ya, tidak bisa menjadi purusa. Purusa itu adalah sadar, jagre. Kalau di tetangga kita umat kayak di Muslim, laki itu tidak bisa menjadi imam, ya kan? Nah, tadi pertanyaan ketika orang bodoh, nanti penafsirannya memang beda. Ya jelas, di sinilah perlu yang namanya guru. Jadi paling tidak di keluarga di sini adalah orang tua. Orang tua menyadarkan kepada anak-anaknya, karena orang tua ini berkewajiban dia sebagai seorang purusa sadar. Nah, kemarin saya membuat suatu kegiatan yang namanya paradharmika bagi orang yang non-Hindu menjadi Hindu, membuat pembinaan paradharmika. Kenapa saya ada kegiatan paradharmika? Mohon maaf sekali, ini kenyataan di masyarakat. Kawin setahun, cerai. Lahir anaknya, cerai. Kenapa? Setelah saya selidiki, karena sang laki itu tidak bisa menjadi imam, tidak bisa menjadi purusa jagre. Purusa itu sadar jagre bahwa dia itu selalu sebagai orang tua yang nanti akan membawa sejauh mana keluarga itu bisa menjalankan swadharmanya dengan baik. Ini yang tidak bisa dilakukan. Maka dari itu ketika anggap ibu dari para dharmika, lo bagaimana cara sembahyangnya pak? Ya sembahyang sendiri. Bagaimana caranya? Ya bikin sendiri. Karena tidak ketahuan itu, tidak tahu tentang pengetahuan itu, dia minggat. Nah maka itu penting sekali lah seorang guru, orang tua terutama guru rupake, ya. Makanya kan banyak mengatakan kalau lihat karakter anak tidak terlepas daripada karakter orang tua, kan begitu. Maka itu orang tua inilah terpenting di awal. Dia tidak saja memberikan makanan segalanya, tetapi mendidik, ini yang terpenting. Makanya dulu saya sering sebelum zaman COVID sering keliling ke Nusantara, ke Sumatera, Lampung, kemudian Kalimantan, Sulawesi, bahkan Irian Jaya, Dharma Wacana. Pertanyaannya cuma satu, Bu. Sama, karena dulu zaman ketika orang-orang tua itu yang namanya transmigrasi tidak berpikir tentang agama, ia berpikir kengken caranya ngidang makan karena transmigrasi. Nah, lalu sekarang anak-anaknya tidak tahu tentang ajaran agama. Ada pertanyaan satu. Bapak, bagaimana cara mengajarkan Trikayi Parisuda kepada anak-anak? Jawabannya apa? Bapak ibu sebagai orang tua adalah sebagai contoh. Itu tidak bisa diberikan teori saja. Satu cakep ala deneng bukti sanunggal. Jadi 100 teori dikalahkan oleh bukti satu. Orang tua mengatakan, de metajen lah. Tapi iya metajen. De meceki, tapi orang tua meceki. Nah sekarang Yang menjadi permasalahan kan orang tua itu sendiri. Orang tua tidak saja memberikan teori, tetapi harus mampu memberikan contoh. Satu cakap Allah dening bukti sanunggal. Jadi 100 teori dikalahkan oleh bukti satu. Nah itu jadi.
1: Oke, baiklah, luar biasa Niki tanggapannya ya Pak Suwardike. Mumpung masih ada waktu pendengar yang ingin beratensi, berpartisipasi dalam renungan pagi hari ini, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu. Ayu jagat bulan makayangan.
1: Nggih, sareng Pak Putu Mahardipun niki.
4: Nggih.
1: Durus, Pak.
4: Langsung langsung menembak narasumber.
1: Nggih, silakan Bapak.
4: Menembak bangkit ya.
1: Nggih.
4: Oh, kedek aja lho. Soalnya kedek tenan lho, Pak Suwardike.
0: Wih. Niki nang wiyo niki.
1: Nggih.
0: Wih, wonten nggih. Gak butuh.
4: Ma, bagus.
0: Yes, sukses semua, penting sir.
4: Baik, saja ke kebunnya tidak ada batur yo.
0: Betul.
4: Ya, yang penting selamat dah. Sudah benar dokter dah selamat.
0: Aduh,
4: selamat dapat ketemu nih.
0: Ya, ini berkat doa Bapak juga.
4: Mitra, ya pengabdian Anda, suatu Anda membantu orang-orang penyandang disabilitas tunanetra. Inilah balasannya, yang sudah berkebaikannya, ini karmanya yang baik, inilah hasilnya pengabdian darmanya luar biasa sekarang.
0: Oke.
4: Okay. Wih, luar biasa ini. Saya terima kasih banget, Mang.
0: Inge.
4: Lebih ramai saya ini, nama dah pada ketemu. Kapan Kemayong, saya tunggu Kemayong nih.
0: Siap Pak Budu, ya. Siap.
4: Iya, kira-kira mudah-mudahan ada waktu. Ya, kita lagi bina lagi. Bina lagi terus. Berikan semangat sebentar-sebentar dan berdaya ini.
0: Iya.
4: Ya, laksanakan saudara kita yang baik. Lanjutkan terus.
0: Iya, sukses semua Pak Budu.
4: Berbalas kebaikan dah. Salam keluarga we.
0: Nggih, rahayu Pak Putu.
1: Nggih, matur suksemen niki Om Santi Om Pak Putu Mardipe alias Nang Biot langsung menembak Pak Suwardi. Sambut tembakannya Pak Suwardi.
0: Iya, Pak Putu, okay. Rahayu niki. Ini
1: ampura kita menyapa Pak Suwardana juga niki di WA. Iya.
0: Iya.
1: Om Swastiastu.
5: Swastiastu.
1: Nggih.
5: Alhamdulillah.
1: Silakan Pak Suwardana.
5: Ya, kalau kita melihat Purusa Pradana Swadharma, para dharma itulah Weda. Sekarang bagaimana peran Purusa dan Pradana atau Swadharma dan para dharma ini sudah apa namanya diimplementasikan secara nyata, masih secara simbolik ya Pak ya. Perkawinan kita ketika darah putih bertemu dengan darah merah. Nah, disinilah proses selama 10 bulan ia akan lahirlah manusia secara pemikiran. Nah, kalau kita sekarang kan apa namanya? Kita baru mampu memproses anak gitu. Hanya sebagai bentuk bahan. Belum memiliki jasmani dan rohani yang akhirnya nanti akan bisa mencapai tujuan itu. Nah, di dalam proses ini selama 10 bulan. Kalau dia lahir sebelum 10 bulan, nah inilah disimpulkan dengan keguguran. Artinya apa? Pemikiran yang masih belum mengalami proses sampai menjadi manusia. Nah, itulah akan menyebabkan pikiran kita mengalami apa? Penderitaan akibat kita masih ada di dalam alam kebodohan. Nah sekarang Purusa Pradana tadi Pak mengatakan bahwa 100 yang melaksanakan sesuatu ajaran hanya satu yang bisa mencapai. Nah disinilah perannya ilmu pengetahuan yang paling utama, menyelamatkan pengetahuan yang utama itu sendiri. Inilah dikatakan sebagai Raja Widya dan Raja Guhya. Nah sekarang Swadharma itu sendiri, swa artinya diri, dharma itulah kewajiban. Menjadi di sini sendiri adalah kewajiban kita masing-masing, Pak.
0: Iya.
5: Dengan apa? dengan memanfaatkan para dharma ini, menyelamatkan para dharma ini. Triloka, Trimala ini harus diselamatkan, Pak. Nah, disinilah lahir Caturwarga. Caturwarga dikatakan dalam sarasa samsaya mewakili semua ajaran yang ada. Nah, peran dharma di sini memberdayakan moksa, muhul kesayu, mengakhiri apa itu arta kama ini agar tidak lagi kita jatuh dalam pembenaran yang salah dikatakan benar, yang salah, sehingga pastilah yang benar menjadi benar, yang salah menjadi salah. Nah, kalau sekarang yang dikatakan salah seperti apa?
1: Okay.
5: Kita ada perbedaan, Bu. Di perbedaan ini, ini berkaitan saya katakan salah. Nah, bagaimana sekarang memproses perbedaan ini sehingga inilah weda, sehingga berlakulah hukum binai ke tunggali ke tanhana daro mangru. Ya, seperti itu. Terima kasih.
1: Selamat banyak, mohon maaf. Terima kasih. Santi. Om, terima kasih Pak Suwardana Niki. Pendengar terakhir ya dalam renungan pagi karena waktu yang sangat singkat dan terbatas. Monggo untuk diapresiasi Pak Suwardike.
0: Nggih, suksema Pak Suwardana Niki luar biasa ya. Tadi memang disampaikan bahwa apa namanya tentang swadharma itu sendiri, apalagi pembentukan karakter manusia itu kelahiran bayi itu. Betul apa yang tadi dikatakan oleh Pak Suwardana, ketika bayi itu dalam kandungan ya 10 bulan itu sendiri, nah di sanalah ketika kita menyadari kita sebagai orang tua ya bapak dengan ibu ya, ketika kita mengandung dari anak kita sendiri, di sini sadar menyadari terhadap swadharma kita sebagai apa namanya penjaga, membuat karakter anak itu sendiri. Nah, ketika si ibu ini masih hamil ya, bagaimana kita membentuk karakter ini dilihat daripada ketika dia mengandung. Nah, disinilah hebatnya pinter-pinternya seorang purusa, seorang kepala keluarga yang memberikan kenyamanan daripada ibu ketika dia tidak pada saat dia mengandung, memberikan pemahaman pengetahuan yang baik ya terhadap ibu itu sendiri. Ya, terima kasih ini Pak Suwardana luar biasa, bahwa memang betul pengetahuan ini penting sekali. Makanya dalam Mitiyasa Ramayana yang pertama, ketika kekawin Ramayana, Gunamante Sang Dasarate Weruh Sirekang Weda. Kenapa harus pertama? Karena pengetahuan ini yang penting. Pengetahuan ini sebagai dasar pijakan untuk mencapai yang di bawahnya ini. Nah, ini penting sekali berbicara tentang Weda, karena mau tidak mau kita sebagai pemeluk agama Hindu, kitab sucinya adalah Weda, harus diyakini Weda itu sendiri. Sradayam satyam apnoti, dengan keyakinan orang bisa mencapai tujuan. Kalau kita yakin terhadap swadharma itu sendiri, kita yakin dengan Weda itu sendiri, kita yakin dengan tradisi yang berjalan di Nusantara ini, pasti akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Nah, terus yang kedua, Bapak Putu Mardike Nang Beyot ini, nah dulu karena beliau sebagai ketua tunanetra, saya sering membantu Bu. Bahkan ketika saya sering membantu masyarakat ketika mementaskan bebon resan itu, hanya saya tidak tunanetra, tetapi masyarakat saya dikira tunanetra. Dan ini yang ngigel kan, ini yang niki luar biasa pengabdiannya Pak Putu. Ya, mudah-mudahan dengan pengabdian ini, dengan yang tulus ya, satyam siwam sundaram, satyam kejujuran, siwam kesucian. Jadi dengan dasar kejujuran dan kesucian, sundaram tanpa kita cari pasti akan ketemu keindahan itu sendiri.
1: Baik, wah luar biasa Niki, pemaparan maupun tanggapan serta atensi dari pendengar Pak Suwardike dalam perbincangan kita mengenai swadharma. Ini sebuah nilai pengabdian yang tulus yang menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Hindu. Jadi melalui swadharma ini, pendengar, kita diajak untuk menjalani kehidupan dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap sesama dan juga lingkungan sekitar. Semoga nilai-nilai luhur ini terus bertumbuh Pak ya, terus tumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari, agar tercipta kehidupan yang harmonis, damai dan penuh cinta kasih. Nggih. Kang Giyang Niki, karena waktu yang sangat terbatas, ampure kepada Bapak Dr. Nyoman Suwardike SAG MPhilH. Terima kasih sekali sudah hadir ke studio Pro 1 RRI Singaraja dalam Renungan Pagi yang juga disiarkan oleh Pro 1 Denpasar. Nggih. Dan kita tutup dengan para Mas Santi.
0: Om Santi.
1: Om.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

Selain gunung dan laut, gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Hadir kembali di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar Hayamuruk 70. Dan kali ini di 18 Mei 2026, giliran saya Hapsara Najwa di ruang dengar Anda. Ya, untuk Anda yang pagi hari ini memulai aktivitas minggu ini, selamat beraktivitas. Tapi masih enjoy waktu karena waktu kerjanya belum mulai. Selamat menikmati waktunya. Oke, berikutnya terus menemani ruang dengar Anda pastinya.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola

0: Piala Dunia 2026. Kita bersama
1: sepak bola dan cinta merdeka. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

keserahan. Yeah. Rasanya ketong. Pasti gak kedengeran. Selangkah keserahan.

0: Halo, selamat pagi. Silakan informasinya.
1: Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi para pendengar RRI, dimanapun Anda berada. Perkiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah berawan hingga berawan dengan potensi masih terjadi hujan. Di wilayah Bali bagian tengah, Bali bagian barat pada siang atau sore hari nanti dengan intensitas ringan hingga sedang, dan potensi hujan intensitas ringan masih dapat terjadi di wilayah Bali bagian selatan pada pagi hari. Untuk arah angin, umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 95%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali 0,5 hingga 2 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir di sebagian wilayah Bali serta ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih rekan Lia Cahyani untuk informasi cuaca dari BMKG. Demikian tadi untuk Anda pendengar, semoga menambah persiapan kita ya untuk menjalani hari Senin untuk kali ini. Terus bersama kami di Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Sebuah berita mengejutkan terjadi belum lama ini. Kota-kota besar di Tiongkok, Italia, India, dan Iran seolah diwajibkan berperang melawan polusi udara. Dikutip dari BBC dan The Washington Post, dalam waktu sebulan belakangan ini, polusi di negara-negara tersebut melampaui batas aman. Yuk, mari bersama-sama kita menjaga bumi ini. Jangan biarkan bumi terus teracuni. Beberapa kali penduduk bahkan mendapatkan peringatan bahwa udara sudah masuk dalam ranah bahaya. Teranyar di Milan dan Roma, Italia, diberlakukan pembatasan penggunaan kendaraan demi mengurangi asap. Mobil, sepeda motor, dan skuter dilarang melintas selama 6 jam per hari di Milan, yaitu pada pukul 10 sampai 16. Kendaraan yang boleh melintas hanyalah taksi dan angkutan umum. Itu pun kecepatannya tidak boleh lebih dari 30 km per jam. Para pemilik kendaraan yang melanggar akan didenda. Untuk memudahkan penduduk, pemerintah Milan memperlakukan tiket khusus untuk transportasi publik, yaitu cukup membayar 22.000 dalam duit kita untuk bisa naik angkutan umum apapun sepanjang hari. Sejak beberapa tahun lalu, Milan telah ditapiskan sebagai kota yang paling terpolusi di benua Eropa. Dan hingga saat ini, predikat itu belum juga hilang. Di Iran, sama saja. Suatu ketika saking tingginya angka polusi mengakibatkan dua pertandingan sepak bola yang seharusnya berlangsung dibatalkan. Masalah serupa juga terjadi di Tiongkok. Di Beijing, pemerintah sudah dua kali mengumumkan Red Alert, polusi udara. Itu adalah peringatan tertinggi untuk polusi. Red Alert diberlakukan jika kondisi udara stagnan selama 72 jam. Partikel polusi udara di Beijing bahkan sudah sampai pada level yang sangat berbahaya, yaitu PM2,5. Dan partikel tersebut sangat kecil dan mampu masuk ke paru-paru. Jika berlarut-larut, itu bisa memicu kanker.

0: Mau terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Cerita di balik lagu Andaikan Kau Datang Kembali adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo, dinyanyikan oleh grup musik Kus Plus dan pertama kali muncul di album volume 2 pada tahun 1970. Lagu ini merupakan salah satu karya yang paling terkenal serta telah menghasilkan beberapa versi daur ulang. Ternyata, lagu Andaikan Kau Datang ciptaan Tony Kuswoyo ini bukanlah lagu cinta. Lagu dengan lirik sederhana dan syarat makna ini ternyata tentang meninggalkan kehidupan kelam di masa lalu. Andaikan Kau Datang Kembali, Kus Plus.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Sampai detik ini terhadap pengawasannya, kita masih belum melihat secara proporsi dan transparansi kecuali yang dilaporkan oleh Gubernur.
2: Kanker virus ini di Bali kan belum pernah ditemukan. Ketika ditemukan ada satu kasus saja, kita sebut sebagai kejadian luar biasa.
3: Selamat pagi. Pengawasan dan pemanfaatan dana pungutan wisatawan asing PWA di Bali dinilai belum optimal. Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut belum ada vaksinasi khusus mencegah penularan hantavirus. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hapsari Nacoa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait pengawasan pemanfaatan dana PWA. Pengawasan dan pemanfaatan dana pungutan wisatawan asing PWA di Bali dinilai belum optimal. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait transparansi serta dampak penggunaan dana tersebut bagi sektor pariwisata daerah.
1: Nilai pungutannya dari target kan masih belum sesuai ekspektasi.
5: Pengelolaan dan pengawasan dana pungutan wisatawan asing PWA di Bali masih menjadi sorotan sejumlah pihak. Sejak diberlakukan pada 14 Februari 2024, implementasi kebijakan tersebut dinilai belum menunjukkan transparansi yang memadai, terutama dalam pemanfaatan dana di lapangan. Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, Iwayan Puspanegara, kepada RRI menjelaskan capaian PWA sejak 2024 masih belum sesuai ekspektasi. Pada tahun tersebut, dari sekitar 6,3 juta kunjungan wisman, potensi pendapatan seharusnya mendekati 1 triliun rupiah, namun realisasinya hanya 318 miliar rupiah atau sekitar 32% dari target. Ia menambahkan, pada 2025 jumlah wisatawan sekitar 7 juta kunjungan dengan realisasi 369 miliar rupiah atau naik tipis menjadi sekitar 34%. Menurutnya, pengawasan dan transparansi pemanfaatan dana tersebut masih belum terlihat proporsional.
1: Bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali di tahun 2024 itu kan 6,3 juta. Harusnya mencapai hampir 1 triliun, tapi hanya tercapai kan 318 miliar atau hanya kurang lebih 32% dari total jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk Bali. Tetapi memang sampai detik ini terhadap pengawasannya, kita masih belum melihat secara proporsi dan transparansi kecuali yang dilaporkan oleh gubernur. Kemudian kita melihat di tahun 2025, PWA itu naik hanya sedikit dari 32% ke 34% dari tahun 2025 ke 2026. Yakni dari total 7 juta wisatawan di tahun 2025 itu didapatkan 369 miliar. Naik sedikit sekali.
5: Puspanegara menambahkan proyeksi 2026 yang dinilai belum menunjukkan peningkatan signifikan dari optimalisasi pungutan maupun dampaknya terhadap pembangunan daerah. Menurutnya dana PWA 2024 hingga 2025 belum berdampak maksimal pada persoalan utama pariwisata Bali seperti pengelolaan sampah, infrastruktur jalan, serta penataan kabel dan utilitas yang masih semrawut.
1: Untuk PWA ini, karena aturannya kan untuk pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya serta membangun infrastruktur pariwisata, ini yang memang belum kita lihat secara masif karena terbukti persoalan sampah saja kita masih berat sampai sekarang. Kemudian juga persoalan-persoalan infrastruktur di destinasi masih banyak yang compang-camping, termasuk banyak jalan yang berlubang, kemudian juga kabel yang masih semrawut, jaringan utilitas terpadu di bawah tanah masih belum beres.
5: Pihaknya menilai penguatan sistem pengawasan serta transparansi pemanfaatan dana PWA menjadi hal penting agar kontribusi wisatawan asing benar-benar berdampak langsung terhadap perbaikan sektor pariwisata Bali. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Bali secara khusus mengenakan pungutan bagi wisatawan asing. Dana yang terhimpun dialokasikan untuk pelestarian budaya serta lingkungan Bali.
6: Dana pungutan wisatawan asing atau PWA di Bali dilakukan melalui pelaporan terintegrasi, audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK, dan kajian Kejaksaan Agung dalam hal ini Jamintel. Pemanfaatan dana ini diawasi secara ketat oleh berbagai pihak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas bagi pelestarian budaya serta lingkungan Bali. Berikut adalah mekanisme pengawasan dan juga pengelolaan dana pungutan tersebut. Dasar hukum dan objek pengawasan. Aturan ini tertuang dalam Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023. Dana yang terkumpul diprioritaskan untuk pemeliharaan kebudayaan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan fasilitas serta pelayanan wisatawan. lembaga pengawas utama. Pertama, BPK RI melakukan audit rutin terhadap laporan keuangan dan kinerja pengelolaan dana agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kejagung RI melakukan penyelidikan dan pengawalan hukum terhadap tata kelola dana PWA untuk mencegah dan menindak potensi penyalahgunaan wewenang atau kebocoran anggaran. Ombudsman RI mengawasi kepatuhan tata kelola, transparansi publik, dan menangani pengaduan terkait penggunaan dana di lapangan. Transparansi publik, pemerintah Provinsi Bali diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan penerimaan serta alokasi dana melalui pelaporan berkala yang dapat dipantau bersama.
3: Dan mendengar berikut suara masyarakat terkait pengawasan pemanfaatan dana PWA.
7: Saya Gong Sri dari Gianyar. Menurut pendapat saya, pentingnya transparansi serta pengawasan rutin dana pungutan wisatawan asing itu semestinya diawasi untuk dipergunakan dalam meningkatkan infrastruktur tempat wisata agar sesuai dengan standarisasi yang berlaku, serta menjamin wisata yang berkelanjutan, sehingga meminimalkan potensi tempat wisata yang gulung tikar karena kekurangan dana pengelolaan.
8: Saya Putra, saya dari Denpasar. Mengenai pelaksanaan kebijakan PWA ini, belum diimbangi dengan transparansi yang optimal. Belum terdapat data yang benar-benar rinci mengenai alokasi dana PWA ke desa A berapa, desa B berapa, desa C berapa, ataupun mengenai persentase peningkatan kualitas pariwisata Bali setelah penerapan PWA ini berapa gitu.
9: Saya Fira dari Jalur Sukawati Gianyar. Dana PWA itu menurut saya masih cukup belum terbuka untuk diakses oleh masyarakat. PWA ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat, belum banyak pemberitaan terkait dengan bagaimana pendanaannya dan bagaimana serapannya ke dalam implementasi langsung, dan dana transparansinya pun dalam pemberitaan yang ada di sosial media belum saya lihat semasif itu. Dan bahkan karena walaupun dikatakan wajib pun, orang-orang masih bertanya apakah PWA ini opsional atau tidak dibayar oleh wisatawan asing, seperti itu.
3: Pendengar, pengawasan terhadap pemanfaatan dana PWA menjadi aspek krusial dalam memastikan pengelolaan anggaran publik berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi mendukung kesejahteraan masyarakat. Peran Ombudsman dalam mengawal potensi maladministrasi, mendorong keterbukaan informasi, serta memperkuat tata kelola program dinilai strategis untuk mencegah penyimpangan dan memastikan setiap alokasi dana PWA memberikan manfaat optimal sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Lantas, langkah apa strategis apa yang telah dilakukan? Kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Asisten Bidang Pencegahan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, Igede Febri Putra.
10: Selamat pagi Pak Febri, terima kasih telah berkenan membagikan informasi seputar pengawasan pemanfaatan dana PWA. Untuk informasi kami peroleh dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali, Pak, ini kalau untuk peran Ombudsman dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana PWA agar benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, bagaimana Pak?
11: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali pada tahun 2025 telah melakukan kajian kebijakan dengan tema Tata Kelola Pelayanan Kepariwisataan Budaya Bali untuk wisatawan asing di Provinsi Bali. Dari data yang kami dapat menunjukkan bahwa dana pungutan wisatawan asing itu melebur dalam pendapatan asli daerah, yaitu masuk di dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sehingga belum ada mekanisme dana yang didapat dari PWA itu diperuntukkan khusus untuk program-program tertentu. Dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana PWA, Ombudsman telah menyarankan agar pemerintah Provinsi Bali mempublikasikan jumlah capaian PWA secara real-time. Selain itu, agar Pemprov Bali mempublikasikan pemanfaatan dana PWA dalam program-program yang berkaitan dengan peruntukan PWA sesuai dengan Perda, yaitu pada program-program pelindungan budaya dan alam lingkungan Bali. Publikasi tersebut dapat dimuat dalam laman Love Bali. Jadi selain sebagai akses pembayaran PWA, wisatawan asing juga dapat mendapat informasi terkait pemanfaatan PWA dari laman tersebut.
10: Baik, jadi artinya perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali pada tahun 2025 telah melakukan kajian dan selain itu juga sudah melakukan publikasi ya Pak ya terkait dengan informasi pembayaran PWA dan mendapat informasi juga dari wisatawan untuk pemanfaatan PWA dari laman yang telah disampaikan. Kalau untuk bentuk maladministrasi atau potensi penyimpangan yang paling sering ditemukan Pak dalam pengelolaan dana PWA, apakah ada mekanisme pelaporan yang dapat diakses sejauh ini oleh masyarakat atau seperti apa Pak Febri?
11: Dari kajian kami, kami temukan dua potensi maladministrasi yang paling menonjol, yaitu yang pertama terkait dugaan penyimpangan prosedur atau tidak memberikan pelayanan atau penundaan berlarut dalam menangani pengaduan melalui kanal Love Bali oleh wisatawan asing yang membayar pungutan. Dan yang kedua adalah dugaan penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan atau penundaan berlarut dalam penyediaan konten terkait program pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Dan jika masyarakat atau wisatawan asing menduga adanya maladministrasi, maka dapat melaporkan hal tersebut kepada pemerintah, yaitu lewat unit pengaduan internal di Provinsi Bali. Dan selain itu juga dapat mengadukan kepada Ombudsman RI.
10: Baik, terakhir Pak Febri, mungkin ada langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah daerah atau pengelola program untuk memperkuat tata kelola dana PWA ini agar lebih efektif, tepat sasaran, dan juga terhindar dari praktik penyalahgunaan. Seperti apa Pak langkah-langkahnya?
11: Langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali adalah memastikan seluruh pengaduan yang berkaitan dengan PWA itu ditangani sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah Provinsi Bali perlu yang pertama melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pemasangan bahan sosialisasi pungutan wisatawan asing pada masing-masing ruang pelayanan. Lalu yang kedua, melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengunggahan konten program pelindungan budaya dan lingkungan alam Bali. Dan yang ketiga adalah melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait penanganan pengaduan melalui sistem Love Bali.
10: Terima kasih Bapak telah berkenan membagikan informasi bersama dengan Pro Software RI Denpasar pagi hari ini. Dan pendengar, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan Asisten Bidang Pencegahan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Igede Febri Putra. Semoga bermanfaat untuk Anda dimanapun berada.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Informasi lainnya, khusus Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Langkah pencegahan saat ini difokuskan pada perilaku hidup bersih dan sehat dengan memastikan lingkungan rumah tidak menjadi sarang tikus.
12: Sampai sejauh ini memang vaksinasi belum ada.
13: Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan melakukan langkah preventif untuk mencegah penularan infeksi hantavirus yang ditularkan vektor tikus. Langkah preventif perilaku hidup bersih dan sehat PHBS menjadi prioritas karena hingga kini belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayura Kesusanti kepada RRI di Denpasar menekankan pentingnya PHBS sebagai langkah preventif paling efektif, mengingat virus ini menular melalui kotoran, urin, atau air liur tikus yang terinfeksi, bukan melalui pernapasan atau droplet seperti COVID-19. Ia menyebut kunci utama pencegahan infeksi hantavirus yakni PHBS, serta menjaga

0: manusia dan kecil kemungkinan penularannya dari manusia ke manusia. Dr. Artawan Eka Putra menekankan jika satu kasus saja ditemukan di Bali akan menjadi kejadian luar biasa, mengingat beberapa tahun belakangan belum ada temuan kasus hantavirus di Bali.
1: Hantavirus ini di Bali kan belum pernah ditemukan. Ketika ditemukan ada satu kasus saja, kita sebut sebagai kejadian luar biasa, kemudian dilakukan penyelidikan epidemiologi.
0: Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran hantavirus di Indonesia karena hingga kini belum ada vaksinasi penyakit zoonosis tersebut. Selain memprioritaskan PHBS, memperketat pengawasan di pintu masuk internasional dan jalur kedatangan luar negeri juga menjadi salah satu langkah preventif mencegah infeksi hantavirus. Pemerintah pusat bahkan bekerja sama dengan WHO menyiapkan PCR dan rapid test agar deteksi hantavirus dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Tingkat kematian penyakit ini bisa tinggi sehingga kewaspadaan melalui PHBS menjadi hal krusial yang didukung surveillance karena menyangkut isu kesehatan global. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
2: Program Satu Hari Menjadi Orang Bali yang dikembangkan di Desa Wisata Bakas resmi memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual HAKI, menandai penguatan aspek legal dalam pengelolaan inovasi pariwisata berbasis budaya.
3: Program Satu Hari Menjadi Orang Bali yang dikembangkan di Desa Wisata Bakas resmi memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual atau HAKI, menandai penguatan aspek legal dalam pengelolaan inovasi pariwisata berbasis budaya. Pengakuan ini menjadi langkah strategis dalam melindungi orisinalitas konsep wisata, sekaligus meningkatkan daya saing destinasi di tengah dinamika industri pariwisata yang semakin kompetitif. Hal ini disampaikan pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arsa, kepada RRI di Klungkung kemarin. Ia menyebut perolehan sertifikat HAKI tersebut mencerminkan bahwa program ini memiliki nilai kebaruan dan keunikan yang layak mendapat perlindungan hukum.
4: Dengan mendapatkan penghargaan dari Gubernur Bali sebagai pemenang Bali Swacita Nugraha tahun 2024, inilah bagian kita di Desa Wisata Bakas untuk memperkuat katakanlah identitas Desa Wisata Bakas itu untuk menjaga budaya, menjaga alam, dan juga menjaga keunikan-keunikan yang ada di Bakas yang berbasis juga tentang agama budaya kita tadi.
3: Wayan Arsa menambahkan, sertifikasi HAKI turut memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola destinasi. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual memungkinkan adanya standardisasi kualitas program sehingga pengalaman yang ditawarkan tetap konsisten dan tidak mengalami degradasi makna.
4: Mendapatkan pengakuan katakanlah sebagai hak cipta kita tentu adalah sebuah penghargaan, sebuah kebanggaan buat kita, tapi inilah kita punya tanggung jawab yang lebih berat lagi ya. Dengan program ini, jujur aja kami mengakui bahwa banyak wisatawan yang sudah datang ke Bakas, khususnya di Archewen Gesaus, dan malahan di bulan September ini kita sudah ada bookingan. Kita batasi memang jumlahnya sebanyak 33 orang untuk ikut program ini.
3: Dengan capaian tersebut, program Satu Hari Menjadi Orang Bali di Desa Wisata Bakas tidak hanya berfungsi sebagai produk wisata, tetapi juga sebagai representasi praktik baik dalam integrasi antara pelestarian budaya dan perlindungan kekayaan intelektual. Model ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan desa wisata lainnya dalam menciptakan inovasi yang adaptif, autentik, dan terlindung secara hukum. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL disebut dapat menjadi alternatif penanganan sampah di Bali. Meski demikian, akademisi menekankan pentingnya transparansi metode pengolahan agar dampak lingkungan dapat dikendalikan secara maksimal.
5: Yang open dumping ini kan ibaratnya satu, kita hanya menimbun. Ketika menimbun tidak ada kegiatan apapun, hanya dibiarin aja begitu.
6: Pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dinilai dapat menjadi solusi penanganan sampah di Bali. Namun, akademisi mengingatkan pentingnya kejelasan sistem operasional dan pengelolaan lingkungan dalam penerapannya. Akademisi Universitas Warmadewa Inengah Mulyarta menilai efektivitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dalam mengatasi persoalan sampah bergantung pada teknik operasional yang diterapkan. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci metode pengolahan yang akan digunakan sebelum program dijalankan.
5: Sekarang kita lihat dan kita harus tahu dulu, PSEL yang akan dikembangkan ini harus kita lihat dulu. Ini kan pembakaran menjadi listrik. Ya bolehlah bangga sedikit itu menjadi energi

0: menjadi apa namanya, sampah itu menjadi ekonomi sirkular yang menghasilkan detik. Cuma kita harus lihat dulu, ini menjadi listrik dengan cara dibakar, menjadi listrik dengan menyerap gas metannya, menjadi listrik dengan cara gasifikasi atau apapun. Itu yang harus kita lihat dulu, sehingga kita lebih memahami bagaimana operasionalnya nanti. Ketika sudah tahu metodenya, kita kemudian melihat bahannya itu yang seperti apa.
1: Mulyarto menjelaskan, penerapan teknologi pengolahan sampah modern memiliki keunggulan dibanding sistem open dumping yang selama ini digunakan. Metode konvensional hanya menimbun sampah tanpa pengolahan sehingga menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan.
0: Yang namanya teknologi baru ini sudah mencapai ke ekonomi sirkular. Dalam artian sudah menjadi barang yang bernilai ekonomi. Dibandingkan dengan kondisi kita yang konvensional yang open dumping, ini jauh. Yang open dumping ini kan ibaratnya satu, kita hanya menimbun. Ketika menimbun tidak ada kegiatan apapun. Hanya dibiarin aja begitu gitu. Kemudian dari timbunan itu muncul gas metan. Gas metan itu bisa meledak. Gas metan itu berkontribusi terhadap pemanasan global. Gas metan itu 20-30 kali daya rusaknya lebih buruk dari CO2. Jadinya kan ada peningkatan perbaikan.
1: Mulyarto berharap penanganan sampah di Bali dilakukan melalui kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, masyarakat, NGO, hingga media. Dengan kolaborasi tersebut, upaya pengentasan persoalan sampah di Bali diharapkan dapat berjalan lebih optimal. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
2: Pendengar, kenaikan harga kemasan plastik akibat terganggunya jalur impor global mulai menekan margin keuntungan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di tingkat daerah.
3: Ketidakstabilan kondisi geopolitik dunia di awal tahun 2026 ini mulai memberikan dampak domino yang nyata bagi para pelaku usaha di tanah air. Salah satu yang paling dirasakan adalah melonjaknya harga bahan baku plastik akibat terhambatnya rantai pasok impor internasional. Bagi para pelaku UMKM yang baru merintis, situasi ini menjadi tantangan berat karena mereka harus menanggung pembengkakan biaya operasional harian di tengah upaya menjaga stabilitas harga jual agar tidak ditinggalkan oleh pelanggan. Seorang pelaku UMKM industri makanan ringan di Bali, Halimatu Zahro, kepada RRI menjelaskan, ketergantungan industri lokal pada plastik impor membuat kelangkaan dan lonjakan harga tidak dapat dihindari. Penggunaan kemasan alternatif seperti kertas pun dinilai belum sepenuhnya efisien untuk menjaga daya tahan produk.
4: Cukup terasa juga buat UMKM kecil seperti saya yang masih merintis. Karena beli bahan belum bisa dalam jumlah besar kan, jadinya harganya terasa lebih mahal juga. Dan yang saya ketahui saat ini itu sedang ramai konflik Iran dan Amerika Serikat yang menyebabkan terganggunya kegiatan impor global.
3: Guna menyiasati kondisi tersebut, para pelaku usaha terpaksa mengambil langkah efisiensi dengan mengurangi margin keuntungan secara mandiri. Halimatu Zahro menambahkan pembatasan ukuran plastik serta pencarian pemasok alternatif menjadi strategi jangka pendek yang bisa dilakukan saat ini demi menjaga kelangsungan modal usaha yang belum stabil.
4: Untuk sekarang saya masih berusaha mempertahankan harga jual produk saya supaya pelanggan gak keberatan juga kan. Jadi kadang keuntungannya itu sedikit dikurangi dulu. Cara mengatasinya, saya lebih hemat pakai kemasan, cari suplainya yang lebih murah dan juga menyesuaikan ukuran plastik supaya nggak boros.
3: Para pelaku usaha berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah taktis, baik melalui intervensi pasar maupun pemberian subsidi harga kemasan secara berkala. Dukungan tersebut dinilai sangat krusial agar sektor ekonomi kreatif di tingkat akar rumput dapat bertahan di tengah guncangan ekonomi global saat ini. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Beralih ke informasi olahraga. Ratusan atlet karate dari perguruan Gojukai se-Bali bertanding merebut podium dalam kejuaraan daerah bertajuk Gojukai Bali Cup 2026. Event ini sekaligus menandai kebangkitan perguruan Gojukai Bali untuk mempersiapkan atlet menghadapi kejuaraan nasional atau kejurnas Juli mendatang di Sulawesi Selatan.
5: Saya tercatat 156 atlet bertanding dalam kejuaraan daerah Kejurda bertajuk Gojukai Bali Cup 2026 di Gor Gema Putra Persada Minggu 17 Mei 2026. Pembukaan event dilakukan Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali Inyoman Giri Praste. Marioto Subekti mengatakan, event ini sangat positif karena sesuai arahan Ketum KONI Bali, ke depan harus lebih banyak event-event yang lahir dari bawah dan berkesinambungan.
6: Mudah-mudahan melalui event-event ini, khususnya di Gojukai, lahir, tadi disebutkan oleh Ketua Porki Bali bahwa suci dari perunggu di PON. Tapi sesungguhnya Suci pun di kejuaraan dunia, kalau nggak salah di SIBA tahun 2025, beliau menghasilkan prestasi yang bagus. Dan mudah-mudahan melalui event ini lahir suci-suci lain yang mengharumkan nama Bali, nama Indonesia di kemudian.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forki Bali, Sensei Arman Setiawan Wulianadi, mengaku bersyukur Gojukai mampu menggelar Kejurda. Event ini telah lama dinantikan Forki Bali, mengingat legenda pertama kata perorangan putri di PON lahir dari atlet Gojukai atas nama Made Suciastuti.
7: Jadinya di kepengurusan hampir lengkap lah ya, semua bikin Kejurda ya. Ya memang saya tunggu-tunggu sih, memang. Ini berhasil lah, saya merangsang berarti ya. Legenda Bali pertama, Suciastuti di kata perorangan putri di PON kan Suci yang pertama kali ini. Sebelumnya Bali kan belum pernah medali kata putri.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Gojukai Bali Cup 2026 Imadi Oke Artane mengatakan persiapan event ini telah dilakukan sejak 2 bulan lalu sehingga dapat berlangsung dengan lancar. Keterlibatan peserta sangat antusias, mencapai 156 orang yang turun pada 202 kelas.
8: Kelibatan peserta sangat antusias sekali. Begitu dikasih surat undangan, beliau semua dojo berada di Bali antusias sekali untuk mengirim atletnya.
9: Totalnya berapa tadi?
8: Total atlet yang bertanding hari ini yaitu 156 orang dan 202 kelas. Ada kelas festival, kelas dan kelas open.
5: Madeo Keartane berharap melalui kejuaraan ini semua atlet terpacu untuk memberikan performa terbaik untuk mengharumkan nama perguruan Gojukai dan Forki Bali. Event ini sekaligus menandai kebangkitan perguruan Gojukai Bali untuk mempersiapkan atlet menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Juli mendatang di Sulawesi Selatan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nerawati melaporkan.
2: Dan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Pengawasan dan pemanfaatan dana pungutan wisatawan asing PWA di Bali dinilai belum optimal. Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut belum ada vaksin khusus mencegah penularan hantavirus. Mewakili tim redaksi, saya Habsa Denacua bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
10: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id